0: tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Ada informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: usul karena seni tradisi gitu
1: yeah, kan web. Yeah. Itu salah saya juga, lagu sal
0: gitu. Motaina membedah mohon membedah lagu eta nya nu tadi mapak maghrib nya. Belah kulon kan baheula mah nya Kang Web sareupna teh bodak teh ucing-ucingannya belah kulon teh geus sibar layung teh nya. Ngajak moji ka Yang Agung teh bener Kang Web nya. Karaos ku urang ayeuna Kang Web meni sono nuansa kitu berak ayeuna mah maghrib teh di mana keneh geuning. Ta eta mah nya eta mah meureun panggeuing keur barudak nya barudak baheula nya.
2: Hiji cara hiji guru pangatik khususna barudak sakola tingkat SD, SMP nalika ngawanohkeun kawih murangkali nyaeta kudu nyontoan tur paham boh dina ngawihkeun laguna atawa mainkeun alat musikna khususna waditra Sunda. Anu saterusna rumpaka dina eta lagu dijabarkeun jeung hartina supaya saeutikna barudak sakola ngarti tur surti kana budaya utamana kana lalaguan anu ngandung atikan diluyukeun jeung umurna tur jamana.

0: Tak gitu kan gue.
1: Asa waraasnya. Sok imet kapi lumuran kapungkur itu teh.
0: Mohon gitu jantan memang mam. Ari lagu-lagu kapungkur mah eueupnya. Kang web mundel hartosna mundel teh sesuai dengan karakter karakter budak sareng sesuai dengan umur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Matur nuwun Kom Dawu, masih Satya Wanco di Propertiri Bandung. Kom Dawu, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bandung, ini bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengidentifikasi bahwa operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi alias PSPPG ini menghasilkan sekitar 50 ton sampah per hari. Nah, sampah dalam volume besar ini dipicu oleh aktivitas pengolahan makanan skala besar dari program Makan Bergizi Gratis alias MBG. Nah, mayoritas sampah organik yang dihasilkan begitu dari dapur MBG ini, sebagian besar limbah yang dihasilkan ini sisa makanan dan bahan pangan organik dan dari sisa pengolahan dapur MBG. Timbulan sampah tersebut teridentifikasi berasal dari sekitar 271 hingga 300 unit SPPG yang beroperasi di wilayah Kota Bandung. Nah, Pemkot Bandung saat ini menempatkan 3 unit SPPG, 2 di Kecamatan Lengkong dan 1 di Kecamatan Mandala Jati dalam pengawasan khusus karena masalah food safety serta tata kelola sampah yang buruk. Nah, ini mereka diberi waktu 2 pekan hingga evaluasi lanjutan pada 27 September 2026. Agar program MBG tidak menambah beban penampungan di tempat penampungan sementara alias TPS, DLH Kota Bandung ini mendorong para pengelola SPPG melakukan pengelolaan limbah secara mandiri. Upaya ini mencakup metode pengomposan mandiri, kolaborasi regional, hingga pemanfaatan fasilitas pengolahan sampah organik seperti TPSS Gede Bage.

0: Kurasun, Pasundan.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung Kaum Dangu. Bencana bisa datang kapan saja, ya. Dan tentunya kita harus sadar betul Kaum Dangu pentingnya bahaya bencana. Dan termasuk nih Kaum Dangu, penanggulangan bencana ini dilakukan oleh Dinas Kebakaran atau penanggulangan bencana.

0: juga nih Kom Dangu ya. Dan luar biasa Kom Dangu, Dinas Diskar PB Kota Bandung ini punya prestasi yang banyak sekali. Di tahun 2024 saja menyabet 2 penghargaan National Firefighter Skill Competition 2024. Nah, senang sekali di kesempatan pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Kebakaran dan juga Penanggulangan Bencana. Kita sapa dulu, selamat pagi Bapak Dr. Andes Haji Gun-Gun Sumaryana.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita mau ngucapin selamat dulu Pak atas penghargaan yang sudah diterima, luar biasa.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Alhamdulillah ya Pak. Dan selain itu juga masih banyak lagi ya Pak kegiatan-kegiatan yang tentunya jadi prestasi dari Dinas Kebakaran Kota Bandung dan juga Penanggulangan Bencana Pak.
1: Nah, alhamdulillah sebetulnya kan memang Diskar PB selaku pengampu suburusan kebakaran dan suburusan kebencanaan.
0: Betul.
1: Sebetulnya memang kami bertugas untuk menanggulangi kedaruratan dan kebencanaan yang di Kota Bandung.
0: Baik.
1: Nah, memang kemarin ada momen-momen untuk bersilaturahmi dan berkompetisi terkait dengan keahlian dari para damkar ke Indonesia.
0: Wow, jadi berkompetisi dengan seluruh damkar se-Indonesia ya Pak ya?
1: Betul.
0: Baik. Ini luar biasa, terselenggara di tanggal berapa Pak kemarin acara kegiatannya Pak?
1: Kemarin terselenggara di Surabaya tanggal 28 sampai 29.
0: Okay.
1: Dan nanti ditutup dengan adanya upacara. Itu diikut sertakan dari 50 kota atau kabupaten yang ada di Indonesia.
0: Baik. Kemudian apa sih Pak yang dilombakan, seperti apa Pak? Apakah kemampuan atau skill dari para pemadam kebakaran begitu Pak? Kru-nya?
1: Betul. Memang kan yang dilombakan adalah istilahnya National Firefighter Skill Competition. Jadi itu adalah kompetisi menguji keahlian.
0: Okay.
1: Dilombakan keahlian terkait dengan keahlian dari masing-masing damkar se-nasional. Bagaimana cara penyelamatan, bagaimana juga teknik pemadaman, dan dengan akurasi waktu dalam artian cepatnya waktu, tetapi tetap memperhatikan rambu-rambu peraturan yang dilaksanakan.
0: Jadi ketepatan, keahlian juga Pak ya di sangat dinilai begitu ya Pak ya. Nah, untuk Kota Bandung sendiri Pak, bisa disampaikan sejauh ini bagaimana penanganan atau mungkin kejadian-kejadian yang pernah terjadi begitu Pak, Mangga, di Kota Bandung?
1: Di Kota Bandung memang sampai saat ini data yang ada di kami, Diskar PB Kota Bandung sudah melaksanakan beberapa suburusan tadi, suburusan kebencanaan dan suburusan kebakaran. Di Kota Bandung per tanggal 4 Maret itu ada 39 kejadian kebakaran.
0: Baik.
1: Dan ada juga beberapa kegiatan penyelamatan, baik penyelamatan manusia ataupun penyelamatan hewan. Termasuk kemarin yang viral juga ya, adanya kerak turun ke kota gitu ya.
0: Baik. Ada viral, kejadian-kejadian viral gitu. Ini juga nampaknya juga media sosial sangat membantu juga Pak ya, untuk informasi-informasi terkait penanggulangan secara cepat begitu ya Pak ya.
1: Saya rasa sangat membantu sekali. Jadi memang kan di samping kami juga punya relawan-relawan atau mitra-mitra dari Diskar PB, media sosial juga sangat membantu, karena memang akhirnya mungkin seperti contoh kemarin kerak kan memang mobilitasnya tinggi, bisa berpindah-pindah dengan segera. Jadi masyarakat kan bingung untuk melaporkan, karena mungkin sekarang melaporkan di wilayah A atau si keranya sudah berpindah. Makanya dengan adanya media sosial kami juga sangat terbantu, dan kita mengirimkan tim rescue, tim penyelamat untuk melakukan asesmen, pengecekan, dan berkoordinasi dengan OPD-OPD terkait dengan penanganan hewan kera tersebut.
0: Iya, ini sementara informasi yang bisa Bapak sampaikan terkait kera yang ke bawah begitu ya Pak ya. Ini sebenarnya apa sih Pak yang melatar belakangi? Apakah memang lingkungannya terganggu begitu sehingga pindah ke kota atau apa Pak?
1: Ya, ini kan masih tahap asesmen atau penyelidikan dari teman-teman pemadaman penyelamatan. Tetapi memang analisa sementara kan bisa tadi lingkungannya terganggu, bisa juga kan karena itu berkelompok.
0: Okay.
1: Bisa juga kan kadang-kadang ada rebutan lokasi atau lahan antar kelompok. Mungkin ini kelompok yang kalah,
0: sebenarnya
1: keluar dari lingkungannya.
0: Jadi zona,
1: atau juga
0: ya, gitu
1: mungkin
0: ya.
1: Memang tidak ada sumber makanan yang biasa di tempatnya, makanya dia turun mencoba ke tempat lain yang akhirnya malah ke kota gitu ya.
0: Betul. Nah, ini ada apa istilahnya anggapan katanya dari masyarakat bisa jadi karena ini apa ya istilahnya tanda-tanda bencana, Pak. Apakah bisa seperti itu?
1: Belum. Belum masih asesmen juga. Jadi memang kan ya kita berdoa sih jangan sampai karena seperti itu. Ini kan sempat juga terjadi di tahun 2022 atau 2023 ada
0: jadi,
1: kelompok kera yang turun.
0: Baik, tidak hanya kan sekarang ini ya, Pak ya, tapi memang
1: iya, 22 atau 23 sempat juga ada seperti ini.
0: Baik,
1: alhamdulillah
0: baik.
1: Kan tidak
0: terjadi apa-apa
1: seperti mudah-mudahan, dan memang ini hanya tadi hanya istilahnya merebutan kekuasaan di lokasinya.
0: Betul.
1: Tidak ada makanan di lokasinya sehingga dia turun ke kota.
0: Baik. Nah, ini di ada yang bertanya juga nih, Pak. Kera ini sebenarnya dari mana, Pak, asalnya? Mereka dari wilayah mana begitu, Pak?
1: Nah, ini kan memang tadi sudah disampaikan di awal ini memang rada-rada susah diprediksi apakah ini juga dari penangkaran atau juga memang peliharaan yang memang sengaja dilepas karena mungkin saja sudah tidak sanggup lagi memberikan makan gitu kan.
0: Oh.
1: Ini kami sedang melakukan asesmen, tapi kan sekarang gerombolan kera tersebut sudah tidak ada lagi. Kemarin terakhir kalau tidak salah di Jalan Jakarta ya.
0: Iya betul. Berpindah-pindah ya, Pak ya.
1: Berpindah-pindah, betul.
0: Ya, semoga saja tidak terjadi apa-apa dan mudah-mudahan juga ini tidak betul tidak menimbulkan masalah baru ya, Pak. Apalagi juga ini kan memanjat-manjat ke rumah warga, kemudian juga ada yang berjalan di kabel-kabel listrik nih, Pak, ini berbahaya juga.
1: Betul.
0: Baik, dan terkait kebakaran nih, Pak, yang terjadi kota Bandung ya, rata-rata apa sebenarnya pemantiknya atau barangkali apa yang biasa sering terjadi begitu, Pak? Alasan apa karena konsleting listrik atau mungkin kelalaian dari pengguna rumah begitu, Pak, seringnya
1: terjadi. Ya, kalau kebakaran kan memang seperti beberapa kejadian yang pernah terjadi tidak jauh dari memang kompor gitu kan, termasuk konsleting listrik, dan mungkin saja ada juga rokok atau pembakaran tempat sampah yang memang waktu tahun 2023 cukup signifikan kebakaran-kebakaran di ilalang gitu kan, karena memang ada suhu El Nino yang cukup ekstrim yang cepat memantik untuk terjadi kebakaran.
0: Oke, kemudian apakah ada program atau mungkin hal yang terbaru yang terupdate dari Dinas Kebakaran dan juga Penanggulangan Bencana, Pak, untuk penanganan bencana begitu termasuk kebakaran?
1: Memang kami tadi dikatakan urusan kebakaran dan sub urusan kebakaran menjadi tugas pokok kami.
0: Betul.
1: Jadi memang kami juga harus early warning, early detect. Di samping dilaksanakan sosialisasi, edukasi mulai dari tingkat-tingkat sekolah TK, SD, SMP, baik kebakaran ataupun kebencanaan, kami juga bekerja sama dengan tadi mitra-mitra yang ada di wilayah-wilayah. Karena kami juga kan dengan adanya mitra-mitra tersebut bisa lebih dahulu menerima informasi terkait dengan adanya kedaruratan di masing-masing wilayah.
0: Okay.
1: Terus kami juga bisa menginformasikan kepada masyarakat melalui mitra-mitra yang di Skarpedo tersebut. Baik FPRB ataupun relawan pemadam kebakaran.
0: Oke, nah ini relawan-relawan atau mitra-mitra ini juga dibekali dengan kemampuan juga yang sama dengan tim pemadam kebakaran dari Dinas Kebakaran Kota Bandung, Pak?
1: Ya, kalau misalkan terkait dengan Red Car, kemarin kita sudah melantik 1.500 relawan pemadam kebakaran.
0: Betul.
1: Dan Kementerian Dalam Negeri sudah juga melaksanakan kompetisi keahlian untuk Red Car.
0: Okay.
1: Alhamdulillah Kota Bandung untuk tingkat provinsi menjadi juara pertama Red Car-nya.
0: Baik.
1: Insya Allah mungkin nanti pada hari Rabu kita akan menerima penghargaan dari provinsi pada upacara damkar tingkat provinsi. Dan terkait dengan dibekali memang kita berikan pengetahuan-pengetahuan dasar terkait dengan kebencanaan baik kedaruratan ataupun kebakaran. Dan memang Red Car juga nanti yang akan menjadi teman-teman yang mengantisipasi atau menangani kebakaran dini, kebakaran awal.
0: Baik, baik.
1: Kalau misalkan bisa selesai Red Car ya alhamdulillah. Kalau misalkan memang itu kebakarannya membesar, jelas teman-teman mereka juga sudah diberikan informasi atau tata cara bagaimana ketika ada kebakaran. Di samping yang lain melakukan berupaya untuk melakukan pemadaman, yang lainnya juga menghubungi kami untuk antisipasi api membesar.
0: Baik, berarti ini sudah ada usaha awal, ya Pak ya, tahap awal.
1: Betul.
0: Bagaimana penanganan kebakaran di beberapa tempat begitu ya Pak, di wilayah masing-masing.
1: Betul.
0: Nah ini sudah merata ya Pak, di Kota Bandung sudah merata ada timnya gitu di sebelah.
1: Ada, Rekar ya, ada di beberapa, di wilayah kewilayahan ada. Dan kami pun kan berinovasi juga khususnya dengan kebakaran, kami juga berinovasi dengan adanya lingkar warga itu untuk menangani kebakaran-kebakaran yang di tempat padat penduduk. Maka kami berinovasi, di SKPB berinovasi dengan menciptakan sprinkler warga. Sprinkler warga itu adalah alat pemadam kebakaran yang bisa dimanfaatkan, diberdayakan melalui tenaga motor dinamo yang dihasilkan oleh kumparan motor yang dihidupkan. Karena memang ketika kebakaran kan listrik biasanya mati.
0: Betul. Iya ya, kondisi listrik mati dan sengaja harus ada antisipasi yang lain begitu ya Pak ya?
1: Betul, selain apar ya.
0: Betul. Jadi memang selain dibekali skill tapi juga dibekali juga alat-alatnya ya Pak ya? Di setiap
1: ya,
0: daerah.
1: Betul.
0: Baik-baik. Nah kemudian Pak, ini yang terakhir barangkali. Ada kegiatan apa yang kira-kira akan dilaksanakan oleh berhubung dengan kegiatan dari Damkar Kota Bandung atau provinsi begitu Pak? Ada kegiatan yang akan dilaksanakan? Nah,
1: ya memang kan rencana hari Senin sekarang pun saya kan rencana ke Bekasi untuk ikut rakor ya, saat Senin Selasa dan Rabunya ada tadi Hut Damkar tingkat provinsi kan hari tanggal 1 Maret di Surabaya Hut Damkar tingkat nasional.
0: Baik.
1: Terus nanti tanggal 4 tanggal 6 Hut Damkar tingkat provinsi. Tanggal 7 insya Allah Hut Damkar tingkat Kota Bandung.
0: Baik.
1: Nah tadi di Hut Damkar tingkat provinsi insya Allah nanti kita akan diberikan penghargaan juara pertama Red Car dan juara ketiga terkait dengan penanganan kebakaran oleh teman-teman yang tergabung dalam skill kompetisi tadi.
0: Oke, baik. Selamat sekali lagi Pak. Nah yang terakhir barangkali ya boleh berupa ajakan kepada masyarakat atau tentang apa saja boleh Pak disampaikan?
1: Ya terima kasih sekali tadi juga alhamdulillah saya mendengar intro dari RR ini sangat baik sekali bahwa memang terkait dengan kedaruratan dan kebencanaan apabila memang terjadi kedaruratan kebencanaan di Kota Bandung di wilayah mana saja. Baik. Tolong hubungi segera ke 022113. Insya Allah Diskar PB Kota Bandung, insya Allah pemerintah Kota Bandung melalui Diskar PB Kota Bandung akan segera merespon terkait dengan kedaruratan.
0: Siap.
1: Karena kami juga mempunyai respon time 15 menit yang misalkan akan diupayakan segera tertangani oleh UPT-UPT yang ada di Kota Bandung.
0: Amin.
1: Kami mempunyai 4 UPT, UPT Barat, Timur, Utara, dan Selatan. Gitu barangkali.
0: Baik, jadi jangan lupa kaum dangu di 022113 ya Pak ya.
1: Ya,
0: 113.
1: Gratis tanpa dipungut biaya.
0: Gratis tanpa dipungut biaya. Terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Gun-Gun Sumaryana, Kepala Dinas Kebakaran dan PB Kota Bandung. Sukses selalu Pak.
1: Amin, sehat selalu semua dan kaum dangu juga sehat selalu semua.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Selamat beraktivitas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kaum dangu obrolan singkat kami bersama dengan Kepala Dinas Kebakaran dan juga Penanggulangan Bencana Kota Bandung, Bapak Dr. Andes Haji Gun-Gun Sumaryana. Terima kasih untuk Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami dan tetap saksikan dan juga dengarkan seperti biasa ya, tidak hanya di YouTube channel kami, juga di www.radio.co.id, audio streaming kami, dan juga di YouTube channel kami, kemudian juga di aplikasi RRI Digital. Kembali simak obrolan Ngawangkong Pagi Sampurasun Pasundan di setiap harinya akan hadir tentunya menemani Anda dari pukul 8.30 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Saya Benny Ariansa, nur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siklon tropis, angin topan, badai tropis, topan atau angin ribut adalah peristiwa bencana alam, sebuah sistem tekanan udara rendah yang terbentuk secara umum di daerah tropis. Sementara angin sejenisnya bisa bersifat sangat merusak atau destruktif tinggi. Siklon tropis adalah bagian penting dari sistem sirkulasi atmosfer yang memindahkan panas dari daerah khatulistiwa menuju garis lintang yang lebih tinggi. Siklon tropis dapat menyebabkan hujan lebat yang sangat deras selama beberapa jam atau beberapa hari hingga 40 km atau setara dengan 25 mil dari garis pantai. Jauh melebihi jumlah air yang ditampung atmosfer setempat pada suatu waktu. Hal ini pada gilirannya dapat menyebabkan banjir sungai, banjir daratan, dan membanjiri bangunan pengendali air setempat di wilayah yang luas.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Objek wisata anu baris ngingetan urang kana peradaban baheula, nyaeta Candi Blandongan anu aya di Karawang, pernahna di Segaran, Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Eta candi jadi tujuan wisatawan anu ngadon pakanci di Karawang, Jawa Barat. Alatan pikeun datang ka Candi Blandongan teu kudu ngaluarkeun waragad anu gede. Wewengkon Candi Blandongan dibuka pikeun wisatawan timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 5 sore. Di eta tempat bisa nitenan langsung wangunan-wangunan kuno ilaharna candi-candi ditinggal zaman baheula. Warta Pamungkas. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat nyaeta salah sahiji objek wisata para layang anu aya di Cimarga, Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat, tempat wisata anu endah pikeun ngalakukeun aktivitas, utamana anu mikaresep kana olahraga para layang. Objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga mibanda kaendahan alam anu bisa dititenan secara langsung. Disagedengeun eta, objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang cocok pikeun kagiatan kulawarga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Tahukah Anda, Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada khalayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists.
2: Aljubrator Indonesia latazalu mawujuda.
1: Two states
2: time. Di sini adalah Aceh.
1: Inwe.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah, Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
4: Dan di sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Hadir.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Pro Suara Budaya Bandung, terima kasih kaum dangu dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Pro 4 di AM 540 kHz dan juga 106,9 MHz. Di studio Pro 4 RRI Bandung saat ini sudah hadir, seperti biasa kita hadirkan sumber ya, orang-orang yang luar biasa pokoknya. Kita berkenalan dulu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan lah. Jadi kita mau kenalan dulu.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Saya Sartika Putri.
2: Sartika Putri.
3: Nama panggungnya Kak Tika.
2: Kak Tika.
3: Menolak tua ya, pengennya dipanggil Kakak terus.
2: Nah, memang masih muda nih Kak Tika.
3: Amin,
2: nih.
3: Masya Allah.
2: Alhamdulillah. Kak Tika, kaum dangu Bambat RR Bandung adalah seorang pendongeng.
3: Iya.
2: Berikut juga seorang voice talent. Voice over begitu ya.
3: Betul.
2: Kemudian seorang host di salah satu stasiun TV di Indonesia.
3: Digital, ya,
2: digital
3: betul.
2: Begitu ya.
3: Betul.
2: Iya, luar biasa. Ini perbedaan dengan TV digital dengan TV yang biasa seperti yang kita ketahui gitu, emang beda ya?
3: Kalau TV digital tuh biasanya tayangan per daerahnya jadi beda.
2: Okay.
3: Jadi tidak semua di seluruh Indonesia ada, ada di kota-kota tertentu.
2: Baik.
3: Salah satunya di Bandung tentu saja.
2: Okay, baik. Nah, bagi Anda yang ingin mengetahui lebih dalam nih, kaum dangu Perempat Era di Bandung, kita akan ngobrol ya seputar profesi yang saat ini sedang digeluti oleh Kak Tika sendiri begitu.
3: Iya.
2: Nah, ini kita awal karena banyak banget profesinya di sini ya.
3: Banyak banget.
2: Sebenarnya yang tercatat baru 3 begitu ya. Sebenarnya kita akan korek
3: ya.
2: Lagi profesinya begitu. Kak Tika adalah seorang pendongeng, khususnya lebih ke pendongeng anak begitu ya.
4: Betul sekali.
2: Luar biasa. Jadi

0: apakah sudah punya kemampuan untuk mengubah suara begitu ya, sesuai dengan karakter?
1: Iya, kurang lebih sih seperti itu.
0: Berapa karakter nih, Katika?
1: Berapa karakter ya? Aku lupa, aku harus menghitung dulu.
0: Baik, luar biasa, berarti banyak ya.
1: Iya.
0: Jadi bisa mendalami begitu ya.
1: Iya, insyaallah.
0: Mendalami kemudian. Nah, Katika. Nih, Katika sendiri sebenarnya sering membawa boneka yang menjadi unggulannya begitu ya.
1: Iya, teman
0: untuk manggung. Mendongeng. Baik. Itu bonekanya seperti apa?
1: Iya, bonekanya sendiri sih cukup tinggi, kayaknya seukuran anak usia 2 tahun.
0: Betul.
1: Mukanya lebar gitu. Baik. Dan itu biasanya jadi partner saya untuk mendongeng. Karena saya suka grogian kalau di depan anak-anak sebenarnya. Jadi
0: sekaligus juga memang media untuk.
1: Iya, betul. Media untuk mendongeng juga.
0: Betul. Gitu. Nama karakternya siapa?
2: Namanya Bella, tapi hari ini aku ketinggalan di rumah.
1: Fisiknya ketinggalan di rumah, fisiknya tapi jiwanya ada di
0: jiwanya
1: Katika.
0: Jiwanya ada di Katika, begitu ya. Baik. Nah, ini sejak kapan nih Katika mengawali profesi sebagai pendongeng anak begitu ya?
1: Ini sebenarnya dari 2014 dari saya kuliah.
0: Baik.
1: Awalnya ini saya ikut komunitas non formal education untuk anak-anak usia 6 sampai 12 tahun.
0: Oh, iya.
1: Ada beberapa materi yang kita sampaikan supaya ringan anak-anak mengerti, kita sampaikan melalui dongeng.
0: Baik.
1: Gitu. Dulu sih belum pakai boneka. Dulu medianya banyak, bisa pakai gambar, kita bisa bikin wayang-wayangan gitu.
0: Okay.
1: Atau sama sekali enggak pakai properti.
0: Kemudian di tahun berapa memakai boneka ini?
1: Mulai memakai boneka di tahun 2015.
0: Satu tahun ya berarti ya?
1: Iya, satu tahun kemudian. Kayaknya ini butuh satu sosok karakter yang nemenin Kak Tika nih, biar anak-anak nih inget terus gitu.
0: Betul. Dan karakter tersebut gimana? Di ini dulu, dicari dulu begitu, cari-cari bahan-bahan dulu, kemudian yang cocok
1: sih,
0: gimana?
1: Sebenarnya karena suara saya ini termasuk yang cempreng. Karakter kuatnya lebih ke cempreng. Akhirnya cari, kayaknya anak perempuan nih yang
0: usia
1: cocok.
0: Berapa ini karakternya?
1: Usia 4 tahun.
0: 4 tahun?
1: Iya, usia 4 tahun, baik. Tapi cerewet banget deh pokoknya.
0: Oh, gitu.
1: Gitu, yeah. Masya Allah. Jadi dari situ mulai nyaman. Sebenarnya dia jarang banget masuk ke dalam cerita yang saya bawain.
0: Baik.
1: Dia lebih sering ngerecokin.
0: Distract gitu ceritanya.
1: Iya, mendistract ceritanya. Supaya anaknya sih sebenarnya ini lebih ke ningkatin engagement ke anaknya. Biar kalau anaknya udah mulai hahihi, udah mulai gak fokus nih sama ceritanya Katika, difokusinnya lagi sama suara si Bella itu.
0: Oh gitu, malah
2: Katika.
1: Kayak gitu.
0: Oh gitu ya. Jadi lebih banyak Katika menceritakan secara langsung begitu, alur ceritanya dari awal hingga akhir, kemudian untuk mempertegas lagi begitu ya.
1: Iya,
0: dengan
1: betul.
0: Maaf tadi itu siapa karakternya?
2: Namaku Bella, umurku 4
0: Bella.
2: Tahun. Iya kakak, iya lupa terus nih.
0: Seru banget ya. Ini kalau kita, saya sambil merem, kayaknya cocok banget jadi seorang dubber film animasi nih kak ya.
2: Masa sih, nanti aku jadi terkenal lagi.
0: Baik, nih Katika. Ini Katika sendiri kan sudah mulai dari 2014 begitu ya, menjalani karakter sebagai seorang pendongeng. Nah, tentunya sudah punya persepsi sendiri begitu mengenai profesi ini. Nah, sebenarnya pendongeng itu apa, kayak gimana?
1: Pendongeng itu sebenarnya sederhana sih, menyampaikan suatu cerita dengan tujuan supaya anak-anaknya bisa mendapatkan value atau bisa mendapatkan nilai-nilai dari cerita yang dibawakan.
0: Betul.
1: Itu. Dan gak cuma harus pendongeng dari ayah ke anaknya, dari ibu ke anaknya, itu kan sebenarnya termasuk storytelling.
0: Oh gitu ya. Mungkin di pertunjukan, dalam sebuah pertunjukan itu
1: betul.
0: Dongeng lebih gimana gitu ya?
1: Lebih kompleks ya.
0: Ada unsur seninya di situ, jadi barangkali tertarik begitu ya. Nah, ini nih. Kemudian apa aja yang harus diperhatikan seorang pendongeng untuk terutama bagi yang pemula gitu, yang tertarik pengen jadi pendongeng?
1: Oke, kalau yang tertarik jadi pendongeng nih, yang penting artikulasinya harus jelas.
0: A, I, U, E, O.
1: Iya betul, nggak jauh lah dari penyiar nih, dari
0: betul,
1: kakak
0: betul.
1: Sendiri ya. A, I, U, E-O-nya harus jelas, karena nanti anak-anaknya jadi nggak kedengar ini kakak ngomong apa sih sebenarnya gitu.
0: Ini juga harus diperhatikan.
1: Iya betul, tambah bahannya adalah mimik. Mimik ini penting banget. Kalau misalnya kita lagi ceritanya sedih, kita otomatis kan
0: harus larut begitu ya.
1: Betul, ekspresi mukanya sedih. Kalau lagi lucu, kita lucu. Kalau lagi marah nih, kita juga harus marah. Itu di mimik juga. Terus ada juga di gestur gitu. Kalau kakek-kakek gesturnya gimana, Kang?
0: Rapuh begitu ya suaranya. Rapuh,
1: iya, terus gesturnya kan dia membungkuk. Kita termasuk
0: membungkuk,
1: iya, kita di depan adik-adik tuh kita beneran membungkuk.
0: Dan kayak itu Katika juga harus membungkuk juga begitu.
1: Iya, kayak kurang lebih mungkin sama-sama kayak teater mungkin.
0: Iya, baik-baik.
1: Gitu.
0: Berarti Katika posisinya berdiri pada saat mendongeng begitu.
1: Kadang-kadang berdiri, kadang berlari saya.
0: Jadi benar-benar all out ya.
1: Iya, kalau misalnya di panggung kita nguasain panggungnya, kita bahkan ke adik-adiknya interaksi karena kan mendongeng ini bukan satu arah, Kang. Kita harus dua arah gitu supaya adik-adiknya enggak dicuekin gitu, mereka juga nge dan seolah-olah diajak ke dalam cerita tersebut.
0: Baik, kemudian mereka pun bisa berinteraksi gitu.
1: Betul.
0: Kalau anak-anak saya pasti bisa ya begitu ya.
1: Misalnya gesturnya kelinci, saya akan menaikkan tangan saya ke atas kepala saya seperti itu. Ini hewan apa adik-adik? Nanti kan mereka akan menjawab kelinci, kelinci.
0: Baik. Aduh, seru sekali nih Katika.
1: Iya, kurang lebih seperti itu.
0: Iya, baik, dari beberapa hal yang tadi disebutkan, ini barangkali paling penting banget dalam menyampaikan sebuah dongeng yang baik yang dan benar seperti apa sih sebenarnya? Ada poin penting, Bang.
1: Penting banget menguasai cerita. Menguasai ceritanya, kita paham alur ceritanya seperti apa. Kita gak usah terfokus setelah ini apa ya, setelah ini apa ya, textbook gitu, enggak. Yang penting kita paham ceritanya nih.
0: Pahami, kemudian disampaikannya dengan bahasa kita begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, lebih nyaman disampaikan dengan bahasa kita, supaya anak-anak pun ngerasa kalau kita tuh gak lagi mendikte mereka, tapi kita benar-benar lagi cerita. Kayak misalnya Kang Benny naik taksi gitu, terus cerita sama orang.
0: Serunya
1: lo tadi naik taksi atau naik terus, nah kurang lebih seperti itu.
0: Baik, kalau kita ngapalin teks maksudnya kata per kata, mungkin itu jadi sulit begitu
1: ya. Jadi malah mungkin anak-anaknya jadi nggak ngerti nih apa yang kita sampaikan.
0: Nah ini dia ceritanya. Bener ya, sebenarnya kalau misalnya kita mikirin kata per kata, kadang-kadang suka lupa blank nantinya.
1: Nah iya, nanti malah ngeblank gitu, jadi nggak.
0: Pernah nggak ketika sepanjang perjalanan mungkin di awal-awal begitu, pernah nggak merasakan belum mungkinnya menemukan caranya seperti apa begitu? Kemudian blank atau gimana gitu?
1: Enaknya jadi pendongeng itu kalau kita ngeblank, kita lemparin aja ke adik-adiknya.
0: Oh gitu.
1: Atau kita misalnya kita lupa kita cerita sampai mana gitu.
0: Betul.
1: Kan. Tadi Katika sampai mana ceritanya adik-adik? Nah, gitu
0: mereka
1: kan.
0: Merespon.
1: Mereka akan merespon. Oh iya ya, itu tuh sambil mikir otaknya, sambil ngomong juga ke adik-adik gitu.
0: Sampai mana nih ya?
1: Sampai mana ya tadi ceritanya, sampai mana ya gitu. Enaknya mendongeng sih itu. Jadi jangan takut salah, jangan khawatir salah. Kalaupun kita salah ucap sedikit gitu, kayak adik-adiknya pun akan ketawa.
0: Baik.
1: Santailah, insyaallah.
0: Dan pada dasarnya kayaknya seorang pendongeng anak juga harus ngerti tentang anak begitu ya.
1: Betul,
0: artinya dekat begitu. Kalau tidak ada kedekatan atau misalkan pura-pura dekat gitu, nggak akan sulit mungkin ya.
1: Iya, masya Allah. Apalagi kalau saya bawa boneka nih Kang Benny ya, itu anak-anak pasti ngerecokin, pengen masukin tangan ke mulutnya boneka saya.
0: Apa yang dilakukan ketika pada saat itu kalau misalnya menemukan kejadian kayak gitu anak-anak?
1: Iya, kadang-kadang
0: spontan
1: kita,
0: begitu.
1: Iya, spontan kan banyak gitu ya. Kadang-kadang kita cuekin aja, nggak apa-apa, kita lanjutin cerita atau kita ajak ngobrol. Jangan dong nanti. Ya.
0: Ke-distract nggak tuh Kak
1: Ketika? Pasti. Pasti agak terpecah sih perhatiannya. Tapi masya Allah, anak-anak tuh kan kalau begitu berarti mereka excited sama apa yang kita bawakan. Jadi ya beruntung sih kalau mereka mau.
0: Wajar lah ya anak-anak ya.
1: Wajar sih namanya anak-anak. Makanya kita dibutuhkan kedekatan sama anak-anak. Kalau misalnya pendongengnya nggak suka sama anak-anak, insya Allah risih banget.
0: Risih,
1: itu masya Allah.
0: Benar-benar. Jadi harus memang suka dengan anak. Artinya memang di kehidupan realnya begitu ya.
1: Betul.
0: Nah Katika sebenarnya pendidikan dasar, maksudnya pendidikan
1: formalnya.
0: Betul. Latar belakang begitu, backgroundnya ada hubungan dengan anak-anak nggak?
1: Tidak. Nggak ada. Saya 7 tahun jadi akuntan, Kang.
0: Masya Allah.
1: Saya pekerjaan saya sebelum ini akuntan. Karena biasanya ngambil job dongeng weekend ya, Sabtu
0: Betul.
1: Minggu. Jadi hari-hari biasa jadi akuntan. Tapi semenjak jadi ibu, saya resign dan saya fokus untuk mendongeng.
0: Nah, ada ini nggak apa namanya? Memang sudah tekad ya begitu ya untuk saya lebih baik ke ini aja.
1: Betul,
0: profesi sebagai pendongeng saja begitu ya.
1: Iya, insya Allah sih, karena kan kita tuh sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya ya.
0: Nah, ini dia.
1: Insya Allah di cerita-cerita dongeng yang saya bawakan sih, saya berharapnya adik-adik nih bisa mendapatkan value-value-nya gitu. Kita banyak cerita-cerita kisah-kisah nabi misalnya, atau kisah-kisah hewan yang mengajarkan keteladanan. seperti itu. Nah, itu berharapnya dia. Sih selain mereka mendapatkan value dari cerita yang dibawakan, anak-anak ini jadi tertarik untuk baca buku sehingga daya literasinya pun meningkat.
0: Betul. Jarang sekali loh ya. Jarang sekali kan ditemukan antara orang tua begitu mendongeng ke anaknya kan sekarang ya. Makanya anak lebih cenderung langsung
1: dibudayakan lagi
0: gitu, begitu ya.
1: Dari rumah.
0: Sudah bukunya tidak ada sekarang lah. Karena memang digitalisasi kan.
1: Betul,
0: anak-anak
1: betul.
0: Cenderung memang nggak pastinya juga nggak akan mungkin lihat buku di handphone begitu ya.
1: Iya.
0: Informasi makanya. Apa saja gitu masuk.
1: Mereka dapat.
0: Tidak sesuai dengan karakter dan juga mungkin usia anak begitu ya.
1: Betul.
0: Nah, Kak Tika sendiri selain ke anak pernah mendongeng untuk audiensnya mungkin artinya semua usia begitu?
1: Semua usia pernah sih waktu itu ada event di kantor terus saya bawain dongeng ke orang dewasa tentu dengan bahasa yang berbeda ya.
0: Oh beda ya caranya.
1: Jatuhnya kok jadi kayak stand up komedi ya.
0: Oh gitu. Oh gitu ya ceritanya.
1: Iya jadinya kurang lebih sih sama. Maksudnya saya kira cerita-cerita ini akan masuknya ke anak-anak aja tapi ternyata orang dewasa pun excited gitu mendengarkan
0: Nah. Banyak cerita yang disampaikan oleh Kak Tika sendiri cerita apa? Kan ada misalkan tentang hewan itu apa sih namanya?
1: Fabel.
0: Kemudian ada cerita apa lagi?
1: Kebanyakan sih cerita-ceritanya tentang hewan atau ceritanya tentang anak-anak. Ada beberapa cerita juga.
0: Cerita yang disampaikan oleh Kak Tika sendiri cerita apa? Kan ada misalkan tentang hewan itu apa sih namanya? Fabel. Kemudian ada cerita apa lagi?
1: Kebanyakan sih cerita-ceritanya tentang hewan atau ceritanya tentang anak-anak. Ada beberapa cerita juga yang saya bawain dari buku-buku yang sudah ada.
0: Baik.
1: Kurang lebih sih seperti itu. Kalau cerita rakyat saya jarang bawain sih untuk anak-anak. Karena kan ada range usianya. Cerita anak, cerita rakyat kan banyaknya sebenarnya kisah-kisahnya agak sedikit tragis ya.
0: Betul, tragis gitu. Dan memang untuk dewasa begitu ya.
1: Betul, jadi ada range usia tertentu anak boleh diceritakan cerita rakyat. Jadi kebanyakan sih kisah-kisah Nabi saya pernah bawakan. Kisah-kisah tentang bikin cerita sendiri tentang hewan gitu,
0: baik.
1: Tergantung apa nilai yang mau dibawakan ke anak.
0: Nah, untuk manggung sendiri sempat manggung di mana yang Kak Tika banggakan nih?
1: Untuk manggung sendiri yang dibanggakan, saya pernah mendongeng di Museum Geologi. Waktu itu,
0: tetangga.
1: Waktu itu adalah peringatan Hari Santri tahun 2018 kalau nggak salah, dan itu audiensnya 500 anak.
0: Wow, luar biasa.
1: Dan itu acaranya serentak di seluruh Indonesia, jadi nggak cuma saya pendongeng yang mendongeng pada saat itu di Yogyakarta, di Jakarta, dan di kota-kota lainnya. Para pendongeng mengisahkan cerita-cerita yang bermanfaat, yang penuh dengan value untuk anak-anak.
0: Baik. Nah, kemudian untuk profesi pendongeng sendiri, adakah asosiasi atau grup atau kumpulannya begitu? Ada di Indonesia?
1: Ada. Kalau teman-teman bisa lihat tuh di sosial media ada Ayo Dongeng. Foundernya adalah Kak Ayo namanya. Terus ada juga Kampung Dongeng sama Kak Awam. Di Bandung sendiri ada Dongeng Bengkimut. Namanya ada bengkel kreatif dan imut. Nah itu juga mereka suka mendongeng dan juga suka memberikan kegiatan-kegiatan kids activity gitu
0: untuk anak-anak berarti ya.
1: Betul.
0: Khusus buat anak-anak begitu.
1: Iya, Masya Allah.
0: Luar biasa. Kemudian nih Kak Tika, tadi selain sebagai profesi pendongeng ini ngobrolnya tambahan saja ini ngobrol ya, merambah ke ranah voice over begitu ya, sebagai seorang dubber begitu ya.
1: Dubber sih, baru di 2020 ini mulai tinggi tuh konten-konten tentang voice over, misalnya impersonate dubber, jadi tokoh-tokoh yang udah ada gitu.
0: Baik.
1: Saya Upin, saya Ipin, kayak gitu-gitu kan banyak itu konten creator yang bikin. Jadi saya akhirnya wah kayaknya ini menarik nih karena saya kan bisa merubah-rubah suara.
0: Betul.
1: Tapi biarpun industrinya berbeda gitu, saya pengen mempelajari sih lebih dalam tentang dubber ini dan voice over.
0: Baik. Tanpa menghilangkan belanya begitu ya, terus belanya.
2: Ajakin terus Kak
0: Benny. Selalu ya, udah menempel begitu karakternya dari Kak Tika begitu ya. Nah, Kak Tika, kemudian juga Kak Tika ini mengisi acara juga begitu di acara anak-anak. Jadi enggak lepas dari acara anak-anak.
1: Betul,
0: begitu ya.
1: Betul, saya mau di radio sempat, di TV pun.
0: Betul.
1: Jadi saya enggak cuma ngedongeng, saya bawain acara bareng sama Bella jadi berdua.
0: Baik, boleh disampaikan enggak apa-apa? Ya, di mana yang tempatnya?
1: Di Inspira TV.
0: Inspira TV.
1: Iya, nama acaranya Fun Edu. Setiap hari Sabtu jam 8.30.
0: Betul.
1: Kita kebetulan lagi roadshow ke sekolah-sekolah.
0: Asik
1: nih.
0: Sekali.
1: Iya, kalau misalnya ada adik-adik nih yang sekolahnya pengen didatengin, boleh nanti lihat sosial medianya di Inspira TV. Boleh diajuin aja biar nanti Katika dan Bella bisa hadir
0: ke sana. Ya, begitu. Ya.

0: Katika pada saat manggung sendiri, Katika ini ada musik kah? Ada khusus musik kah gitu? Ada latar musik atau langsung?
1: Langsung sih, langsung mendongeng ya. Tapi saya pernah. Mendongeng dengan latar musik. Jadi saya ini jadi bagian dari konser pianis, Kang.
0: Okay.
1: Namanya La Canta Story. Para pianisnya ada berlima. Kakak-kakak ini bikin sebuah cerita. Jadi saya ngedongeng di jeda, terus mereka main piano, main-main musik-musik klasik.
0: Okay.
1: Jadi kayak konser anak.
0: Baik.
1: Itu juga seru banget sih, Masya Allah.
0: Iya.
1: Baru pertama kali gitu diiringi musik dan musiknya live gitu. Mereka bener-bener main musik, terus ada audio visualnya juga, ada visualnya juga gitu.
0: Artinya memang menyatu dengan apa namanya cerita yang
1: ceritanya,
0: disampaikan.
1: Betul. Gitu. Jadi kayak apa namanya monolog gitulah, dibawain ceritanya dan mereka bawain musik klasik di sini.
0: Baik. Ini Katika, keprihatinan saya sendiri sebenarnya karena memang industri musik anak juga sudah tidak ada ya.
1: Betul.
0: Lagu-lagu anak artinya juga sudah tidak ada tempatnya untuk menyampaikan begitu.
1: Iya.
0: Mereka pun jadinya mengkonsumsi lagu-lagu dewasa begitu.
1: Dewasa, betul.
0: Kemudian kan pesan-pesan di situ biasanya lagu-lagu anak punya pesan-pesan yang sederhana sesuai dengan karakter atau usia mereka begitu ya.
1: Betul.
0: Nah, menurut Katika sendiri, apalagi dongengnya jauh ya, dongeng juga kan udah jarang sekali begitu. Nah, Katika sendiri ada harapan dari Katika nggak buat dongeng kah atau mungkin anak-anak gitu?
1: Iya sih, agak miris juga ya karena sekarang kan sosial media bisa diakses kapan saja dan di mana saja.
0: Betul.
1: Kita nggak bisa salahin konten kreatornya kalau itu konten nggak buat anak, tapi kan maksudnya anak-anaknya sendiri yang bisa mengakses itu di mana saja. Tapi saya sih sekarang alhamdulillah senang karena ada teman-teman pendongeng saya juga yang rajin banget bikin konten di sosial media.
0: Okay.
1: Salah satunya misalnya Sarang Cerita.
0: Sarang Cerita itu di mana?
1: Di Instagram dan TikTok.
0: Okay.
1: Mereka bikin konten-konten cerita yang panjangnya cuma durasinya cuma 1 menit, 2 menit gitu. Dan itu bisa diakses oleh anak-anak. Kan sekarang anak-anak pasti anak SD pastilah punya Instagram gitu kan. Ya, sosial media apa mereka punya. Saya senang mereka rutin bikin
0: konten. Gitu ya.
1: Betul, bikin konten tentang mendongeng. Ada juga Kanya Saurus, domisilinya dia di Jakarta. Dia juga sering bikin konten-konten mendongeng yang visualnya sangat-sangat seru dan pasti insyaallah anak-anak pasti akan suka.
0: Okay. Nah, anak-anak perlu dikasih tahu nih ya.
1: Betul, informasi
0: mengenai ini
1: ada,
0: supaya mereka bisa dengerin,
1: bisa akses,
0: nonton gitu.
1: Nontonnya dongeng, jangan nonton yang enggak-enggak gitu,
0: yang aneh-aneh begitu ya.
1: Tidak sesuai usianya.
0: Baik. Kalau gitu kita harus dukung juga konten kreator kayak gini ya, Teh.
1: Iya, saya juga pengen Katika, belajar ya. Nih karena ternyata jadi konten kreator tuh Masya Allah, kita harus bikin timeline, kita harus editing dan segala macam, enggak langsung mentah kita share kan.
0: Tidak sesederhana mengupload begitu ya.
1: Betul, tidak sesederhana manggung langsung naik ke atas panggung terus bercerita kan, gak gitu.
0: Selesai. Ternyata memang itu harus nyiapin dulu konsepnya.
1: Iya,
0: ide-nya,
1: betul. Emang
0: begitu.
1: Salut banget sih sama konten creator, apalagi concern di bidang anak gitu.
0: Mudah-mudahan ya industri seperti ini juga bisa mendukung, tentunya juga membangun karakter anak yang lebih baik lagi.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, insya Allah.
0: Dan nah, ada keinginan juga gak bikin sesuatu apa kira-kira yang akan dilakukan sama...
1: Iya, kebetulan Katika. Nih saya punya beberapa kenalan yang di orkestra gitu. Saya harap sih saya bisa bikin konser anak juga nanti, konser anak sendiri. Kalau sebelumnya saya jadi bintang tamu di konser pianis, saya pingin banget bikin konser anak. Jadi nanti anak-anaknya bisa mendengarkan dongeng sekaligus menikmati musik-musik klasik sih, insya Allah. Mudah-mudahan
0: Amin.
1: Di tahun depan.
0: Semoga ya. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir nih Katika, ada kendala gak yang dirasakan saat ini begitu?
1: Kendala sih alhamdulillah nggak ada selama mendongeng. Paling teknis tuh biasanya
0: teknis, betul.
1: Urusannya sama mic.
0: Oh, ada mic khusus gimana atau gimana?
1: Iya, saya akhirnya sekarang sih bawa mic khusus. Kalau misalnya mic Cherry Bell.
0: Gitu ya. Maksudnya yang nempel begitu?
1: Nempel gitu.
0: Clip on.
1: Iya, betul, clip on biar apa bisa mobile gitu. Kadang-kadang soalnya kalau mic-nya yang disediain sama apa namanya penyelenggara, kadang-kadang mic-nya tidak sesuai atau jadi karena kan saya bawa boneka juga ya gitu.
0: Baik. Enggak mungkin sambil pegang satu pegang boneka, satu pegang ini mikrofon. Gitu
1: iya
0: ya?
1: betul, akhirnya harus provide sendiri sih.
0: Okay.
1: Tapi masalahnya ya kecil lah, masalah teknis gitu. Kalau di lapangan sih alhamdulillah nggak ada karena enjoy aja.
0: Asik ya. Ini mau luar biasa nih, nampaknya kalau sering ketemu dengan anak-anak wajah pun awet muda.
1: Awet muda ya, bu budakeun ya.
0: Iya, karena memang masa anak itu masa emas ya, masa betul, yang betul, mungkin nggak bisa dilupakan hingga saat ini pun saya merasa begitu. Masa yang indah itu benar, masa anak-anak.
1: Yang meng-create kita jadi betul. Dewasa seperti sekarang kan betul. Masa-masa anak-anak.
0: Nah itu
1: kan.
0: Dia benar-benar yang dirasakan. Apa pengalaman kita dulu, kemudian menjadi cita-cita kita itu benar. Beneran gitu, dibangunnya beneran. Di anak-anak gitu.
1: Bener, saya tuh jadi ingat waktu saya masih kecil, saya sering banget diceritain sama ibu saya sebelum tidur, cerita Sakadang Kuya dan Sakadang Monyet.
0: Nah itu dia, legend banget ya.
1: Legend banget, biarpun di situ kan kayak value-nya apa ya, oh jangan mencuri gitu. Tapi kan akhirnya diisengin lagi juga kan si Sakadang Monyetnya. Tapi dari situ terbentuk bonding, ikatan antara saya dan mama gitu.
0: Betul.
1: Bahkan sampai dewasa sekarang, karena seringnya mendengar cerita mama gitu kan, mendengar suaranya beliau. Bikin kita tuh jadi, saya ingin menjadi sosok seperti itu. Saya juga ingin nanti anak saya akan rindu selalu suara saya. Dan ingat apa saja cerita yang pernah saya ceritakan. Wah. Value-value.
0: Pulang dari sini saya harus dongeng ke anak nih kayaknya.
1: Iya tuh Kang. Jadi kita sebenarnya nih Kang, mengubah suara itu bonus Kang.
0: Oke.
1: Kalaupun kita cerita dengan suara normal kita,
0: normal kita nih, yang punya,
1: anak-anak gitu. Pun sebenarnya excited. Karena yang terpentingnya kita menguasai cerita dan kita hadir saat kita membawakan cerita tersebut.
0: Betul ya.
1: Enggak ngawang-ngawang gitu pikirannya.
0: Betul. Sebenarnya komunikasi dengan anak yang enggak usah misalkan tentang apa namanya. Kan kadang-kadang kalau misalnya berupa perintah begitu ya, anak-anak pun jadi malas gitu.
1: Iya, betul. Saya tuh suka ceritain sama anak saya nih, cerita tentang anak yang tidak mau tidur dan tidak mau sikat gigi.
0: Nah, itu dia.
1: Iya, jadi bikin aja
0: sebenarnya,
1: sendiri.
0: Iya, sebenarnya ngasih sesuatu role gitu ke anak ya.
1: Iya, betul. Tapi kita smooth gitu pastinya. Jadi seolah-olah mereka enggak lagi didikte, enggak lagi di apa namanya disuruh
0: begitu.
1: Tapi mereka dapetin tokoh tersebut.
0: Oh iya,
1: si kelinci itu sikat gigi. Oh iya, si kelinci itu bisa tidur siang dan akhirnya dia tumbuh tinggi.
0: Oke.
1: Itulah gitu.
0: Nih paham Katika nih ada pelajaran nih sebagai parenting gitu ya. Jadi sebenarnya tinggal kita bisa aja nyobain gitu ya.
1: Betul, dan itu meningkatkan bonding. Coba Kang, misalnya kita bercerita minimal 10 menit aja sama anak. Itu kan kita pasti fokus, pasti tatap-tatapan sama anak. Atau mungkin anak di pangkuan kita, itu pasti ikatannya akan terjalin sangat kuat.
0: Sumuhun, tak etak laras. Katika sendiri putra berapa sekarang?
1: Baru satu, usianya 3 tahun. Dan sekarang dia sudah bisa juga bercerita.
0: Waduh. Itu gimana tuh regenerasinya, gimana caranya? Apakah secara langsung atau mereka dia sendiri gitu minatnya?
1: Iya, masya Allah, alhamdulillah ya, sejak saya hamil saya sering bacain buku cerita sama dia, dan waktu dia kecil juga sering dibacain buku cerita. Jadi sampai sekarang dia udah bisa ceritain ulang apa yang saya ceritakan.
0: Begitu ya.
1: Gitu. Kalau saya bawa ngedongeng rebutan mic Kang. Masya Allah.
0: Berarti suka dibawa-bawa juga ada saat manggung begitu, biar dia juga tahu begitu ya. Bagaimana ibunya begitu ya. Betul, aduh Katika, karena waktunya nih sebenarnya mepet sekali, harusnya pengennya 1 jam atau lebih ya.
1: Betul.
0: Pengen tahu juga, mudah-mudahan ini juga sekali lagi bisa menginspirasi Anda nih para ibu bapak ya, orang tua.
1: Betul.
0: Yang punya putra-putrinya di rumah yang sulit banget barangkali berkomunikasi dengan anak begitu. Mungkin dengan cara ini ya akan memudahkan membangun ikatan begitu. Dan sekaligus juga kita mau jadi tahu begitu bagaimana profesi seorang pendongeng ya.
1: Iya.
0: Kalau memang benar ditekuni,
1: betul.
0: Apa dipelajari benar-benar gitu, ini jadi satu hal yang bermanfaat ya.
1: Iya, insya Allah.
0: Secara finansial juga.
1: Secara finansial begitu, juga. Terus minat dan bakat tersalurkan juga.
0: Padahal sebenarnya ini Katika akuntan loh, mau iya, dilepas saja begitu saja menjadi seorang pendongeng berarti kan ada nilai lebih ya.
1: Betul,
0: dari situ.
1: Betul, insya Allah.
0: Iya, Katika selalu sukses. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 4 RRI Bandung.
1: Terima kasih.
0: Kapan-kapan
1: kembali.
0: Kita bisa ketemu kembali ya.
1: Amin.
0: Bawa Belanya ke sini begitu, pakai YouTube channel.
1: Aku pasti senang sekali ketemu Kak Benny dan teman-teman.
0: Asik, luar biasa. Terima kasih Katika.
1: Dengan senang hati.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.

tilik tina wangunanana, imah para hukum murep leuwih ruwet dibandingkeun imah jolopong. Sacara harfiah, para hukum murep hartina parahu anu tibalik, luyu jeung wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian dihareup jeung ditukang, nyaeta trapesium jeung dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikeun bagian hareup. Struktur bagian hareup biasana leuwih mundur pikeun nyieun teras. Kakurangan imah adat parahu kumureup nyaeta dina usum hujan rawan bocor alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah nyang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat Jubleg nangkub, tina segi desain wangunanana ampir sarua jeung imah adat parahu kumureup. Secara harfiah, eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: kan, kasihan kan, belum makan dari kemarin.
1: Kasih Bu, kasihan.
2: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
3: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

jam 7 tajan datang mimiti rada haridang jam 8 masih sung kapaksa indit di teang.

0: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Belum sah rasanya kalau datang ke Bandung kalau belum nyicipin atau nyobain batagor ya. Ya, selain kita akan bahas juga mengenai batagor kuliner khas Sunda ini, tapi juga kita akan berbincang dengan narasumber kita di pagi hari ini, mulai dari adonan hingga pelanggan seni mengelola UMKM bersama dengan Ibu Rukma Yanti. Saat ini sudah hadir di studio Perempat RRI Bandung. Wilujeng siang, Bu. Selamat siang. Sehat ya, Bu ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terdengar jelas ya, Bu ya? Suaranya jelas ya. Boleh agak maju sedikit atau mungkin mikrofonnya boleh dimajuin, Bu, supaya terdengar lebih jelas lagi. Baik. Senang sekali bisa berbincang bersama dengan Ibu Rukma Yanti. Beliau adalah owner dari Batagor Buden.
2: Mungkin lebih familiarnya Buden aja ya.
1: Buden. Jadi saya panggilnya Ibu Buden. Ya. Ini nama ya, Bu ya?
2: Langsung Buden aja.
1: Oke, baik. Batagor Buden ini diambil dari nama Ibu.
2: Ya.
1: Kecil. Nama kecil. Ya. Atau nama ini apa namanya? Nenehna nama
2: panggilan di rumah.
1: Panggilan di rumah kecil, ya. Oh, waktu di rumah.
2: Saya panggilan kecilnya Enden, jadi sampai besar sampai sekarang saya panggilnya seperti itu, jadi
1: Buden.
2: Lebih familiar aja, simple.
1: Oke, lebih familiar di lingkungan keluarga, tapi ini juga hoki mungkin ya, Bu ya, untuk usaha gitu.
2: Insyaallah.
1: Baik. Oke. Ibu mulai usahanya sejak kapan nih, Bu? Ke Batagor Buden ini.
2: Setelah resign jadi seorang birokrat
1: kerja. Iya ya.
2: Akhirnya saya mencoba untuk apa nih yang bisa jadi buat
1: penghasilan gitu ya.
2: Penghasilan buat bisa dimakan sendiri.
1: Baik.
2: Terus makanannya sehat. Nah, akhirnya saya tercetus waktu itu karena memang apa nih yang bisa jadi uang gitu ya. Karena memang kebetulan saya tempat tinggalnya di sekitaran Darut Tauhid.
1: Okay.
2: Akhirnya saya membaca peluang, oh ini banyak yang wisata rohani kan kesini.
1: Iya,
2: dan
1: betul.
2: Mereka datang dari berbagai penjuru kota,
1: betul,
2: dan daerah. Tidak menutup kemungkinan mungkin mereka butuh oleh-oleh baru.
1: Wah, jadi nggak akan khawatir ya tempat yang ramai begitu untuk
2: itu,
1: konsumennya.
2: Memang akhirnya saya tercetus karena memang keluarga saya suka batagor. Dan belum tentu kalau beli di luar itu bisa sehat.
1: Iya.
2: Saya
1: bikin sendiri.
2: Coba bikin sendiri. Akhirnya, lebih menjanjikan ternyata.
1: Baik. Oke. Nah ini awali, tempatnya sendiri memang milik sendiri, Bu?
2: Saya di Geger Kalong di samping masjid waktu itu ya.
1: Oh.
2: Ya, di paling samping masjid.
1: Sampai dengan saat ini di sana juga.
2: Saat ini kalau sekarang ada di kedai Sahabat Puja Sera di Darut Tauhid.
1: Oh. Ya,
2: bisa didapatkan.
1: Okay.
2: Ya.
1: Jadi lebih representatif lah ya, tempatnya lebih enak ya. Oke. Nah, Ibu memang asli orang sana atau gimana? Tempat
2: saya lahir di situ. Saya lahir di sini di Geger Kalong. Ada 72 tahun.
1: Oke.
2: Okay. Jadi sudah 50 tahun lebih yang lalu.
1: Baik. Belum lagi ditambah dengan mahasiswa UPI di sana ya kan. Waduh, bejubel sekali di sana
2: ya,
1: yang
2: banyak. Peluang untuk bisnisnya banyak ya
1: sana. Bisnis berkembang yakin gitu ya, Bu ya. Karena memang konsumennya sudah jelas ya pasti akan datang di area sana ya, Bu ya.
2: Betul.
1: Baik. Jadi mulai kapan mulai bikin usaha secara serius?
2: Sebetulnya kalau mulai coba-coba try dan segi dari 2019.
1: 2019?
2: Iya, kita sudah mulai.
1: Oke.
2: Okay. Pas COVID itu kita mulai berjualan dari mulai. Karena saya inginnya yang simple, akhirnya saya jual adonan.
1: Oh, jual adonan.
2: Adonan batagor. Ini,
1: oh, baik.
2: Beratnya 500 gram.
1: 500 gram.
2: Cuma 45.000 aja.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ini bisa ibu-ibu kan tidak semua suka digoreng ya.
1: Iya.
2: Nah, kalau adonan ini mereka bisa dikukus.
1: Oke. Okay.
2: Atau digoreng itu suka-suka ibu-ibu
1: pilih
2: konsumen,
1: ya, boleh.
2: Jadi mereka bisa bikin batagor di rumah.
1: Oh. Okay.
2: Jadi adonan ini bisa dibikin batagor, baso tahu,
1: baso
2: atau
1: tahu,
2: apapun, atau siomay atau dimsum. Bisa. Ya.
1: Baik.
2: Jadi kadang-kadang kafe juga ada yang beli juga ke saya.
1: Okay.
2: Jadi mereka bikin sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Adonannya kita jual.
1: Jadi ibu ini khusus untuk artinya mentahnya begitu ya?
2: Ya, saya berangkat dari sini dulu.
1: Oh, berangkat dari berangkat situ dari dulu. Sini,
2: dari adonan ini.
1: Adonan
2: setelah
1: saja.
2: Setelah adonan ini, akhirnya saya banyak konsumen ya. Kenapa ini adonan kok ribet banget? Aku pengen langsung am.
1: Oh iya, gitu.
2: Akhirnya saya
1: bikin juga
2: termasuk buat oleh-oleh Bandung. Akhirnya saya jual di besekan buat oleh-oleh Bandung.
1: Di tempat oleh-oleh.
2: Ya, untuk anak-anak mahasiswa.
1: Iya.
2: Yang
1: oh iya khas ya, karena memang khas ya dengan besek ya.
2: Ya, karena Sunda
1: kan,
2: kita kan makanan kearifan lokal.
1: Betul, tradisional. Jadi, gitu kan.
2: Ini khusus oleh-oleh Bandung yang isinya itu 10 piece. Bisa di mix sama siomay juga. Harganya bersahabat,
1: affordable ya Bu ya.
2: 80.000 isi 10.
1: Besar ya ini ternyata.
2: Ini sudah komplit sama bumbu kacang, jeruk, dan kecap.
1: Dibanderol berapa itu, Bu?
2: Kenapa?
1: Itu dibanderol berapa harganya?
2: Ini 80.000
1: isi 80 ribu 10. Isi ya. 10.
2: Jadi di antara batagor yang paling murah lah.
1: Iya, iyalah. Untuk ukuran yang besar seperti itu kan ya.
2: Betul.
1: Langsung dicip.
2: Setelah
1: gitu.
2: Dari adonan ini turun ke batagor. Dengan tahunya, dengan tahu yang memang super. Jadi lembut. Akhirnya saya tercetus lagi ke keripik.
1: Ini keripik apa nih?
2: Ini keripik batagor. Turunannya
1: keripik batagor.
2: Dari sini. Ya, dari sini.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kita all about batagor.
1: All about batagor.
2: Jadi semuanya berangkat dari sini semua.
1: Oke. Okay. Bahannya adonan. Tetap sama ya, Bu ya. Adonannya
2: sama,
1: tetap sama.
2: Oh, ya, berangkat semua dari sini.
1: Kenapa terpikirkan jadi bikin keripik, Bu, gitu?
2: Pengen aja.
1: Nggak pengen aja. Explore gitu kan ya.
2: Berinovasi harus tetap ya.
1: Okay.
2: Harus terus berinovasi. Berangkat dari sini saya ada frozen.
1: Masya Allah.
2: Semuanya sama ini.
1: Berkembang ya. Ya.
2: Berkembang. Jadi kalau untuk keluar kota, kemarin terakhir kita kirim ke Singapura, ke Hong Kong.
1: Wow.
2: Alhamdulillah.
1: Wow.
2: Jadi ini buat yang rutenya lebih dari sehari atau dua hari di jalan gitu ya.
1: Masya
2: jadi
1: Allah.
2: Ini masih bisa.
1: Kuat ya Bu ya di perjalanan ya.
2: Nah, setelah dari sini.
1: Ada lagi. Iya.
2: Ada lagi. Karena saya berpikir begini, ibu-ibu itu kan bisa untuk membantu perekonomian keluarga. Mereka bisa bikin mengekspor, membantu suami atau apapun itu untuk bisa berjualan juga, mau di rumah dimanapun. Akhirnya saya juga bikin bumbu racik batagor.
1: Wah, luar biasa nih. Terpikirkan ini, bisnisnya ya.
2: Jadi saya sudah ada komposisinya. Jadi mereka tinggal nambah kondimen yang lain.
1: Okay.
2: Jadi semua sudah tertera di sini.
1: Baik.
2: Jadi ibu-ibu bisa buat peluang usaha juga, buat bikin sendiri di rumah atau dijual lagi.
1: Oh, gitu.
2: Inilah produk dari Batagor Buden.
1: Iya.
2: Semua kondimennya ada di
1: sini. Wah, luar biasa ya ini pergerakannya gitu kan ya, diversifikasi gitu kan ya.
2: Jadi
1: usahanya
2: satu,
1: berkembang.
2: Satu adonan bisa kemana-mana.
1: Oh, pantas aja ini dari adonan hingga ke pelanggan. Ini mengelola UMKM-nya benar-benar. Ini Bu, ini Ibu otodidakkah atau memang punya pengalaman di bisnis sebelumnya sehingga kemudian dikonversikan ke bisnis ini gitu?
2: Kalau bisnis ibu-ibu biasa naik turun ya.
1: Naik turun.
2: Nah, jadi kalau bisnis awal-awal karena saya berada di daerah yang memang punya daerah religius dekat Tauhid, saya sudah ke butik.
1: Oh, sebelumnya. Oke.
2: Okay. Semua sudah saya
1: cobain.
2: Coba. Akhirnya saya fokus di batagor karena memang anak-anak saya suka dan pemasarannya menjanjikan.
1: Oh, pemasarannya ya, lebih menjanjikan. Apalagi kan batagor sendiri makanan tradisional yang
2: ciri khas Bandung, Jawa Barat.
1: Everlasting gitu ya, Bu ya. Melegenda, everlasting, mau di manapun kondisi apapun dari dulu sampai sekarang masih tetap sama begitu ya.
2: Saya juga ada sih satu lagi bakso goreng sebetulnya.
1: Bakso goreng.
2: Produknya ini aja sama.
1: Oke. Jadi seputar batagor lah ya, bumbu.
2: Bumbu kacang semuanya ada di sini.
1: Okay. Nah itu tahunya sendiri gimana Ibu? Supplier, dari supplier kah atau bikin sendiri?
2: Enggak, kita dari supplier memang khusus. Dia itu sudah teruji. Sudah teruji klinis.
1: Cocok lah gitu ya.
2: Bidang tahunya. Jadi dengan adonan yang saya punya itu sangat pas.
1: Pas ya. Nah,
2: jadi kebetulan pengusaha tahu ini sudah nomor satu lah di Bandung ya.
1: Okay.
2: Karena dia memakai kacang kedelainya itu 90%
1: premium.
2: Ya, jadi premium. Cuma airnya cuma 10%. Kalau yang tahu yang lain kan kebalik. Jadi kita pakai khusus untuk bisa selaras dengan adonan yang
1: sakit. Ibu tahu itu 90% gimana? Karena dari kita
2: sudah uji juga ke mereka, nanya-nanya gimana, karena memang dari mulai mereka operasional saya lihat gitu
1: cek gitu
2: ketika
1: ya Bu ya.
2: Ketika dicek saya pengen tahu gimana.
1: Betul.
2: Gitu. Ternyata memang dari kedelainya juga luar biasa bersih. Bersih, jadi bagus.
1: Sengaja datang ya Bu ke sana ke tempat
2: jadi,
1: produksi.
2: Memang hasilnya itu luar biasa.
1: Oke.
2: Empuk, tidak kopong, lembut.
1: Oke. Dari tahunya. Kemudian jadi, juga ditambah dikolaborasikan dengan adonan yang ibu punya gitu kan.
2: Karena kita juga kan kayaknya ikan seger gitu ya. Jadi sangat pas dengan tahu yang sudah saya pilih saya ini. Gitu. Jadi pas lah gitu.
1: Baik. Waduh, luar biasa nih Bu. Jadi memang sudah suppliernya harus benar gitu ya Bu ya. Ditambah juga dengan racikan adonan yang ibu miliki sendiri.
2: Jadi
1: saat
2: selaras,
1: ini. Selaras gitu ya. Pernah nyobain dengan misalkan trial error dengan nyoba tahu ulang lain gimana gitu?
2: Sudah. Tapi saya tetap jatuh cinta sama tahu ini aja.
1: Baik.
2: Karena konsumen saya juga karena sudah tahu tahunya seperti ini, jadi saya udah nggak bisa
1: pindah ke lain hati ya Bu ya. Nah, ini kalau hubungan dengan tahu berarti hubungan dengan kedelai, nah ini bisa dibilang bahan pokok yang cukup naik turun gitu kan ya di pasar. Nah, kalau misalnya ibu suatu saat pernah pasti ya naik turun kedelai, harganya pastinya berubah bahkan naik gitu ya. Nah, ini kalau ibu gimana cara menanganinya gitu Bu? Harganya tetap samakah atau bagaimana? Ada
2: kalau masalah naik
1: sudah turun, pernah kenaikan
2: itu
1: naik
2: pasti
1: harga?
2: Karena kedelai ini kita kan kebanyakan masih ekspor ya. Nah, jadi kita antisipasinya kita daripada saya mengurangi kualitas saya, lebih baik saya pelan-pelan ke konsumen gimana ya, karena mungkin kan konsumen juga lebih paham ya ketika kedelai itu naik atau gimana. Kita tetap tapi tetap kita nggak terlalu naiknya, nggak terlalu gimana, disesuaikan aja. Yang penting konsumen bisa tetap bisa membeli,
1: bisa menerima begitu ya Bu ya. Apalagi kalau memang sudah bisa dibilang lah langganan tetap ya, gitu
2: alhamdulillah,
1: ya betul orang-orang yang paham juga dengan kualitas rasa begitu.
2: Iya, kebetulan kalau Batagor saya ngisi ke floating market, ke kampus, ke Hotel Cokro.
1: Tempat wisata iya Bu ya.
2: Jadi saya kayak frozen gitu, kita masuk ke floating market.
1: Oke.
2: Jadi mereka buat oleh-oleh juga.
1: Wih, Ibu, ekspansinya ya luar biasa.
2: Kayak tamu-tamu hotel, kita sudah kerjasama dengan tim marketingnya. Jadi ketika ada tamu, mereka dialihkan ke kita.
1: Oke, berarti Ibu sudah siap dengan perangkat segala sesuatunya ya, baik itu perizinan
2: sudah,
1: begitu ya.
2: Kalau legalitas kita sudah.
1: Sehingga bisa masukkannya ke ranah jasa usaha kayak pariwisata dan lain tempat wisata dan juga hotel gitu kan. Nggak mudah ya Bu ya. Ada kurasi dan lain sebagainya gitu.
2: Kayak pameran-pameran gitu kita langganan sama Bank Indonesia. Dinas Kota Bandung terkait tentunya.
1: Oke. Pantesan. Jadi grade-nya juga beda ya Bu ya.
2: Belajar dari bawah dulu lah. Semuanya.
1: Belajar dari bawah. Baik. Oke. Baik. Oh Bu, semenjak mengelola bisnis ini begitu Bu, sejauh ini yang paling challenge banget Ibu apa sih di apanya gitu, pengelolaan pemasaran kah atau misalkan mengenai pengelolaan bahan QNC-nya atau gimana?
2: Yang jelas kita cari bahan-bahan yang memang kualitasnya itu kualitas premium. Karena memang dari segi harga juga kita memang lepernya mungkin dari kelas menengah ke atas.
1: Menengah ke atas.
2: Tapi di sisi lain saya berpikir begini, gak mungkin lah orang semuanya beli pakai besek. Jadi saya juga harus
1: menyesuaikan
2: dengan kondisi sekitar kita, bahwa apalagi di kita kan banyak anak-anak kos yang mungkin pengen mencoba tapi nggak terlalu banyak kayak
1: misalnya
2: kan, akhirnya kita main di paket-paket yang ada paket small. Paket small itu kayak porsian gitu. Jadi mereka dengan harga 15.000 aja nggak bisa makan.
1: Waduh, gitu. iya. Jadi disesuaikan, apalagi sesuaikan. Memang daerah kampus, ya. Betul. Masyarakat juga daya belinya beraneka.
2: Kan variatif.
1: Variatif, ya. Begitu, ya.
2: Jadi mereka bisa mencicipi batagor juga, walaupun tidak harus beli satu besek. Gitu.
1: Iya.
2: Kayak keripik ini saya jual murah banget, ini 15.000.
1: Ya. 15.000, Ibu.
2: Ya, 15.000. Kalau ini bumbu racik saya jual ini 50.000.
1: Oke.
2: Okay. Kalau ini 50.000 juga,
1: okay.
2: Versi 5. Kalau adonan ini 45.000.
1: Mm-hmm.
2: 45.000, jadi di rumah bisa bikin batagor sendiri, mungkin dan lebih sehat, ya.
1: Oke.
2: Kalau yang besek ini isi 10, bisa dimix, bisa tahu, bisa pakai siomay juga.
1: Ada tahu, ada siomay, ya. Gitu, ya. Baik. Ini saya tertarik, ini termasuk yang inovasi terbaru mengkeripik batagor,
2: boleh,
1: ya.
2: Boleh, mau nyoba?
1: Boleh. Tapi nggak bisa sekarang nih bukanya. Tapi udah ngiler banget nih. Soalnya pasti rasa ikan, kemudian udah terbayang mungkin rasa ikan, kemudian ada untuk ikannya sendiri gimana, Bu, untuk ikannya?
2: Kita pakai ikan tenggiri, ya.
1: Tenggiri.
2: Mungkin ada rempah-rempah yang lain juga yang kita tanam. Memang ini trialnya saya 1 tahun ini.
1: Oh, gitu. Ini, ya. Baik.
2: Saya ingin masuk ke masyarakat menengah ke bawah juga, tapi bisa ikut mencicipi. Mereka bisa berbagi ilmu, bisa jualan, bisa apapun mereka, untuk bisa menunjang perekonomian keluarga juga.
1: Oke. Jadi ini kemitraan dibuka lebar, bisa ya, Bu, ya?
2: Dibuka lebar.
1: Oke. Ya. Jadi sementara ini yang jualan itu sengaja belanja ke sana, ke
2: ada yang beli adonan dan mereka jual di rumah juga.
1: Oh, adonan. Ya,
2: ibu kadang-kadang, okay. Bu, saya mau jual di rumah. Oh, boleh. Jadi mereka beli adonan seperti ini, tapi ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo, mereka pesannya seperti itu.
1: Oh, ada yang 1 kilo, ada 2. Ada harga khusus berarti?
2: Kalau harga kita sama. Memang udah flat, ya, karena ini udah ada PPH-nya.
1: Itu berapa miligram?
2: Ini 45.000 setengah kilo.
1: Setengah kilo. Oh, segini jadi setengah kilo, ya.
2: Bisa jadi tahu, pakai tahu bisa jadi 30 tahu, 25 tahu.
1: Oke.
2: Bisa bikin sendiri di rumah. Ya, apalagi kalau puasa, ini laku keras. Mereka bikin pakai kuah kan, cuangki di rumah bisa.
1: Oke, yang ke hotel itu yang mana, Bu? Yang kemasan ini, mungkin, ya?
2: Besekan sama
1: frozen. Besekan sama frozen. Ya, yang cenderung aman, ya, begitu, ya?
2: Cenderung aman.
1: Oke.
2: Kalau kita Jakarta kirim bisa ke pakai Paxel atau pakai travel. Kadang-kadang mereka buat rapat aja pagi-pagi ngorder, jam 1 udah nyampe ke Jakarta dan bisa mencicipi sambil rapat.
1: Jaraknya lebih berasa dekat, ya, saat ini.
2: Kalau pakai travel kan lebih cepat.
1: Lebih cepat, ya.
2: Oh,
1: ada yang sengaja dari Jakarta sengaja buat event gitu, ya. Oh, asik banget, ya. Baik, dan saya terus terang, Bu, ini lihat tadi kaget banget lihat batagornya besar sekali, ya,
2: besar, ya. Karena tahunya ini di size 8x8.
1: 8 kali?
2: 8.
1: 8 kali 8.
2: Ukurannya lebih besar.
1: Oke. Baik, Bu. Nah, ini yang best sellernya mana, Bu? Yang banyak diminati, digandrungi orang.
2: Yang ini sih besekan, ya.
1: Yang besekan. Ya. Oke, yang isi 10 itu. Oke. Baik. Nah, kalau untuk seperti apa namanya, batagor ini juga, ini bisa PO kah atau memang sudah tersedia gitu di sana?
2: Kalau ready to eat kita ada di Pujasera Sahabat Darut Tauhid.
1: Oke. Dengan Darut Tauhid juga kerjasama, ya? Oke, sudah masuk.
2: Jadi bisa rekan-rekan semua bisa datang ke sana, ke Pujasera Darut Tauhid.
1: Pujasera Darut Tauhid. Yang kencang di mana, Bu? Yang jualan sendiri atau gimana?
2: Saya di rumah buka juga, di kedai buka juga.
1: Oh, jadi dua-duanya jalan, ya, Bu, ya. Belum lagi yang tadi dengan
2: kalau ada orderan-orderan yang PO kita jalan juga.
1: Sementara ini pemasaran gimana, Ibu? Mengandalkan apa, media sosial kah atau ada?
2: Kalau e-commerce kita nggak pakai
1: malah. Oh, e-commerce juga
2: justru nggak pakai. Saya hanya via TikTok, Instagram Batagor Buden, TikTok Batagor Buden, sama WA bisnis aja, cuma itu aja.
1: Yang kenceng di mana, di media sosial itu yang tadi Instagram itu pembelian atau?
2: Saya kebanyakan memang tamu yang datang, ya, terus dari reseller juga.
1: Dari tamu yang datang berkunjung ke kedai.
2: Ya, jadi intinya banyaknya yang organik aja dari mulut ke mulut.
1: Ini kalau ditambahin dengan yang lain-lain kayak e-commerce gitu lebih kencang lagi pastinya, ya, Bu, ya. Tapi Ibu berminat tidak ke sana?
2: Saat ini kurang.
1: Belum, ya.
2: Belum.
1: Oh, ya. Kurang.
2: Ya.
1: Pendapat Ibu kurang,
2: jadi. Ya. Saya lebih ke organik aja dulu lah. Karena saya ingin memanfaatkan masyarakat sekitar dulu. Supaya mereka bisa jadi resellernya dulu aja dulu gitu.
1: Oh, resellernya ya, dari masyarakat kayak, sendiri seputaran
2: kayak
1: itu.
2: Kayak santri juga ada kan, kita memanfaatkan sekitar.
1: Iya ya, rata-rata yang ke DT itu memang dicetak buat jadi pengusaha juga gitu ya.
2: Jadi kayak anak mahasiswa
1: belajar usaha jadi, gitu kan ya.
2: Jadi reseller ya. Kan teman-teman banyak yang pulang kampung boleh jadi reseller boleh.
1: Jadi saya
2: menolong mereka aja dulu lah.
1: Iya, membuka kesempatan nih, Bu ya.
2: Membuka kesempatan mereka aja dulu.
1: Oke, untuk di kedainya sendiri buka tiap hari?
2: Kita tiap hari kecuali hari Minggu kita tutup.
1: Hari Minggu tutup.
2: Ya, dari mulai jam 9:30 pagi sampai jam 18 sore kita tutup. Kecuali kalau yang sudah PO kita Minggu kita layanin gitu kan. Tapi PO dulu.
1: Dan itu yang untuk yang kemasan ya. Kalau yang dicicipi di sana langsung bisa di kedai gitu kan ya. Baik. Nah, nanti kapan-kapan saya berkunjung, kebetulan dekat banget tuh. Si Dadap tinggal ke Hanaf sakediknya, Bu nya.
2: Ratu sok diantar.
1: Iya, insyaallah. Jadi tiap hari di pukul 8 hingga
2: 9:30
1: pagi
2: sampai jam 18.
1: Baik ya. Kemudian juga nanti ada seperti tadi Batagor yang bentuk kemasan ya, ada yang frozen foodnya juga, sama itu juga ada di
2: kedai
1: ada, terus juga di tadi yang Dorotohid marketnya juga ada ya. Nah, kemudian untuk kemitraan di luar juga tetap dibuka ya, Bu ya. Kalau misalnya mau ada lagi, hubunginya kemana biasanya?
2: Ada di ada di IG Batagor Buden atau TikTok Batagor Buden. Di situ sudah ada tertera nomor WA saya.
1: Nomor WA-nya, ketentuannya seperti apa gitu ya? Kalau misalnya mau PO, kira-kira berapa hari? Tapi nggak lama mungkin ya, Bu ya?
2: Nggak. Kita kalau di atas 10 besek itu memang kita PO juga sih, karena memang sudah ada list-listnya gitu.
1: Ada red card-nya gitu ya, Bu ya, untuk harga dan sebagainya. Baik.
2: Karena kalau Batagor itu memang Batagor saya tentu. Itu memang saya agak lama untuk penggorengannya karena kita 2 kali penggorengan. Jadi kalau saya ingin memaksimalkan dulu, daripada saya banyak yang beli tapi enggak maksimal, lebih baik saya kalau di atas 10 besek itu saya masuk di PO aja.
1: Itu ya. Jadi si rahasianya itu di 2 kali penggorengan ya, tadi 2 kali
2: penggorengan.
1: Nah, luar biasa nih, 2019 hingga saat ini begitu ya, berjalan dan justru malah berkembang ya.
2: Alhamdulillah
1: begitu.
2: Saya sekarang sudah mulai kaderisasi ke anak saya juga.
1: Asik.
2: Usia.
1: Iya.
2: Udah mulai capek.
1: Udah mulai bagi-bagi tugas lah ya gitu. Jadi sekarang siapa nih anak yang lanjutin? Saya...
2: Yang satu memang tidak semua anak mungkin belum tertarik saat ini, tapi ada satu yang mulai tertarik dengan bisnis saya.
1: Bisnis
2: ini.
1: Ya.
2: Jadi kalau mana-mana, kalau ada event-event atau bazar atau pameran kemanapun saya bawa.
1: Mau nggak mau ya, Bu ya, karena memang ya itu kontinuitasnya itu ya kedepannya. Ya, sayang harus, banget soalnya udah dibangun dari.
2: Memang harus dari bawah dulu semuanya biar dia tahu gitu. Begini. Jadi para pemirsa semua, memang kaderisasi di keluarga itu sangat diperlukan.
1: Betul, penting. Bisnis keluarga, ya. Ya.

0: ya,
1: jangan
0: gitu.
1: Khawatir.
0: Oke. Tapi karyawan ada Bu ya?
1: Ada.
0: Pasti
1: ada
0: ya?
1: Ada 3 orang.
0: Ada 3 orang. Itu bagian produksi saja atau bagaimana?
1: Ada di produksi, ada di kedai, ada yang kebanyakan sih ada di produksi, ada 2 orang.
0: Lebih banyak di produksi ya, karena PR-nya di situ. Oke.
1: Garda terdepan.
0: Garda terdepan, betul. Kalau yang di kedai mungkin tinggal menyajikan aja ya Bu ya.
1: Betul.
0: Beberapa persen dari prosesnya gitu ya.
1: Oke.
0: Nah, kira-kira Ibu kalau misalkan dari kurun waktu 2019 hingga saat ini gitu ya, disampaikan dengan kata-kata nih, apa yang ini Ibu sampaikan kira-kira dari usaha ini?
1: Dari 2019
0: sampai dengan saat ini,
1: grafiknya lumayan.
0: Grafik naik, berkembang.
1: Turun juga ada.
0: Naik, oh sempat turun
1: karena
0: juga.
1: Karena memang kan perekonomian juga negara kita lagi
0: naik turun.
1: Ya. Yang penting mah mau laku atau sepi atau rame, tetap kita harus konsisten, tetap harus berjualan apapun itu.
0: Kalau laku konsisten bisa, tapi kalau nggak laku gimana nih Bu?
1: Mungkin kita harus harus evaluasi ya.
0: Harus evaluasi.
1: Evaluasi apa nih yang,
0: kurang ya?
1: Supaya konsisten ini tetap terus berjalan.
0: Oke.
1: Mungkin ada inovasi yang lain atau mungkin ada penyegaran ke tempat yang lain misalnya gitu ya. Jadi kalau berjualan itu memang jangan bosan.
0: Jangan bosan. Berjualan harus, jangan bosan ya.
1: Harus terus kalau berjualan itu.
0: Oke.
1: Dan harus kita harus membuka peluang-peluang apa yang pemerintah kita sedang galakan saat ini. Banyak banget ya, kayak halal itu gratis gitu kan. Jadi kita harus bisa menangkap peluang-peluang yang pemerintah canangkan.
0: Oke. Nah ini mengenai apa ya, tadi ya, kesempatan-kesempatan yang ada gitu di pemerintah, Ibu sendiri atau bagaimana Ibu lewat asosiasi atau gimana?
1: Kebetulan kita memang dari bawah ya, jadi kita gabung di kecamatan dulu.
0: Oh, dari kecamatan.
1: Dari kecamatan kita gabung, kita kasih sampel-sampel. Memang tidak mudah ya, karena kan lumayan lah ya.
0: Perlu biaya juga gitu kan ya.
1: Patagor kan lumayan lah, kalau saya kasih sampel banyak-banyak kan memang lumayan.
0: Iya, iya.
1: Tapi itu mau tidak mau itu adalah segi dari market kita.
0: Oke.
1: Dari marketing kita. Bagaimana orang bisa tahu produk kita kalau mereka tidak mencicipi?
0: Iya, harus dicoba ini gitu kan.
1: Istilahnya itu bakar uang. Jadi pasti itu ada feedbacknya. Jadi kita jangan merasa, aduh takut rugi ya kalau aku ngasih sampel. Asal terukur aja sampelnya, gitu ya. Insyaallah kan orang kalau misalkan tertarik, oh enak, pastilah beli. Insyaallah gitu ya. Jadi saya kebetulan memang dulunya karyawan Darut Tauhid juga, mungkin sedikit pansos juga ya saya dengan adanya Teh Nini atau Aagi waktu itu. Saya sangat berterima kasih kepada guru saya sebenarnya, karena dengan beliau bisa di-endorse sama saya, gitu, minta tolong gitu ya. Alhamdulillah marketnya bagus. Jadi kalau misalkan rekan-rekan punya teman-teman yang viewersnya banyak, jangan takut aja lah, orangnya asal baik aja mau ya, boleh ditolongin, boleh gitu. Itu feedbacknya banyak. Luar biasa.
0: Baik, ada orang-orang yang juga turut membesarkan begitu ya, usaha ini ya Bu ya, termasuk Agim dan juga Teh Nining gitu ya.
1: Itu sangat luar biasa bagi saya.
0: Oke. Luar biasa. Ini banyak banyak hal yang kita bisa pelajari di sini tentunya ya, dari pengalamannya Bu Den. Mengelola bisnisnya dari 2019 bahkan itu pada saat COVID ya, terpikirkan. Nah ini baru terpikirkan di 2019 di COVID itu atau sebelumnya memang sudah?
1: Karena waktu COVID itu terus terang santri-santri juga banyak yang
0: mengeluh mungkin ya,
1: banyak yang mengeluh tidak gimana ya pengen usaha itu, takut keluar kan. Akhirnya saya makanya pertama ini bikin ini tuh saya simpel kan, kalau ini saya bikin adonan langsung pak gitu ya. Jadi saya kasih ke ustazah-ustazah untuk bisa memarketingkan ketika dia punya audien banyak kan. Mereka kan suka ceramah di mana-mana. Saya titipkan ini. Saya titipkan ini sama mereka. Akhirnya bagus katanya responnya, karena ini kan mereka banyak yang pengen mencoba, karena kalau COVID katanya harus banyak makan
0: ikan gitu ya.
1: Masuklah ini. Alhamdulillah ini. Ini pionir ini bagi saya.
0: Ini keren Ibu. Jadi bisa membaca peluang ya pada saat COVID kan.
1: Harus.
0: Iya betul.
1: Harus.
0: pada saat COVID kan orang terbatas begitu kan.

0: nggak bisa kemana-mana.
1: Justru waktu COVID saya tuh banjir orderan.
0: Iya, terkadang iya banyak bisnis-bisnis yang bermunculan pada saat COVID.
1: Iya,
0: Mungkin
1: betul.
0: bisa dibilang ya, apa ya istilahnya, musibah yang membawa berkah ya
1: Iya,
0: Bu ya.
1: betul.
0: Ya, wabah yang membawa berkah gitu kan ya,
1: Karena
0: banyak orang.
1: mereka kan tidak bisa keluar rumah. Tapi mereka kan kalau online kan masih
0: Ya,
1: bisa gitu ya.
0: ya.
1: Jadi mereka, Bu, mau ya Bu ya, katanya batagornya pengen adonannya saya mau bikin di kuah yang gitu ya. Jadi mereka mereka berpikir ini kan lebih aman gitu ya,
0: Iya,
1: ada packagingnya jadi lebih sehat, lebih lebih terjamin mungkin
0: Dan
1: dari.
0: hingga saat ini masih tetap dijalankan ya Bu
1: Ini
0: ya, bikin.
1: masih terus ini. Adonan ini masih terus.
0: Iya, berarti ini sudah terbukti
1: Iya,
0: puluhan
1: betul.
0: beberapa tahun gitu ya, sampai dengan saat ini
1: Sampai saat
0: tetap
1: ini.
0: berjalan dengan adonan gitu
1: Ya.
0: ya Bu ya. Oh, cikal bakalnya dari adonan
1: Ya,
0: dulu Bu
1: betul.
0: ya. Baik, oke. Bagi Anda yang mungkin berminat atau mau langsung mencicipi kedainya,
1: Di
0: alamatnya Bu boleh
1: Puja
0: sampaikan?
1: Sera Darut Tauhid, Puja Sera Sahabat Darut Tauhid, Geger Kalonggirang nomor 38.
0: Geger Kalonggirang nomor
1: Ya,
0: 38.
1: ada kedai Batagor Buden.
0: Ah, kedai Batagor Buden atau
1: Atau boleh di medsos di IG Batagor Buden dan TikTok Batagor Buden.
0: Oke, jadi pemesanan bisa via DM ya Bu
1: Ya,
0: ya.
1: ya. Boleh.
0: Oke, baik. Hatur nuhun Ibu, terima kasih sekali.
1: Sama-sama,
0: Luar biasa, senang
1: Kang.
0: sekali bisa berbincang bersama dengan Ibu. Dari pengalaman-pengalaman ini juga mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya, ilmu buat
1: Aspirasi.
0: inspirasi betul buat para pelaku usaha UMKM yang juga saat ini mungkin sedang berjuang, Bu
1: Ya,
0: ya.
1: berjuang dan terus optimis.
0: Optimis ya, berjuang dan terus optimis seperti halnya Bu Den saat ini hadir menyampaikan apa pengalamannya begitu ya. Hatur nuhun, tambah sukses
1: Sami-sami,
0: Ibu, sehat
1: ya.
0: selalu dan yang pastinya mudah-mudahan di generasi berikutnya lebih gemilang lagi nih
1: Amin,
0: usahanya
1: amin.
0: Bu ya. Baik, saya Benny Riansa undur pamit dari Studio Promo TRI Bandung. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mama Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
4: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel pada jari-jari tangan dan piring. Beliau bersabda, sesungguhnya kalian tidak tahu pada bagian mana makanan itu mengandung berkah. Hadis riwayat Muslim.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
2: Pak Yudidin,
3: Kulan,
2: Pak Yusem,
3: Pak
2: Ujung Icalanon, Teteh.
3: Apa Icalan kalian?

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura.

berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

0: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: atau lebih dikenal dengan siput tanpa cangkang, yaitu jenis hewan moluska yang memiliki tubuh lunak dan tidak memiliki cangkang seperti siput pada umumnya. Hewan ini bisa ditemukan di tempat lembab yang berdekatan dengan sumber air. Karena 90% tubuhnya terdiri dari air, maka kelembapan sangat penting untuk menjaga agar tubuhnya tetap basah dan mencegah dehidrasi serta kematian. Meskipun slug sering dianggap sebagai hama karena dapat merusak tanaman, slug memiliki peran ekologis penting dalam proses dekomposisi bahan organik, seperti memakan dedaunan busuk, sisa tanaman, jamur, dan bahkan bangkai hewan kecil untuk mempercepat proses penghancuran bahan organik.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang, oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menjamin kenyamanan dan keamanan beribadah bagi seluruh pemeluk agama di wilayahnya melalui penyelenggaraan kegiatan peningkatan wawasan kerukunan umat beragama. Kemarin Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengimbau para tokoh agama yang hadir untuk menjadikan rumah ibadah sebagai simpul pemersatu warga dan aktif membangun komunikasi antar umat. Sementara itu, Kasuban Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Jakarta Pusat, Sony Sontana menegaskan bahwa forum ini bertujuan memperkokoh kehidupan keharmonian yang kondusif berlandasan Pancasila.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata menilai penggunaan kimpul atau talas belitung sebagai bahan pengganti pangan yang viral di media sosial turut mengangkat kekayaan gastronomi Indonesia. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini menyampaikan hal itu dalam konferensi pers Wonderful Indonesia Gastronomi di Jakarta kemarin. Menurut Made, tren pariwisata yang semakin mengarah pada pangan lokal ini dapat mendorong masyarakat mengeksplorasi cita rasa kimpul dan mengembangkannya menjadi hidangan yang menarik. Ditambahkan kemajuan teknologi dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan kuliner antraksi serta kekayaan alam dan budaya Indonesia melalui program Wonderful Indonesia Gastronomi 2026. Ambek dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: terakhir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empok sendiri.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program perjaringan perempat suara budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam program siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama Pro 4 RRI Jakarta dan juga RRI Denpasar. Untuk edisi hari Rabu Abang Po 16 September 2026 bareng Ayum Ponopakalista yang cantik belambla

0: Hendra. Eh benar gak sih? Benar gak sih beli ya? Kita sapa dulu dah. Halo, selamat siang.
1: Baik, selamat siang Pak Nova.
0: Iye.
1: Gimana kabar?
0: Kabar baik. Kenapa suara Ayi denger lagi ya?
1: Hah?
0: Kenapa suaranya Ayi balik lagi ke Ayi nih?
1: Kenapa seperti itu? Kalau suaranya Dede gimana?
0: Suaranya Dede bagus, nggak ada balik-baliknya.
1: Tapi suaranya Mok Nova di sini aman,
0: aman,
1: lancar.
0: Tapi Ayi mendengarkan suara Ayi kembali kepada Ayi nih.
1: Mungkin nggak diterima ya suaranya.
0: Iya kali ya. Bentar ya, kita sama-sama ngecek ya. Ayi juga coba minta tolong dicekin juga nih. Oke dah, kalau gitu hari ini kita bakal menghadirkan Putu Eko Gunayasa, SSM HUM, dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Benar ya?
1: Benar.
0: Ya, Pak dosen kita udah kelihatan.
1: Bukan Putu Eko.
0: Oh, Putu Eka. Oh, A-nya kelihatan O ya. Aduh, usia benar-benar deh mata. Iya, benar-benar.
1: Oke.
0: Hari ini kita ngebahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini.
1: Oke.
0: Iya, Karena waktunya berlalu juga ya, Beli Dede ya. Saya panggilnya Beli enggak sih?
1: Panggilnya Beli Dede aja.
0: Beli Dede aja. Karena waktunya juga yang berjalan, Beli Dede. Ngobrol dulu deh sama narasumber kita. Nanti kita buka line telepon ya. Oke. Silakan, Beli.
1: Baik, terima kasih Raglan Rai, sahabat budaya di seluruh Nusantara, dimanapun Anda berada. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Dede Mahendra akan menemani tengah ruang dengar Anda edisi Rabu 16 September 2026. Dede di studio RRI Denpasar di Pro 4 Suara Budaya Bali, ditemani narasumber, beliau adalah Putu Eka Gunayasa, SSM HUM. Beliau ini adalah dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Baik, kita akan sapa dulu Om Swastiastu. Selamat siang Pak Putu Eka.
2: Selamat siang Pak Dede, semoga senantiasa sehat.
1: Oke, Dede sapa supaya lebih mantepnya Pak Putu, Pak Eka, Pak Guna.
2: Ya, kayaknya yang terakhir
1: Pak Dede. Guna ya. Beli Guna, kita Niki Mali Jebos pacang membahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Nah, mungkin Beli Guna bisa dong memaparkan sedikit seperti apa, Niki?
2: Iya, jadi seperti yang kita ketahui bersama, Januari 2025 yang lalu, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan satu program strategis nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis.
1: Makan begitu. Bergizi Gratis,
2: ya. Program ini memiliki visi jangka panjang, yaitu untuk meningkatkan antusiasme belajar siswa, termasuk juga meningkatkan kualitas kecerdasan dari siswa. Hingga di tahun 2045 ketika kita mendapatkan bonus demografi, diharapkan akan ada Indonesia emas atau generasi emas.
1: Betul.
2: Nah, sampai di titik ini kemudian kita bertanya, apakah konsep atau gagasan tentang makan bergizi ini hanya persoalan kita pada masa kini, atau sesungguhnya kita sudah punya warisan literasi pada masa kuna begitu. Sehingga melalui warisan-warisan sastra itu kita bisa menerapkan program makan bergizi ini sesuai dengan identitas dan budaya yang ada di masing-masing daerah di Nusantara atau di Indonesia. Nah, saya mencoba menelusuri warisan-warisan sastra kuno kita, seperti Kekawin Ramayana, kemudian juga ada lontar yang berjudul Suptaprana, ada Geguritan Loda, dan yang lain sebagainya, untuk kemudian membahas tiga hal berkaitan dengan makan bergizi ini. Yang pertama tentang etika makan, kedua jenis makanan yang bergizi bagi para pertapa dan juga pelajar pada masa kuno. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita mengakhiri makan itu sehingga yang kita dapatkan adalah gizi, atau dalam bahasa Jawa kunanya disebut dengan waraboga, bukan sebaliknya racun atau wisya begitu. Okay. Jadi apa makan bergizi dalam konteks Nusantara kuno itu kalau diterjemahkan dalam satu kata itu disebut dengan waraboga.
1: Waraboga.
2: Wara itu artinya terpilih atau utama, dan boga itu artinya makanan. Jadi makanan yang bergizi atau berkualitas untuk para pertapa dan pelajar pada masa kuno disebut dengan waraboga.
1: Oke, rekan-rekan sahabat budaya, seperti napi yang sudah dikatakan tadi oleh Bli Guno, dan tentunya makanan-makanan yang memang harus masuk ke dalam tubuh, dan tentunya harus makanan yang memang bergizi. Nah, seperti ini, Kang. Dan sahabat budaya, tentunya Dede akan menyapa untuk Raklan Rai di line telepon 223361. Bli Guno, mungkin bisa dong diinformasikan sedikit jenis makanan apa saja sih yang layak untuk dikonsumsi? Mungkin dari kutipan sastra kuno yang sejauh ini mungkin Bapak Bli Guno ketahui.
2: Iya, jadi sebelum kita membahas mengenai jenis makanan, penting juga kita mengetahui etika makan.
1: Etika makan,
2: Pak Dede. Jadi menurut satu pustaka yang berjudul Tatwa Brata, itu seseorang sebelum makan itu harus mencuci wajah dan juga meminyaki rambut. Jadi kutipan teksnya, Hana Brata tanpa mangan yang durung arerawu alelenge. Artinya seseorang itu sesungguhnya pantang makan sebelum dia mencuci wajah, termasuk juga meminyaki rambut. Nah, kalau kita perhatikan teks ini, ada pesan kehigienisan yang dititipkan oleh para leluhur kita, bahwa sebelum kita menikmati makanan atau mengkonsumsi makanan, kita harus mempersiapkan tubuh dan juga fisik kita yang bersih dulu. Bahkan sampai hal detail, yaitu meminyaki rambut. Jadi nah, ini menjadi menarik karena akar gagasannya itu ternyata kita temukan dalam Adiparwa. Adiparwa ini itu sumber naskah lontar yang penting, terutama di bagian cerita tentang Sang Garuda yang ingin membebaskan ibunya dari perbudakan yang setiap hari memelihara ular. Amerta yang didapatkan melalui perjuangan berat di Gunung Somaka. Jadi Garuda agar bisa membebaskan ibunya dari perbudakan para naga itu disuruh untuk mencari Tirta Amerta. Di mana Tirta Amerta ini dicari? Di Gunung Somaka. Melalui perjalanan yang berat, akhirnya Tirta Amerta itu didapatkan. Dan sebelum diberikan kepada ular, itu Garuda berpesan agar mandilah engkau sebelum menikmati Amerta ini. Nah, ketika itu kemudian belum diberikan kepada para ular itu, jatuh di Agraning Kuse atau di ujung ilalang.
1: Ujung lalang.
2: Oleh sebab itulah kenapa kemudian ketika ular menikmati amerta itu, lidahnya menjadi bercabang dua atau dwi jihwa. Sampai sekarang, kenapa orang Bali menggunakan alang-alang untuk memercikkan tirta? Karena di ujung ilalang itulah amerta itu dijatuhkan oleh Garuda. Itu baru tentang persiapan makan, Pak Dede. Jadi sebelum seseorang makan, dia harus memastikan dirinya bersih dan higienis terlebih dahulu. Setelah itu, setelah memastikan dirinya bersih, arah utama ketika kita menikmati makanan menurut pustaka Lontar Sutta Prana judulnya, itu haruslah menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari timurlah matahari sebagai sumber kehidupan, sumber cahaya kita itu terbit. Jadi ketika kita ingin menikmati makanan, arahnya harus menghadap ke timur. Sikap kita adalah duduk bersila. Nah, tentu ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat, terutama anak-anak pelajar kita saat ini. Kalau di Bali diusahakan menghadap ke arah timur. Dan sikap duduknya bagi yang laki-laki bersila dan yang perempuan bersimpuh begitu. Nah, tapi kalau misalnya ya ruangnya terbatas, tentu kita bisa mengambil standar minimal setidaknya menghadap ke timur sajalah. Dengan sikap yang duduk misalnya. Dianjurkan untuk tidak mengambil sikap-sikap yang tidak tepat, misalnya makan sambil tidur itu disebut dengan ngamah.
1: Ya,
2: makan menggunakan mulut secara langsung itu disebut dengan amlok-plok begitu.
1: Makan?
2: Ya, jadi
1: makan, langsung makan pakai mulut.
2: Iya, itu disebut
1: dengan nggak diambil pakai tangan dulu. Ya,
2: apalagi sendok itu disebut dengan mlok-plok begitu. Ya.
1: Nyaplok.
2: Iya, dalam bahasa Bali yang jadi kasar kan karena untuk binatang. Tidak bisa juga ketika kita makan itu sambil melilitkan kaki, kadang kan tanpa kita sengaja kaki kita melilit. Nah, ini disebut dengan anukti. Jadi sikap terbaik ketika kita mengkonsumsi makanan memang menghadap ke arah timur, muasal cahaya sumber kehidupan dari mentari dengan posisi kita duduk bersila bagi laki dan juga bersimpuh bagi perempuan. Nah, itu sedetail itu sebenarnya table manner orang Bali. Kalau barat mungkin punya tertentu. Nah, barulah kita masuk ke bagian yang kedua sekarang. Apa jenis makanan mereka begitu? Sumber sastra yang bisa kita gunakan adalah Kekawin Ramayana. Di dalam Kekawin Ramayana, terutama ketika Rama sudah memenangkan perang melawan Rahwana, pulanglah Rama ini ke negeri Ayodhya menggunakan kereta Puspaka. Dari udara Rama menjelaskan aktivitas yang ada di pertapaan Resi Bharadwaja. Di sana para pertapa itu mempelajari berbagai jenis pengetahuan, misalnya Aji Hening, kemudian juga Brata Pasupata, Kumara dan lain sebagainya. Di sana dijelaskan berbagai jenis makanan yang penting dan bergizi bagi pelajar pada masanya. Jenis makanannya misalnya lauknya apa? Ikan gitu.
1: Ikan.
2: Ya, jadi ikan godem disebutkan. Jadi kenapa ikan? Kalau kita tautkan dengan konteks pengetahuan gizi pada hari ini, ya ikan ini kan tidak memiliki lemak dia. Jadi ya non kolesterol jelas itu yang dikonsumsi lauknya. Lalu kemudian jenis karbohidratnya didapatkan dari mana dan juga glukosanya itu disebutkan pisang pada masanya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ketika seseorang sudah beranjak dewasa 17 tahun ke atas, menekuni pengetahuan, anggaplah sejajar dengan mahasiswa sekarang, mereka pasti sedang aktif panca indrianya. Nah, di dalam teks Kekawin Ramayana sudah disebutkan bahwa ubi talas itu adalah makanan terbaik agar seseorang bisa mengendalikan nafsu birahinya. Jadi kan salah satu godaan terberat ketika kita sedang menempuh pengetahuan akademis pun juga spiritual adalah mengendalikan panca indera kita. Kekawin Ramayana memberikan kita tips dan trik untuk bisa mengendalikan itu adalah makanlah engkau ubi talas untuk bisa mengendalikan panca indriamu. Kalau jusnya misalnya disebutkan buah kem itu sebagai jus terbaik agar proses pencerapan pengetahuan ini bisa berlangsung dengan cepat. Nah, kalau dari segi kacang-kacangan, ini sumber protein nabatinya yang direkomendasikan dalam Kekawin Ramayana itu adalah kekare gitu.
1: Kacang kare.
2: Sementara itu, yang juga bagus ketika kita belajar sesuatu itu ya seringkali kerap juga kita mempelajari hal-hal yang sulit, berat, begitu. Mm-hmm. Makanan yang ada unsur biji ketumbarnya itu bagus untuk pikiran. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa sampai saat ini para pengelingsir kita di Bali setidaknya itu meterek. Mm-hmm. Kalau lagi pusing, mm-hmm, sakit kepala itu pasti meterek. Yeah. Apa sarana utamanya? Ketumbah. Mm-hmm. Jadi ketumbah itu baik untuk dikonsumsi pun juga digunakan untuk obat yang berkaitan dengan dimensi kecerdasan, mm-hmm, otak, pemikiran, dan lain sebagainya. Okay. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah kita miliki, mm-hmm, dan di masing-masing tempat itu diversifikasi jenis makanannya bisa saja berbeda-beda, mm-hmm, sesuai dengan alam, kultur masyarakatnya juga gitu. Jadi, mm-hmm, Bali yang sudah punya warisan sastra dan pengetahuan, mm-hmm, makanan bergisinya sesuai dengan sumber sastranya,
1: okay,
2: tidak sama dengan mungkin di wilayah-wilayah NTT, aha, Papua, aha, termasuk juga Sumatera dan seterusnya.
1: Letak geografisnya juga mempengaruhi nih, Kang.
2: Pasti, Pak Dede, karena yang penting juga adalah apa yang dihasilkan dari ibu pertiwi kita. Mm-hmm. Pastilah kalau dalam konsep Bali itu ajengan nike na usade talar gitu.

0: bayangan atau gambaran bagaimana cara kita makan, makanan apa yang harus kita makan, dan etika dalam mengkonsumsi makanan, semua di sana sudah tertera. Seperti ini ke Pak Gunung?
1: Persis, Pak Dede.
0: Oke, luar biasa sekali. Seperti napi yang dikatakan Pak Guna, semoga bermanfaat Niki untuk Rakalan Rai Sahabat Budaya yang ada di seluruh Nusantara. Oke, mungkin untuk Mbak Nova.
2: Mpok.
0: Oh, Mpok.
2: Ketok nih.
0: Mpok.
2: Mpok.
0: Yeah. Tadi Dede lihat mangap-mangap. Gimana? Mungkin bisa ya kita implementasikan, karena saat ini kan banyak sekali makanan-makanan yang cepat saji ya. Seperti betul. Itu hampir setiap hari, supaya lebih gampang deh kita makan, nggak usah ribet-ribet. Tetapi seperti napi yang seperti apa yang dikatakan Pak Gubli Guno tadi, nah itu sangat tidak baik sekali untuk kesehatan.
2: Ya.
0: Ternyata sastra kuno Nusantara itu ada beberapa kutipan-kutipan makanan apa yang harus kita konsumsi. Nah seperti itu.
2: Ya.
0: Artinya bagaimana cara kita mengkonsumsi, terlebih etika lah pada saat kita melakukan.
2: Berarti dari sejak zaman dahulu kalanya semuanya itu udah diatur ya, Bli ya?
0: Sudah diatur.
2: Bli, mungkin bisa diutak atik di sananya, suaranya di telinga saya kurang begitu bagus ya. Nah, kita di sini juga lagi mencoba.
0: Oke, mungkin bisa dibantu Niki untuk teman-teman di TMB masih berjuang juga. Terus gimana untuk saat ini tangkapan Dede di Perumpat Jakarta gimana, Mpok?
2: Untuk suaranya dari Denpasar bagus. Coba didengar outputnya di RRI Net deh. Atau outputnya di RRI Digital barangkali.
0: Bagus.
2: RRI Digitalnya ambilnya dari Jakarta. Oke. Baik, kalau gitu kita infokan lagi buat penelpon nih, Bli. Untuk Denpasar berapa?
0: Baik, sahabat budaya yang pengen bergabung di Perumpat RRI Denpasar, kita akan menyapa di line telepon 223361. 0361223361.
2: Boleh diulang lagi, Bli?
0: 0361223361.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510. Tapi kita break dulu ya, Bli ya.
0: Oke.
2: Sambil kita utak-atik lagi biar suaranya maksimal ya.
0: Oke.
2: Baik Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita coba terima penelpon, namun saya sapa yang ada di sana dulu. Nah, kalau naik feedernya, pasti suaranya nggak bagus lagi. Baik, gimana Beli sekarang? Dede.
2: Pak Nova.
1: Iya, suaranya saya masih terdengar menggema sih sebenarnya, tapi ya sudahlah ya.
2: Tapi di sini suaranya Pak Nova cetar sekali.
1: Cetar sekali ya. Ya udahlah, alhamdulillah. Semoga ini hanya ini aja lah ya. Mudah-mudahan nanti ini cepat berlalu. Beli Dede, kita terima penelpon yang ada di Denpasar, sudah ada kah?
2: Mungkin belum. Untuk rekan Rai Sahabat Budaya yang pengen bergabung, Dede sapa di 223361. Baik, selamat siang.
3: Selamat siang, Beli Dede sama Mpok Mariana yang

0: mau kemana terbang, hidupin pesawat.
1: Iya, pesawatnya masih enggak cek kemana-mana gitu loh, Mpok.
0: Iya, gitulah.
1: Mau nanya beli dedenya.
0: Dari siapa dulu? Masuk-masuk ini rumah orang.
2: Ini tantenya Dede.
0: Oh, tante.
2: Tantenya Dede dari Jerman.
0: Oh gitu.
1: Iya, gitulah, Mpok.
0: Baik.
1: Salam kenal dulu. Sebenarnya sih setiap hari ikutan acara berjaringan gitu.
0: Oh, baik. Berarti orang Jerman ya, orang Bali yang tinggal di Jerman.
2: Bukan, Jerman itu jero manurage.
0: Astagfirullahalazim. Kirain beneran dari Jerman.
1: Iya. Kalau ayah ini bukan orang Jerman, orang Bali asli, tapi disingkat gitu loh namanya Jerman.
0: Oke lah, baik, silakan dilanjut.
1: Iya, Mpok, mau nanyain beli dedenya, tadi cuma dengar separuh-separuh.
2: Silakan.
1: Ya, topiknya meterek gitu.
2: Bukan.
1: Apa itu?
2: Metere nih ke salah satu isi pembahasan kita di siang menjelang sore Niki. Topiknya Niki makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Mungkin Bu Jerman bisa bertanya langsung dengan narasumber dan seperti Napi yang dikatakan tadi, banyak sekali sudah diinformasikan makanan apa saja yang baik untuk kita konsumsi dan bagaimana etika kita saat makan nah di era saat mangkin iki kita kan sulit.
1: Apakah mpoknya ngerti dengan bahasanya beli dede?
0: Saya ngerti nggak ngerti, saya dengerin aja dah.
1: Oh, iya. Pokoknya ditanyain gitu dah.
2: Oke, silakan Bu Jerman, Niki mumpung wenten narasumber, wenten beli guna.
1: Beli guna.
2: Saking Universitas Udayana.
1: Beli guna. Mungkin ya biar tak ngerti mpoknya dulu. Beli guna tiang metaken duaning tiang sampun usia lingsir kan kenten
2: di patut.
1: Mungkin napi kira-kira ajang-ajangan iko yang cocok becek angen iragos di sampune usia lingsir niki.
2: Intinya kurangi makanan.
1: Nak wau separuh piragi niko meterek kan kadang jen niko meterek niko. Tapi yakti niko
2: ampura tante mungkin sampun wenten 70
1: Ini kok mimoh bendek beli dede.
2: Berapa? Artinya 70-an.
1: Ya, berarti usianya sekarang sudah 75 gitu loh.
2: Tapi suaranya masih cetar sekali.
0: Suaranya masih 17-an ya, Bli ya.
1: Aja beli dede di perempat. Iya. Ya itu dah, tolong jelasin gimana supaya pola hidup kami-kami ini setelah umur 70 lebih ini agar masih tetap antara suara dan kesehatan ini supaya stabil di samping materek. Ya, segitu dulu, tak dengerin.
2: Terima kasih Om Santi Om Bu Jerman alias Jero Manurage ring seputaran Payangan. Gimana Niki beli guna?
3: Ya, terima kasih Bu
2: Jerman.
3: Atas pertanyaannya. Jadi apa makanan yang dikonsumsi? Kalau kita membaca kekawin Ramayana, seseorang yang sudah berusia
2: 70
3: sepuh begitu ya. Di dalam teks itu disebutkan agar mempelajari ajining hening gitu disebutkan.
2: Ajining hening.
3: Ya, jadi di samping makanan yang berkualitas, bergizi, itu dimulai dari cara berpikir yang hening begitu. Jadi kan ini berhubungan erat tentang apa yang kita makan, kemudian juga apa yang dimakan oleh pikiran kita dalam keseharian gitu. Nah, teks itu menyebutkan mulailah mempelajari hal-hal yang bersifat dan menuntun kita ke arah keheningan. Kalau secara lebih spesifik mengenai umur memang tidak dijelaskan di dalam sumber sastra kuno itu, tetapi dari konteksnya kita bisa mengetahui bahwa yang pertama itu pastilah sesuatu yang organik begitu. Yang organik itu adalah makanan-makanan yang didapatkan dari hasil alam, dan ketika kita konsumsi perubahannya tidak signifikan dari bentuknya di alam. Itu satu maksudnya. Jadi kalau misalnya sayur-sayuran, ya sayur-sayuran yang tidak mengalami food processing mesin begitu, jadi tidak berubah signifikan dari bentuknya. Jadi bagaimana bentuknya dia di alam, maka semakin dekat yang dengan yang kita makan itu akan semakin bagus. Makanya di Nusantara itu ada tradisi memakan lalapan. Lalapan itu kan makanan yang sebenarnya sayur-sayuran yang dipetik dari alam. Asalkan sekarang catatannya adalah sayur-sayurannya itu tidak kena pestisida gitu. Kalau itu kena juga bahaya gitu kan. Jadi ini makanannya sayur yang didapatkan dari alam, wujudnya dari masih seperti yang di alam. Yang kedua, dari apa yang kita baca dalam karya sastra kuno Kakawin Ramayana itu, disarankan memang makanan-makanan yang diversitasnya tinggi. Jadi tidak satu jenis, tetapi berbagai jenis. Apakah betul orang Nusantara hanya memakan padi di masa lalu? Rasanya tidak. Umbi talas itu sudah direkomendasikan. Jadi tidak melulu nasi yang glukosanya tinggi dan rentan menyebabkan seseorang terkena diabetes misalnya. Nah, alternatifnya adalah umbi talas. Kalau kemudian yang bagus juga untuk daya ingat karena sudah sepuh, itu adalah daun pegagan atau piduh itu. Itu bukan menurut saya, tetapi menurut seorang intelektual spiritual yang bernama Ide Ketut Blantik dalam karyanya Geguritan Sucita dan Subudi. Di sana disebutkan bahwa unteke miluye duwag gitu. Jadi makanan yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah kita agar bisa mengingat sesuatu dengan lebih baik itu adalah pegagan. Nah, pegagan bisa kita olah menjadi jamu misalnya, atau loloh dalam bahasa Balinya gitu. Pun kalau kita kemudian ke toko apotek, toko obat misalnya, kalau kita beli Cerebrofit itu kandungannya ya juga
2: pegagan
3: ini gitu. Kenapa kita tidak olah secara mandiri? Nah, kan ini menjadi menarik begitu. Di samping itu juga makanan yang lainnya ya seperti jenis pisang misalnya, itu sudah direkomendasikan untuk kita. Jenis ikan-ikanan itu bagus karena non-kolesterol. Kalau kolesterol kita tinggi, itu juga rentan berisiko seseorang menjadi stroke dan lain sebagainya. Nah, ikan memberikan kita manfaat untuk itu, dan itu sudah terdokumentasi di dalam warisan sastra kuno kita, yang barangkali bisa kita pertimbangkan untuk meniti kehidupan kita di masa kini.
2: Baik. Luar biasa sekali. Ya,
0: keren. Beli Dede. Kita ke Jakarta ya. Ini silakan, dari WhatsApp-nya Ibu Linda Idris yang ada di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan, Po. Dalam sastra kuno Bali, makanan bergizi tidak hanya dilihat dari fisiknya, tapi juga dari energi spiritual dan keharmonisan yang terkandung dalam makna tersebut. Makanan bergizi yang dimaksud yang mempunyai energi spiritual. untuk etika sebelum makan, apakah generasi sekarang masih memperhatikan hal-hal tersebut? Terima kasih.
2: Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Yeah. Oke, Bli Guna mungkin langsung bisa ditanggapi.
3: Ya, nanti kalau jawabannya kurang lengkap, nanti bisa ditambahkan oleh Bli Dede ya.
2: Nanti kalau
3: dia juga ahlinya.
2: Kalau sebenarnya Bli Dedenya nggak sempat, kan ada Mpok Nova.
0: kita buka kamus dulu ya. Iya, silakan Bli Naga.
2: Bli Guna.
3: Ya, jadi kita memang generasi kini itu mengalami satu disrupsi literasi. Jadi kita mengalami keterputusan dengan akar-akar warisan pengetahuan para leluhur di masa lampau yang terdokumentasi dalam karya-karya sastra dan manuskrip-manuskripnya.
2: Betul.
3: Di Nusantara, kalau kita lihat, ada banyak sekali warisan manuskrip yang diwariskan untuk kita. Misalnya di Jawa sendiri itu masih ada lontar-lontar di tradisi Merapi Merbabu. Di Sunda juga punya manuskrip Gebang dan lontar Sunda. Terus juga di wilayah lain, Bugis misalnya, ada warisan manuskrip Lagaligo misalnya. Jadi leluhur Nusantara sebelum adanya huruf Latin itu sudah melek aksara. Kita tidak di semua daerah mengalami buta aksara. Jadi bahkan kalau dalam konteks Bali, ketika ada seorang anak kecil yang lahir ke dunia, ari-ari atau plasentanya itu dibekali lontar dengan tulisan aksara. Apa pesannya? Meleklah engkau pada huruf, meleklah engkau pada aksara, meleklah engkau terhadap dunia literasi kita. Kenapa? Dari sanalah sumber pengetahuan leluhur mengalir dari hulu ke hilir. Tentang etika makan, ya tidak banyak yang tahu juga generasi kita yang sekarang, karena kita mengalami tiga hambatan utama. Tidak banyak generasi kita kini yang bisa membaca aksara Bali. Dua, tidak banyak di antara para generasi muda kita memahami bahasa Jawa kuno yang digunakan dalam warisan-warisan sastra itu.
2: Betul.
3: Sehingga tersumbat dan tertambatlah warisan pengetahuan itu tidak sampai ke generasi kita yang sekarang. Nah, tetapi melalui penelitian-penelitian yang dilakukan, mulai terungkap bahwa Nusantara punya kearifan tersendiri dalam hal makan. Misalnya makan menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari sanalah cahaya matahari. Kalau orang Bali itu bilang prabe suara sante semerti, itu dari sana. Jadi matahari itu muasal kehidupan. Kalau dalam konteks spiritual, ya jelas muasal cahaya, kehidupan, sinar dan lain sebagainya. Kita diharapkan ketika makan itu selaras dengan terbitnya sinar matahari. Kedua, misalnya ketika kita makan dalam posisi yang duduk begitu. Jadi makan adalah peristiwa keseharian, tapi sakral juga begitu. Nah, itu baru di dalam konteks kita memulai makan. Orang Bali juga punya tradisi menutup makan. Tidak boleh kita selesai memakan makanan sesuatu itu lalu mencuci tangan di wadah tempat makanan kita itu.
2: Enggak boleh.
3: Tidak boleh, itu disebut dengan anundung amerta gitu. Amerta itu artinya gizi yang sudah kita makan, kita usir lagi dengan kemudian mencuci tangan di wadah itu. Spesifik sekali. Dan yang kedua, memang terkesan seperti mitos begitu ya, tapi akar pengetahuannya ada. Setelah kita makan itu, ada tradisi angunci amerte namanya. Jadi memang mengoleskan tangan itu ke dalam telapak kaki begitu.
2: Ke kaki.
3: Ke kaki. Kan sekarang orang Bali biasanya mengatakan
2: Pansaya aja matua.
3: Itu ungkapan lisannya. Tapi kalau kita baca sumbernya ada.
2: Oh, ada sumber sastranya.
3: Ya, itu ada di dalam lontar Sukta Prana itu, disebut dengan prosesnya itu disebut dengan angunci amerte. Kenapa harus di kaki? Karena dalam konteks alam pikir semesta berpikir Bali, jagat raya atau makrokosmos dengan diri manusia yang mikrokosmos itu tidak berbeda. Mm-hmm. Kalau di dalam alam semesta itu ada 5 elemen penyusunnya. Mm-hmm. Yang pertama itu ada tanah, mm-hmm, atau pertiwi. Mm-hmm. Kedua ada apa? Air. Mm-hmm. Ketiga ada sinar atau teja. Mm-hmm. Yang keempat itu ada angin, udara, bayu. Dan yang kelima itu ada akasa atau ether. Mm-hmm. Di tubuh manusia juga sama. Nah, telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan itu adalah segara muang luah gitu. Segara itu laut itu, dan juga sungai itu ada di telapak kaki. Nah, kalau misalnya kita ingin mengunci amerta kita agar tidak sampai larut ke dalam laut dan juga sungai itu, maka kita harus mengusapkan jari kita. Kalau dulu makan menggunakan jari ya, jadi ya filterisasi sebenarnya sudah dilakukan dari tangan begitu, lalu kemudian mengoleskannya di kaki. Dalam perspektif tantrisme atau tantra, yang memposisikan semesta di luar dan di dalam diri itu sama, proses mengunci agar amerta kita tidak larut keluar itu adalah dengan mengoleskannya selesai makan itu
2: ke kaki.
3: Itu ada sumber sastra yang bisa kita baca bersama. Artinya untuk hal-hal kecil dan juga detail seperti ini, kita diwarisi pengetahuannya. Nah, persoalannya apakah kita akan menimbangnya sebagai tambang pengetahuan di masa sekarang, atau kemudian kita hanya menganggapnya sebagai memori kolektif masa lalu yang sudah tidak ada gunanya.
2: Oke, luar biasa sekali nih. Artinya Tiang juga baru tahu nih. Ya, hanya sekedar apa ya, bahasa kiasan lah Pak Sayang aja matu. Padahal kita sudah melakukan ini, kalau ingat ya, kalau Tiang terutama kalau ingat apa saya.
0: Oh, berarti Beli Dede sering nyuci tangan di piringnya gitu ya?
2: Bukan. Cuci tangannya biasa di
0: kobokan.
2: Di kobokan. Oke, di cuci tangannya biasa, tapi sisa airnya itu loh, Pok.
0: Oh, ditaruh di dalamnya.
2: Bukan, kita usap ke kaki.
0: Oh. Baik.
2: Istilahnya bukan tradisi sih, ini kebiasaan saja. Karena modelnya gini, kita melihat di teman kok bisa seperti itu, oh pang lebih disayang sama mertua mungkin. Oh, seperti itu.
0: Ayo kira itu pengganti hand body dah. Iya. Kan biasa kan gitu, mending biar berminyak gitu ya. Oh, ternyata enggak ya, ada filosofinya ternyata.
2: Ada
0: ya
2: filosofinya.
0: Iya, benar.
2: Dede juga baru tahu.
0: Iya.
2: Jangan salah, ini ada sumber sastranya.
0: Oke, baik. Berarti gimana ada maknanya ya. Satu ada. Penelpon boleh, satu penelpon lagi. Singkat saja barangkali yang masuk.
2: Boleh di 223361 untuk Rekalan Rai Sahabat Budaya. Oke, sudah ada yang masuk, Pak.
0: Ya, tapi singkat ya, Beli ya.
2: Oke, baik, selamat sore. Om Swastiastu.
4: Selamat siang. Beli Dede,
2: dengan siapa?
4: Dengan apa namanya, di Lampung, Beli Dede.
2: Di Lampung, Lampung mana?
4: Kabupaten Tanggamus, Kota Agung, Beli Dede. Ini nama sumbernya Beli Putu Eka.
2: Beli Putu Eka Gunayase.
4: Iya, selamat siang Beli Putu Eka.
3: Selamat siang.
4: Assalamualaikum Pak Nopa.
0: Waalaikumsalam.
4: Iya. Saya Leman di Lampung, Kota Agung, sudah menonton di RRI Net. Tiga-tiganya wajahnya cantik dan ganteng-ganteng.
0: Oke,
2: terima
0: baik.
2: Terima kasih.
4: Begini, Beli Dede. Kalau saya baca temanya ini sangat mendalam sekali ini.
2: Oke.
4: Iya, makanan bergizi dalam sastra kuno tanpa untuk makin sini. Jadi saya mau nanya apa ini ya? Saya mau nanya salam aja lah untuk semuanya.
0: Oke, baik.
4: Salam selalu gitu.
0: Baik, jadi Bang Leman.
4: Baru membuka digital nih, Bu Ponopa gitu. Jadi saya tahu temanya ini yang mengikuti sejak awal Ponopa gitu.
0: Baik,
4: Beli Putu, itu aja, makasih.
0: Yuk, oke deh. Beli Dede, karena waktu juga barangkali, Beli Guna silakan sebagai penutup, conclusionnya seperti apa?
2: Oke, silakan Beli untuk mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini. Mungkin ada pesan, harapan mungkin?
3: Iya, jadi program makan bergizi gratis dari pemerintah ini memiliki niat yang sangat positif untuk kita semua. Mari kita dukung sesuai dengan bidang keilmuan yang kita tekuni. Dan karena saya pelajar di bidang naskah kuno dan pernaskahan serta lontar, saya mengajak kita semua untuk jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah, terutama juga sejarah makanan bergizi atau waraboga yang telah disuratkan oleh para leluhur kita di masa lalu. Barangkali dari etika makan, jenis makan, hingga kemudian selesai makan yang sudah dituliskan oleh beliau itu bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita saat ini. Makanan itu adalah bagian yang sangat penting dari tubuh kita. Ada yang mengatakan you are what you eat. Engkau adalah apa yang engkau makan. Jadi untuk memiliki kualitas fisik, mental dan spiritual yang bagus,
2: tentunya
3: kita harus makan yang berkualitas.
2: Luar biasa. Keren, sekali.
0: Luar biasa. Baik, terima kasih Beli Guna ya.
3: Sama-sama, Po.
0: Ini luar biasa ya. Dari tadi yang kita tidak tahu jadi tahu ya Beli Dede ya.
5: Betul, betul, betul, betul, Po.
0: Beli Dede aja orang asli Denpasar tuh baru tahu gitu ya. Habis makan tuh di ini ke tangan sama kaki ya, baru kaki. Tahu ya
5: ke kaki terutama.
0: Oh, ke kaki, kaki ya. Oke, dah kalau gitu
5: kan masih sisa-sisa minyaknya tuh, Pak ya.
0: Iya, akhirnya tuh pengganti hand body dah. Bener. Oke deh, bukan ya, biar nggak beli lagi hand bodynya. Baik dah kalau begitu ya, ini kan satu pengetahuan yang belum kita tahu selama ini ya.
2: Dan tentunya semoga pengetahuan ini bisa bermanfaat untuk orang. Amin. Banyak terutama ya. Baik. Karena sudah sangat jelas sekali sumber sastranya ada.
0: Baik. Ya, baik kalau gitu. Beli Dede, Beli Guna, terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih. Pok Nova, sehat selalu.
0: Amin. Doa yang sama dikembalikan. Salam sehat, salam bahagia juga buat teman-teman yang ada di sana.
2: Baik.
0: Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Abang Po, Nyapa B dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar ya. Mengedukasi sekali ya Bang Po ya. Dari yang tadinya kita awam bahkan tidak tahu sama sekali ya Bang Po, sekarang kita jadi tahu ya bagaimana sebenarnya etika makan, terus makanan-makanan yang bergizi itu makanan-makanan yang seperti apa gitu ya. Dari zaman dahulu kalanya, zaman kunonya itu sudah ada. Ayem Po Nova Kalista mengakhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih semua yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Dipa ya. Terima kasih Mas Doni, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Lagu ini diciptakan sekitar tahun 60-an oleh Kosaman Jaya. Dari zaman ke zaman, telah dikemas dalam berbagai jenis iringan musik. Dari musik tradisional Sunda hingga pop Sunda. Kali ini, disajikan dalam iringan lagu bernuansa jazzy, diproduksi oleh Pro 4 RRI Bandung. Aransemen lagu oleh Mustika Iman Zakaria MSM. Walaupun lagu ini berjudul Bangbung Ranggae, yang artinya nama salah satu binatang yang ada di daerah Jawa Barat. Tetapi, isi lagu ini merupakan pantun yang menceritakan tentang perasaan seseorang yang labil atau mudah berubah dari yang asalnya tidak mau menjadi mau.

0: Dek, mau dikemanain makeup dan skincare itu?
1: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, ada takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
0: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
1: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
0: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
1: Ih, Kakak ngeledek ya. Ya kalau Kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
0: Maaf ya, cuma bercanda. Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
1: Apa?
0: Ada juga kutex. Tahu kan kutex? Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk pelukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk pembersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
1: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
2: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan rumah sendiri.
3: Rompak Suara Budaya Bandung.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua.

0: dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: akan membahas terkait dengan dunia pendidikan mengenai nyeni di sekolah. Ada Ibu Ratna Rahayu Fitriani, beliau adalah Kabid Produk Budaya dan Kesenian. Ibu Ratna, terkait dengan nyeni di sekolah, mungkin bisa dijelaskan dulu untuk pendengar.
1: Kegiatan nyeni di sekolah ini adalah berangkat dari data yang menunjukkan bahwa apresiasi seni untuk anak 5 sampai dengan 17 tahun ini cukup rendah di Jawa Barat. Sehingga kami berpikir apa ya yang bisa membuat anak-anak ini juga antusias untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seni budaya yang ada di sekolah. Sedikit demi sedikit kita kenalkan dan kita edukasi. Apa sih arti, kenapa ada orai-oraian, apa maknanya, kenapa ada peretes jengkol, apa fungsinya. Maka kami nanti ingin mengadakan sedikit audisi dengan Pak Kadisdi untuk mulai memetakan potensi seni anak-anak di SD dan SMP Negeri Sekota Bandung, sehingga akan dibuatkan satu tim untuk dapat dipertunjukkan di berbagai tempat, baik skala lokal maupun internasional. Kita ingin mengisi ruang kosong di sekolah itu. Apa yang disebut dengan ruang kosong? Jadi mungkin saja di Bandung Timur itu tidak bisa lagi dikasih tahu atau disosialisasikan terkait benjang dan reak. Tapi di daerah Bandung Utara dan Bandung Tengah, mereka nggak tahu benjang reak itu apa sih? Sehingga seni itu hanya berkembang di daerah satu kawasan Bandung saja. Dengan seperti ini, setidaknya kami mengenalkan, mensosialisasikan, mengedukasikan apa saja jenis varian seni yang ada di kota Bandung, sehingga mereka akan ingat bahwa seni itu tidak hanya sebatas seni tari, seni lukis misalnya ya, seni rupa, seni keramik, tapi ada seni-seni kelaran atau seni-seni karawitan yang variannya lebih banyak.
0: Harapan Ibu ke depannya nih dengan program rencana Ibu yang ini yang sudah mulai berjalan saat ini, begitu ke depannya harapan Ibu?
1: Tentunya program Nyeni di Sekolah ini tidak hanya menjadi program yang hanya berjalan sementara waktu, tetapi kita selamanya dalam rangka menumbuhkan partisipasi dan regenerasi seni bagi anak-anak usia SD dan SMP. Kita tidak ingin bahwa ke depan seni itu hanya menjadi suatu cerita semata dan tidak tahu bagaimana cara memainkannya. Jika anak-anak sudah mengenal seni dan budaya, insya Allah anak-anak akan lebih juga membangun karakter yang lebih unggul gitu ya, karakter manusia yang memang berlandaskan seni dan budaya, dan juga pada akhirnya akan menjadi manusia yang berkarakter Pancasila. Kita ingin melihat bahwa seni adalah wadah untuk pembangunan manusia seutuhnya, dan pembangunan manusia itu tidak seperti pembangunan infrastruktur. Ada tahapan, ada proses yang lebih lama daripada pembangunan infrastruktur.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: atau lebih dikenal dengan siput tanpa cangkang, yaitu jenis hewan moluska yang memiliki tubuh lunak dan tidak memiliki cangkang seperti siput pada umumnya. Hewan ini bisa ditemukan di tempat lembab yang berdekatan dengan sumber air. Karena 90% tubuhnya terdiri dari air, maka kelembapan sangat penting untuk menjaga agar tubuhnya tetap basah dan mencegah dehidrasi serta kematian. Meskipun slug sering dianggap sebagai hama karena dapat merusak tanaman, slug memiliki peran ekologis penting dalam proses dekomposisi bahan organik, seperti memakan dedaunan busuk, sisa tanaman, jamur, dan bahkan bangkai hewan kecil untuk mempercepat proses penghancuran bahan organik.
1: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
2: Misi, paketnya kak.
1: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
3: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Sumdau jadi paguneman masyarakat alatan jalurna anu beda jeung Mibanda Twin Tunnel atawa terowongan kembar. Jalur tol Cisumdau dipinuhan ku pemandangan pegunungan anu beda sapanjang jalur tol. Salian ti eta, terowongan anu aya di tol Cisumdau mampu narobos pasir anu aya di Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Terowongan kembar Mibanda lebar 14 meter jeung panjang 472 meter. Eta terowongan mampu mere aksesibilitas pikeun wewengkon Sumedang. Tol Cisumdau lamun dititenan secara kontur jeung secara visual mangrupa salah sahiji tol anu pangendahna di Indonesia alatan perenahna aya di pegunungan. Warta Pamungkas. Terowongan Wihelmina ayana di Desa Empak jeung Desa Bagolo di Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Terowongan kereta api jalur Banjar Cijulang duningaranan Wihelmina mangrupa salah sahiji terowongan sesati tinggal jaman Walanda. Terowongan Wihelmina oge dinobatkeun salaku terowongan pangpanjangna jeung pangendahna tina 10 terowongan nu aya di Indonesia. Alatan pamandangan alamna ti mimiti pegunungan nepi ka basisir. Ngaran Wihelmina dicutat tina ngaran Ratu Walanda, Wihelmina Helena Pauline Maria. Diadegkeun dina taun 1814 jeung diresmikeun dina tanggal 1 Juni 1824. Simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

duet yang bikin baper. Dua-duanya sama-sama yang terbaik untuk Anda. Ada Mahesa bersama Vita Alvia, Global Music untuk Anda. Monggo.

0: Suara Digital.
1: Tahukah Anda bahwa Subang memiliki julukan sebagai Kota Nanas? Julukan ini lahir dari sejarah panjang Subang sebagai sentra penghasil nanas terbesar di Jawa Barat, bahkan salah satu yang terbesar di Indonesia. Wilayah Jalan Cagak, Ciater, dan daerah Subang Utara memiliki tanah vulkanik yang subur dan iklim ideal untuk perkebunan nanas. Dari sinilah lahir varietas kebanggaan Subang, yaitu nanas madu Subang. Buah berwarna kuning cerah, beraroma kuat, dan memiliki rasa manis khas yang dikenal di seluruh Nusantara. Komoditas ini bukan hanya menjadi sumber penghasilan petani, tetapi juga menggerakkan industri olahan seperti keripik nanas, selai, hingga sirup. Produksi yang melimpah membuat Subang mengekspor nanas ke berbagai daerah, bahkan hingga luar negeri. Inilah alasan Subang layak menyandang nama Kota Nanas, kota yang manis, produktif, dan tak pernah berhenti tumbuh.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Hai Yuli.
1: Hai, ceria banget sih kamu hari ini.
0: Iya dong.
2: Yang terhormat nasabah, pinjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera lunasi pinjaman hari ini. Pembayaran Anda telat 1 minggu. Waduh, gimana ini?
1: Hei Bambang, gila ya kamu. Ngapain sih kamu nyebar-nyebarin nomor telepon saya sembarangan?
3: Iya, itu saya juga ada sih.
2: Maaf teman-teman, saya salah pinjam duit di pinjaman online ilegal. Jadi kontak kalian kesebar semua. Karena menurut saya, saat ini yang paling cepat bisa bantu keuangan saya hanya pinjol. Tapi ternyata saya salah pilih.
1: Aduh Bambang, keadaan saat ini tuh emang segala gampang ya dan cepat, termasuk kalau kamu pinjam uang secara cepat. Itu cuma modal KTP doang, yaitu dipinjol. Nah yang paling penting nih, pinjolnya legal, terdaftar atau diawasi OJK. Dan kalau bisa, dananya itu kita gunakan untuk modal usaha. Jangan digunakan untuk sifatnya konsumtif. Dan jangan sampai tuh gali lubang tutup lubang.
4: Bambang, kamu dipecat.
2: Gara-gara pinjaman online ilegal, aku jadi kehilangan teman, kehilangan pekerjaan juga. Apalagi sih, Beb?
5: Ini apalagi? Aduh, banyak sekali chat yang masuk nih pada nagih hutang sama aku. Padahal aku gak pernah loh pinjam, apalagi pinjol ilegal kayak gini. Pokoknya kita putus.
2: Tunggu, tunggu dulu, Beb. Aku bisa jelasin.
5: Gak mau. Putus.
6: Masih berani pakai pinjaman online ilegal? Pastiin dulu kamu meminjam di pinjaman online yang terdaftar dan berizin resmi.
7: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

daerahna aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.343 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas, Gunung Papandayan ayana di Kacamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibanda rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Edelweiss, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mere hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali bitu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, kue perukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Senyum pada orang di sekeliling adalah hal sederhana, namun banyak memberi manfaat kesehatan. Bagaimanapun suasana hati kita, tersenyum dapat memberikan rasa bahagia luar biasa. Saat stres, otot-otot rahang terasa kaku. Otot-otot rahang menempel pada otot leher yang ketika diperketat dapat menyebabkan sakit kepala. Ketika tersenyum, tubuh secara alami akan merasa rileks, dan ketika rileks tersebut, sistem kekebalan tubuh dapat berfungsi secara optimal. Bahkan, tersenyum pun dapat menurunkan tekanan darah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, jangan duduk depan pintu, Pak Mali.
1: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
0: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
2: Pak Mali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada dan bukan hanya sekedar mitos.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 Suara Budaya, Bandung.

0: pom bensin kayak di luar negeri. Keren banget deh. Bersih. Terus abis gitu desainnya juga bagus. Ih, gak nyangka ini ada di Indonesia. Bisa kayak gini. Selfie bisa kali ya nih biar hits.
1: Eh, mbak-mbak. Ini pom bensin loh. Emang gak lihat ya? Ada tanda kamera dicoret di situ. Jangan foto-foto. Gak boleh di sini, mbak.
0: Ya ampun. Ini kenapa deh? Gak masuk akal kali. Apa coba hubungannya? Emangnya aku selfie pakai korek api? Ya pakai gadget kali.
1: Ya elah, sama ngajak kali.
0: Emang bakal meledak kalau saya selfie di pom bensin?
1: Tuh kan, masih belum ngerti. Jadi gini, banyak yang bisa menjadi sumber panas yang mengakibatkan terbakar, yang bisa membuat SPBU meledak, seperti rokok, radiasi telepon seluler, dan blitz yang terdapat di kamera. Dan blitz ini akan menjadi bahaya saat kamu gunakan.
0: Oh, gitu. Oke deh, fine. Saya isi bensin ke tempat lain aja yang boleh selfie.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Kenapa, San? Kamu sakit?
1: Iya, Han. Beberapa hari ini perutku gak enak banget deh. Terus, BAB aku gak lancar dah 3 hari ini.
0: Nah, tubuh kamu kekurangan serat tuh. Jadi pencernaannya terganggu.
1: Iya sih, bisa jadi kayak gitu.
0: Mulai sekarang, kamu sering makan sayur sama buah. Sayur dan buah dapat membuat tubuh kita sehat dan dapat melindungi dari berbagai macam penyakit.
2: Konsumsi buah dan sayur melengkapi nutrisi serat pada tubuh menjadi sehat.

4. Masyarakat Kampung Tajur Purwakarta, Jawa Barat mibanda hiji tradisi atawa kebiasaan anu unik. Anu nepi ka kiwari masih dipiara, nyaeta tradisi ngencleng. Ngencleng marupa tradisi anu dilaksanakan ku cara warga nyimpen awis sabuku anu dieusian ku beas diharapkan panto imah sewang-sewangan. Tradisi ngencleng eta dilakukan ku masyarakat pikeun sasadiaan lamun ngalaman paceklik. Atawa lamun di eta kampung ngalaman gagal panen. Atawa hasil panen anu kurang hade. Ruas awi anu dieusian ku beas saban peuting dicokotan ku patugas anu satuluyna dikumpulkan di balai desa. Eta beas baris digunakan dina mangsa gagal panen atawa dijual ka pasar tur hasilna digunakan pikeun nutupan kebutuhan ekonomi warga. Warta Pamungkas. Tugu gede mangrupa situs ditinggal zaman prasejarah anu perenahna di Kampung Cengkuk, Kelurahan Margalaksana, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Luas situs tugu gede nepi ka 2 hektar. Baheula eta tempat digunakan salaku tempat ngariung jeung kagiatan masyarakat zaman prasejarah. Hal eta dibuktikeun ku ayana ditinggal mangrupa tembikar seperti cawan, periuk, tempayan, dupa, kendi jeung cobek, sarta anu sejena seperti keramik, pakakas anu dijieun tina batu, sarta pakakas anu dijieun tina logam. Salian ti eta, di tugu gede oge aya monumen batu anu dijieun tina dolmen, batu altar, batungan jambangan, batu umpak jeung tahta batu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Beni Hardiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Pro 4, Suara Budaya, Bangsa.

Kuliner tradisional di Jawa Barat banyak sekali pilihannya. Salah satu cemilan legendaris dari daerah Cililin yaitu wajit. Wajit Cililin yang terkenal dengan cita rasanya yang manis, legit, dan teksturnya yang kenyal. Yang menjadikan wajit Cililin banyak digemari selain dari cita rasanya yang manis, juga dari keunikan dalam cara pembungkusannya. Jika kebanyakan makanan dibungkus menggunakan plastik, wajit khas Cililin justru dibungkus menggunakan daun jagung kering atau pelepah jagung. Selain lebih ramah lingkungan, pembungkus daun jagung kering juga menjadi simbol yang mencerminkan kesederhanaan, warisan budaya, dan keahlian lokal. Tidak heran, wajit Cililin tetap bertahan di tengah banyaknya cemilan modern saat ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Komdangu di manapun Anda berada. Masih bersama kami di Perempat RRI Bandung. Komdangu, kami segenap yang bertugas di Perempat RRI Bandung ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Saya Anu Mugia, Komdangu akan menemani Anda di Pro 4 Malam edisi hari ini, hari Rabu 16 September 2026 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah tadi di Pro 4 Siang, rekan Rosyanti Mustika menemani Anda. Komdangu masih ditemani dengan lantunan lagu-lagu Sunda dalam acara Ngalang Layung, akan menemani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Jangan beralih frekuensi, tetap di AM 540 kHz, Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rompat, Suara Budaya Bandung. Alang Layung, Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Suara Budaya Bandung.
3: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

Anda, lagu Peuyeum Bandung yang berasal dari Provinsi Jawa Barat ini pertama kali dinyanyikan justru oleh penyanyi kondang dari ranah Minang, Eli Kasim. Ia tampil dengan iringan orkestra Arsianti, pimpinan Bram Adrianto pada tahun 1965.

Nining Meida adalah penyanyi lain yang juga pernah mempopulerkan lagu ini. Menceritakan tentang kenikmatan dan kemasyhuran makanan khas Tatar Pasundan karya Sambas Mangundikarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru.

Rengsek api hatur kaum dangu, acara ngalang layung di serangan kuruntuyan lagu-lagu Sunda Parahyangan. Nganterkan orang ke tabuh 7 langkung 2 menit. Masih kene di serangan di Peropat RRI Bandung AM 540 kHz. Kaum dangu, kanggo salah jengna Peropat baris nyarengan dina acara Dendang Nusantara. Ungi ayeuna kumangrupikeun lagu-lagu irama keroncong lama nyarengan dui kata puh 8 wengi engke. Ya, kita lihat dulu lagu pertama yang akan dihadirkan dalam Dendang Nusantara malam hari ini. Ada suaranya Hetikus Endang dengan Melati Pesanku.

0: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Ronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Eleh-eleh, tumben AC pagi-pagi sudah rapih dan semangat kayak gitu. Biasanya juga sok mager AC mah. Dibangunin temen susah sampai mata teriak-teriak. Kenapa Asep punya pasar baru ya di sekolah? Sok ngaku kok emang ngaku.
1: Ya apaan Ari emak? Sekarang Asep teh udah gak sabar emak pengen ke sekolah.
0: Loh.
1: Asep jadi lebih semangat, fokus dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar Ari emak.
0: Terus kenapa tuh sok?
1: Tahu gak emak?
0: Apa?
1: Sekarang sudah ada program makan bergizi gratis dari pemerintah.
0: Oh.
1: Jadi setiap hari di sekolah Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur, sama buah. Pokoknya lengkap pisan.
0: Oh gitu Asep. Jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat teh?
1: Iya mak. Biasanya kan kalau Asep gak sempet sarapan di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin. Mana cepet lapar dan susah konsentrasi. Tapi mak sekarang mah Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
0: Wah, syukurlah pemerintah punya program seperti itu. Kalau Asep makan bergizi tiap hari, mak teh jadi gak khawatir, Sep.
1: Iya, mak. Asep jadi lebih semangat buat ngejar cita-cita Asep.
0: Hebat anak emak. Ingat ya, Sep, makan bergizi itu penting untuk tubuh dan otak kamu. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini ya, Sep ya.
1: Tenang saja, mak. Asep sekarang mah makin semangat buat sekolah. Ya udah tuh, mak. Asep berangkat sekolah dulu ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati, Sep.
2: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: naon iteng mani gogorowokan kitu atuh.
1: Ih, Akang, alhamdulillah. Si Ujang anak kita di sekolahnya udah ada jatah makan gratis. Itu, Kang, program pemerintah Tea Gening, makan bergizi gratis.
0: Terus?
1: Ya syukur atuh, Kang. Jadi uang belanja teh bisa lebih irit. Di rumah mah bisa makan sama garam sama kerupuk aja. Kan makanan yang bergizi mah udah dapat di sekolah gratis lagi, Kang.
0: Eh, Iteng, program makan bergizi gratis itu teh bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia agar status gizinya meningkat. Terus biar kita teh tahu lebih jauh tentang gizi, mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memperoleh pangan bergizi. Ingat, Iteng, mengurangi. Jadi kita tetap di rumah harus memberi makanan yang bergizi untuk anak-anak kita.
1: Oh, atuh kalau gitu mah kita juga harusnya dikasih makan bergizi gratis atuh, Kang.
0: Iteng, Iteng, program makan bergizi gratis diutamakan untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui yang lebih membutuhkan, Iteng.
1: Oh, gitu.
0: Ya, Iteng, kalau mau kebagian mah sok atuh hamil lagi. Sok, ku Akang dibantuan lah, biar bisa hamil lagi.
1: Tehara yang tei.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

anak manusia yang tersesat. Dengan langkah gontai, berharap pada tempat untuk berteduh dan berlindung dari dinginnya cuaca malam.

0: Tommy, aku udah lelah jalan terus. Kaki aku juga sakit.
1: Tenang, Mira. Jangan ngeluh. Kita lagi berusaha mencari tempat istirahat.
0: Tapi sampai kapan kita jalan?
1: Mira, di ujung jalan itu ada rumah. Kayaknya itu rumah yang diceritain sama orang-orang di sini deh.
0: Mana, Tommy? Itu kan rumah yang serem.
1: Kamu berani nggak kalau kita ke sana?
0: Aku sih nggak berani, tapi penasaran juga.
1: Yaudah yuk, kita coba masuk ke rumah itu. Kata orang-orang sih, kalau rumah itu angker, pasti ada sesuatu yang menarik di dalamnya.
0: Aduh, Tommy, rumah itu sudah kosong bertahun-tahun. Apa kamu nggak dengar cerita-cerita tentang orang yang hilang di sana? Aku benar-benar nggak yakin deh.
1: Itu tuh cuma cerita orang-orang penakut. Kita kan datang cuma buat lihat-lihat. Siapa tahu ada hal aneh yang bisa kita temuin. Lagian ya, aku rasa rumah itu cuma kosong biasa.
2: Di tengah kesunyian, terdengar suara langkah kaki yang sangat berat.
0: Tommy, kamu yakin? Aku mulai ngerasa gak enak, Tommy. Aku pernah dengar dari orang tua di desa sini, rumah itu katanya pernah jadi tempat orang-orang yang hilang.
1: Ah, kamu tuh terlalu percaya sama mitos. Aku jamin, gak ada apa-apa. Ayo.
2: Suara langkah kaki semakin terdengar jelas. Suara pintu berderit, terbuka.
0: Tommy, rumah ini kelihatan gak bener. Pintu ini kayak gak pernah dibuka, kayunya udah rapuh.
1: Udah deh, Mira. Gak ada yang perlu kamu khawatirin. Yuk, kita masuk. Dan kita lihat di dalamnya ada apa.
0: Tommy, kok suasananya langsung berubah ya? Ada yang aneh, anginnya kenapa dingin banget?
1: Itu cuma efek angin, Mira. Lihat, rumahnya tuh cuma berdebu. Nggak ada apa-apa kan?
0: Tommy, aku dengar sesuatu. Suara seperti bisikan. Apa itu?
1: Hah? Bisikan apa? Aku nggak dengar apa-apa. Cuma suara angin lewat aja kali. Atau celah-celah jendela gitu.
0: Ah, ada suara itu lagi. Itu suara apa, Tommy? Itu bukan angin, Tommy.
1: Ada yang aneh ini. Aku dengar juga. Siapa itu?
0: Tommy, aku gak tahan. Aku mau keluar dari sini. Di sini gak beres. Aku merasa ada yang mengawasi kita, Tommy.
1: Tenang, Mira. Ayo kita keluar sekarang. Aku juga ngerasa ada yang aneh. Kita coba lihat dulu. Jangan langsung panik. Tenang.
2: Di tengah kepanikan, terdengar langkah kaki yang semakin cepat. Tiba-tiba, pintu tertutup dengan sangat keras.
0: Tommy, pintu itu kenapa bisa tertutup sendiri? Kita nggak bisa keluar, Tommy. Tommy.
1: Pintunya terkunci. Kenapa bisa kayak gini? Kita harus keluar.
3: Kalian datang.
0: Suara apa? Aku gak tahan lagi. Aku gak mau mati di sini.
1: Tenang. Pasti ada jalan keluar. Aku gak tahu itu siapa. Tapi tenang, kita gak boleh nyerah, Mira.
0: Tommy, lihat ada sesuatu di sudut sana. Bayangan, itu bukan orang. Itu bukan orang.
1: Siapa itu? Kenapa ada bayangan berdiri di sana?
2: Kepanikan yang semakin meningkat. Terdengar suara bisikan yang semakin jelas.

0: gak bisa lihat jelas. Tapi itu bukan manusia, Tommy. Itu bukan manusia, Tommy. Itu bukan manusia.
1: Apa-apaan ini? Itu ibu-ibu tua atau hantu? Kita harus kabur.
2: Ada yang bisa kabur. Rumah ini sudah menunggu kalian.
0: Tommy, aku udah gak kuat. Kita harus pergi sekarang. Jangan biarkan kita terperangkap di sini. Tommy, aku takut.
1: Tidak, tidak, tidak, tenang. Kita bisa keluar. Ayo ikut aku.
0: Tommy, ini pintunya terkunci. Gak bisa dibuka.
1: Kami tidak akan tinggal di sini. Mira, ayo kita harus keluar, Mira.
0: Kita berhasil keluar, Tommy. Aku gak tahu apa itu, tapi aku gak mau tahu lagi. Aku gak akan kembali ke sini lagi.
1: Aku juga, Mira. Tapi aku ngerasa rumah itu bukan tempat yang biasa. Kita gak boleh kembali lagi.
3: Tommy dan Mira berlari untuk menjauh dari rumah tua itu.

Demikian Drama Radio Rumah Tua di Ujung Jalan, naskah karya Yayan Cahyana SPD, didukung para pemain Rangga sebagai Tommy, Uli Tanuwijaya sebagai Mira, Yuniarti sebagai nenek tua, dan Uwep Rukanda sebagai kakek tua. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah. Sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sonten kaum dangu di mana wae ayana. Wilujeng patepang dangu deui dina acara kongres dina sonten ieu. Sapertos biasa simkuring di sarenganku Mang Acep.
1: Siap.
0: Wilujeng sonten Mang Acep.
1: Wilujeng sonten.
0: Kabar sehat Mang Acep?
1: Alhamdulillah.
0: Urang teh tiap mingguan banyak alhamdulillah tiasa silaturahmi
1: reunian
0: di jumatan
1: sana januan
0: karesan ente duan ente
1: oh,
0: iluan tiluan. Trio
1: pan jadi
0: kohos ini ayah Pak Soleh alhamdulillah damang Pak Soleh
1: alhamdulillah
0: ada iya tuh
1: ada di caketan cara Pak Soleh
0: caketan tuh Pak Soleh
1: supados
0: Soleh gitu supados suaranya ngegentem
1: gitu,
0: dan jena salah sewios juru atik di ISBI Bandung
1: dosen
0: di
1: jurusan karawitan
0: nah, jurusan seni pertunjukannya
1: seni pertunjukan
0: alhamdulillah anjena ngembangkeun
1: ngatik
0: ngadidik ngeunaan
1: padalangan
0: tah
1: ya, beres
0: padalangan sanes padalarang nya padalarang nami tempat padalangan kumaha seluk belukna perkawis ya, padalangan
1: geuningna oge
0: uluhnya
1: sairna berkaitan dengan padalangan
0: ya, kan, padalangan be ya. Nah zaman kiwari mah sok disebut arang langka da aya keneh atuh padalangan teh dalang teh seueur dalang-dalang anomnya
1: dalang-dalang muda dalang-dalang anu mitembayan sirung-sirung teh marakar
0: mudah-mudahan ku ayana Pas Soleh ya, jadi saroleh gitu ya. Jadi serasa nami Pas Soleh teh abot itu
1: abotnya
0: abot serba salah aja
1: serba salah diajak mabok aduh karena Soleh sieun
0: untung janten dalang
1: dalang
0: kan kena Soleh Pas Soleh urang mitembayan deui
1: neraskeun
0: panginten da kamari teh nuju neme
1: 3 neme 3
0: tetekon padalangan nya ayeuna teh nya
1: neme
0: 3 kamari mah awi carita amardi basa semar sareng amarda walagu antawacana
1: tah ngabahas nu kaopat sarge aya da 12 nah Pak Pas Soleh
0: 12 aduh
1: 12
0: rengse mah ayeuna
1: insyaallah
0: rengse masih kena waktu
1: da pamit rengse nyambung deui Pas
0: Soleh atuh geus sakedap kaum dangu boh bilih bade ngiring maeran ngiring ngaduikeun patarosan mangga aya waktosna engkenya di 7217043 atanapi ngalangkungan WhatsApp di 0821-1856-1354 cing kumaha pak urang luar deui ena bade kana
1: kana kaopat naon
0: kaopat naon pak
2: berkawis sabet
0: aya dalang sabet geuningan namina itu aya caritana mah
1: aya dalang sabet nyabetan wayang batur
0: pas amang ka hiji waktu kang Pas Soleh ka hiji waktu mah amang ka kontrakan gitu nya itu seueur wayangnya seueur wayang aya nu yeuna leungeuna aya nu sirahna
1: sabet
0: sareng teh oh aya dalang sabet maksudnya lain sabet eta nya ieu mah
1: sanepetina tetekon ieu mah
0: tetekonna dalang sabet teh kedah kumaha ieu
1: naon anu disebat
0: nah sok sobat sahabat gitu. Nu disebat sahabat teh naon gitu.
1: Ya.
2: Janten pami istilah sahabat anu didugeunakeun dina tetekon padalangan. Upami dina bahasa Sunda papan disebat sahabat teh. Neungeul
0: meureun.
2: Oh, disampaleungeun sahabat.
0: Atawa
1: upami jeung sibet eta
2: benten.
1: Oh, bentenna
2: teh rikat.
1: Oh, rikat nu sibet.
0: Nah, sahabatnya. Sahabat mah ieu pagawean nu enggak gancang ngadek itu sabet itu bisa ngadek ya nya
1: biasa yang sabet ku bedog kan
2: nah gitu sabet di dieu hartosna teh nyata aspek penguasaan dalang terhadap gerak-gerak boneka wayang
1: jadi keterampilan panangan
2: urang nya keterampilan dalang dina ngagerakeun boneka-boneka wayang
0: khusus
2: anu dilebetna ngaragung gerak-gerak berjalan gerak-gerak ngapung gerak-gerak perang gerak-gerak ngibing gitu eta dalang gaduh keterampilan kedah gaduh keterampilan eta
1: kan. Jadi ulang ageuleuyeung weh mun wayang teh
0: nya ngarodon gitu
2: tiap tokoh wayang kan gaduh karakter masing-masing
1: nah
2: anu oge kan pola gerakna, pola ibinganna benten-benten.
0: Bentennya nya.
2: Angkot tokoh penggawa pola gerakna aya gedig.
0: Gedig.
2: Maras kona.
0: Jadi eta unsur tari lebet kadinya pengintinya.
1: Eta teh dalang nu kudu nuturkeun tukang kenang atawa tukang kenang kudu nuturkeun kaparigelan dalang.
0: Dina sabet
1: gitu. Dina sabet lah, dina sabet.
2: Sapertos nu sakumaha ku urang di Uni Kauninga, yen dalang teh pamimpin dina pertunjukan.
0: Tah eta.
2: Jadi sabaya dawi kumaha dalang kan
0: wae.
2: Kumaha dalang
1: jadian. Kumaha dalang. Yeah. Tapi kadang-kadang sukanya nu dialas tukang kenang, Pak.
2: Kenging sama-sama.
0: Janten tukang kenang kedah nuturkeun dalangnya. Iya upami dalang rek ka WC ngiring gitu maksudnya.
1: Ratang kadang-kadang meureun dalangna poho tepat nanti di perean kadang-kadang ke tukang kenang gitu nya gitu aya nu kitu. Kadang-kadang misalnya mun dalang apa mah pasti tukang kenang nuturkeun karena pola-pola dalang nah biasana meureun Pak nya. Sibet mah mun pengawa alurnya teh gitu, gitunya apa gitunya.
0: Ari itu ngawitanana kan tiap wayang teh benten-benten tariana, tepakna, misalnya ayah cepot, ayah upami dinu iyo nya, dinu dagelan. Itu kawinnya di mana? Itu tepak-tepak seperti
1: gitu. Gitu,
0: atau tarian seperti gitu.
1: Atau nah, hanya sekedar karakter banget, apa mah?
2: Salah sama, sama harta sate nggak gali, tina potensi ayah diurang.
0: Nya,
2: nya. Yang kapungkur ayah gerak-gerakan itu satu acan ayah wayang oke kan itu.
0: Nya, nya.
2: Seperti harus kanggo ibingan satria pun nggak makan, tapi saudara tina tari tayu.
0: Itu di dirarapkan karena wayang.
1: Nya transfer, gitunya.
2: Pembentan pengintan cara ngenangan, ngenangan tayu jami sarang wayang.
0: Nya,
2: eta. Ngenangkan wayang relatif langkung rame, gitunya.
1: Langkung cepat, tanya rada cepatnya.
2: Langkung dina ibingan tayu langkung tartib pengintan dina pola warna suara kenang.
0: Eta sabet itu tanya. Janten hiji dalang teh kedah apa subat sabetnya?
1: Keterampilan sabet
0: sabet
1: wayang.
0: Tapi sabetkan acara.
1: Sabet acara itu sebenarnya
0: atau sabet amplop. Entu eta mah ieu mah khusus ibingan. Da sabet teh sanes wayang waya dina naon deui nu sanes unsur tina sabet salian tinggal ngigelkeun wayang.
2: Sabet mah khususnya kena olah gerak boneka wayang.
0: Wayang. Di gunungan lebetna eta.
2: Sami,
0: sami.
2: Itu boneka boneka wayang teh ya wayang teh kan aya rupi anu tina kulit kan.
0: Yeah. Oh, nya.
2: Bahan-bahan kulit anu tina kayu.
1: Sami disabetna sabet eta
0: teh nya. Sabet. Di wilayah Jawa ge sami pan sabet namina.
2: Isu eta istilah teh ngadopsi ti
0: Jawa. Oh. Ai ti Sunda naon atuh igel?
2: Tacan gaduh istilah.
0: Iya masih kena
2: anu khusus anggo eta. Jadi masih kena ngagunakeun istilah. Sadayana oge anu aya di tatakan berlang teh, Pak Emas Samun rupina ngadopsi
0: istilah-istilah di Jawa.
1: Jawa.
0: Gitu. Margi panginten perkembanganna upami di Jawa mah zaman kerajaan kapungkurna pangintenna, tetapi kan urang mah disebut kesenian teh asal ti Karaton, kapungur mah di Jawa mah,
1: di
0: urang mah di rakyat gitu benten. Nah eta ya benten lah gitu sareng dunia padalangan gitu.
2: Kemudian kan Karaton sebagai pusat penyebaran, kawitna di masyarakat dikumpulkan kan, disebarkan deui
0: gitu
1: kan. Melalui Karaton.
2: Melalui Karaton.
0: Oh, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Aya dinya kayak konsep seperti itu nya. Dina kesenian waduh nya sabet.
2: Urang makan teu aya Karaton akan di
0: dimana? Nah, ya, jadi upami orang sesah wae meureun diajar sabet khusus dalang nyana koyang caturnya tiasanya.
2: Katena tiasa. Mung di dieu judulna tetekon padalangan wayang golek
1: tua. Sanes wayang catur suwe.
0: Ya, abdi mah nges enak aya nges kan nya. Aya aduh
1: nyebut jauh keneh kan nges. Teras naon deui panu dina nembe dibahas tentang sabat.
0: Sabat masih keneh aya Pak.
1: Aya keneh.
2: Amar di basa.
1: Tah berarti atos naik anu 5 ye.
0: 5.
1: Amar di basa.
0: Amar
1: di basa.
0: Duh tah eta nu rada mundel mah sih kana.
2: Penguasaan terhadap aspek tata bahasa. Dalam kedah ngawasa aspek tata bahasa. Atosna kedah terang bahasa Sunda jadi bahasa daerah urang urang Sunda.
1: Maksudnya orang Sunda.
2: Seluk beluk nah di dinda aya aya naon tingkatan bahasa
0: kada kusuk
2: bahasa.
0: Aya kromo, kromo inggil gitu nya.
2: Dina hartos yen dalang oge kedah pinter dina nyusun kalimat anu baik dan benar kan gitu. Jadi raos dikumbikeunan ku entep sadeuhna kan.
0: Nah,
2: itulah. Weh dituna dalang sudah jadi orator unggul.
0: Ah, gitu. Tegeningan
1: beratnya.
0: Oh, jadi dalang teh.
1: Tukang baceprot. Beda deh jeung MC tuh.
2: Tentu ya. Pinter nyarita gitu dalang. Benar. Amar di bahasa teh harusnya menguasai tata bahasa. Pandai berbicara dengan struktur kalimat yang baik.
1: Aduh. Abotnya. Ieu mah belum anemat di bahasa ieu teh belum mencakup ke anu bahasa ieu bahasa kawi bahasa aya kan yang kayak
0: aya deui
1: ieu mah pembagianna
0: nah kitu nya kitu nya ai contohna misana amar di bahasa hiji weh misana sakalimat disebutna amar di bahasa dina padalangan eta contohna kumaha pak
2: hatosna amar di bahasa teh nguasai tata bahasa
1: oh nguasai
2: tadina hartos dalang kedah
1: apa
2: keterampilan nyarios dina struktur kalimat yang baik itu jadi buku-buku
1: entepsiris eta wala intina mah. Lamun misalkan di karaton ya berarti kan tata krama atau bahasa nu dipake teh tentang di karaton eh pangintenya moal aya sih anjing goblok berinya di karaton mah. Tah eta aya dina amar di bahasa pangintu pangintu Pak.
2: Oh, dina amar di bahasa artinya teh kan aya aya tingkatanna nurut ke unda kusuk.
1: Naras, naras.
2: Nyari wasika saluhureun kedah kumaha nyari wasika
0: pendah. Tah eta. Margi di dieu teh aya istilah pangintu upami raja jeung patih, patih jeung masyarakat itu aya pangintenya
1: aya
0: bahasa na khusus kumaha misalna ka raja kunu kumaha ka patih
2: tah oge okay, dina tata krama bahasa khusus dari padalangan anu ieu tos janten salah kaprah pangintan patih nyarios ka raja teu kaing nyebat kaula dan kaula mah kedahna ge disaluhkeun ka sana saur patih kaula langkung ti paeun
0: teu kaing oh eta teh tah amar de kieu maksud teh pak mohon dina amar di basa teh semuhun misalnya kaula tanapi ka sahanapeun deui kan sok aya nu pacampur gitu ternyata aya tingkatan kumaha lamun nyebat ka raja eta hiji patih
2: nya jisim abdi kana abdi rai dalem
1: gitu rai dalem
2: tau rai panjenengan
0: tuh aya sim kuring mah nya di wayang aja
1: sim kirung mah aya
0: kok dina adegan raja mah nya
2: nya rai panjenengan kan teh kaeng kaula upami ketot gaca ka semar dia sebut kaula mah geus sareng martabat atuh gaca langkung teh kaeng semar nyarios ketot gaca nyebut kaula
0: nya jisim abdi nya
1: aya kurang sun jisim abdi
2: nya abdi tasap aya anu kitu padahal teh kirang payus
0: kirang payus aneh salahnya kirang tepat
1: nah ari salah mah teh pasti cuman beren
0: kurang
1: tepat deui aya
0: kurang wiwaha
1: pelajari kieu mah kan
0: oh saur pasarnya mah kurang wiwaha
1: nah
0: pentanya kudu wiwaha wiwaha itu komo dina abar di basa mah nya mah misana eta ge sami upami urang kanggo tuang mah kanggo sepuh misana dahar mah sapantar mamah ke budak gitu misana nya nedakeur urang
1: gitu nya eta dina namear mah amar di basa yo ge informasi cenah mang web
0: kumaha
1: pengen di Cina nuju mancing
0: alhamdulillah
1: ayo telepon via WA sih Pak
0: engke teh urang ieu sok cobian cobian cobian ka Aceh
1: hayang mari ieu anjeunna ieu hoyong neraskeun nu kamari nembe 3 di dieu cenah ka pasole
0: mohon
1: urang-urang cobian
0: cobian sok ge telepon ka dieu atawa ti dieu telepon ka ditu da upami lewat telepon mah sesah nya lajeng pasole
3: Lujeng
0: Santen. Wi Lujeng Santen.
1: Lujeng Santen sok.
3: Halo Sampurasun.
0: Rampes.
3: Alhamdulillah. Atuh nuhun tiasa ngiring manco ieu di Kongres RRI Pop. RRI nu opat.
1: Propat RRI eta? RRI Cina ye.
3: Propat RRI Bandung
1: alhamdulillah
3: samancut di Naning Provinsi Guangxi China.
1: Aduh. Alhamdulillah para pendengar ye aya nu ti Cina ye alhamdulillah.
3: Ye alhamdulillah. Mun mete ieu nate akan narasumber Bang Web Mang Aceh.
0: Mohon.
3: Aya pasoleh. Lajengkeun anu kamari nya
1: pembahasan. Mohon. Tos tarosan. Tos kabahas ye name tina name teh amar di basa sareng sabat.
0: Sabat.
3: Mohon. Mohon ta. Aya pacarosan teh panginten. Pan di dia ge secara perkembangan wayang golek teh tos mulai diminati.
0: Ya,
3: khususnya wayang golek memang aya wayang kulit, wayang golek memang sok mulai tos mulai diminati. Upami perkawis bahasa otomatis kan
1: bahasa Cina
3: ngagunakeun bahasa lokal istilahna
1: Sumatera.
3: langkung tiasa di mengerti gitu
1: ku. Ku anu langsung interaktif nah gampangnya.
3: Lajeng seperti itu. Nah, lu jangan patarosan teh. Nah, teu sawios gitu pami misalkan di nu nyasanes pagelaran tul wayang golek ya tapi di nu istilahna di nu ngapromosikeun wayang golek sareng sajabina itu ngagunakeun bahasa lokal misalkan pami misalkan di bahasa nasional di urang mah ngangge bahasa Indonesia tapi di dieu ngangge bahasa Tiongkok. Nah, mau badan narasumber kan narasumber.
0: Iya.
3: Gitu supados biasa diuring nah, kan di dieu ka khususna ka mahasiswa pascasarjana ekonomi di Guangxi Art University. Gitu jadi informasi oke bahwa wayang golek itu biasa ngangge bahasa ieu, ngangge bahasa ieu kan memang secara tatakon mah kan tetap anu kamari dibahas teh gitu kan aya naon aya tatakon aya pakem
0: enaknya. Tah kitu Pak Soleh kumaha
3: patarosan planning cina mah hatur nuhun sarehat sadayana
0: amin
1: ma pak di walar pak mohon
2: perkawis penggunaan bahasa bujang-bujang di Tiongkok atau di Naning di dioge di ruang lingkup Jawa Barat kan atawis Bekasi Bandung, Tangerang, terpi Cirebon, itu harus benten-benten. Makanya nggak gunakan bahasa.
0: Iya, jadi boleh-boleh saja, sah-sah saja.
2: Tangerang, terpi Tendir, terpi bahasa
3: nate. Oh, jantan harus nate memang tersawios-wios gitu, maksudnya ngangin bahasa daerah, maksudnya bahasa lokal gitu kan, maksudnya bahasa tempat di mana penggelaran adat memang tersawios-wios gitu.
0: Eta.
1: Cuma nu tadi mereka kawin mah hese gitu tadi bahasa.
0: Maksudnya masa di dia
3: memang aya patarosan dupi kakawin di zona teh naon itu gatas ngagunakeun bahasa naon dan lain sebagainya memang ieu janten paelmuan sareng paelmuan pisan mudah-mudahan biasa upami masyarakat seni nu aya di Tiongkok katana di mahasiswa nu di Tiongkok memang langkung ieu na nya ningali dina buku misalkan terus di dalam bentuk gendi terus dituliskeun dalam bentuk buku dan lain sebagainya jadi informasi nu sangat sangat luar biasa bagi keilmuan gitu pami ieu mah. Nah, perkawis kakawen nah teu biasa di kana bahasa Mandarin itu da sesahnya terus misalkan dina pami misalkan naon haleuang rahwana misalkan dino biasanya tinggal naon teh ala sohib abdi
1: eta mah biasa biasa bahasa ada Cina, biasa bahasa Cina. Biasa haleuang mah
3: rumpakana rumpaka bahasa Mandarin tapi dihaleuang geuna dihaleuangkeun saperti
1: cenah. Biasa gitu. Niho, unah gitu biasa bisa.
3: Eta kabayang.
0: Tapi itu jadi janten
1: ya jadi nuar jadi nu aneh
0: janten
1: wah ini
0: wah ini si bye bye
3: mandi kan harusnya memang kan dari bahasa Tiongkok kan ayah logat benten arti benten logat benten hartos gitu janten benten gitu nah janten kamari kantos di pasien apresiasi seni gitu kan khusus di wayang golek dan sebagainya cara roske nari ngangge bahasa naon ya bahasa Sunda tapi di muka kawin benten deui dan lain sebagainya nah sebenarnya sempat ayah mohon kata eta ayah patarosan memang di Indonesia itu di wayang kulit atau nabi wayang golek wayang cepak dan lain sebagainya memang menggunakan atau menggunakan bahasa daerah atau nabi bahasa kumaha seperti itu. Ya alhamdulillah ayeuna mohon ayeuna tos kuping ngamanco di kongres Propat RRI Bandung jenten aya informasi dinu tiasa dibagikeun ka mahasiswa nu di Guangxi Art University. Atuhun pisan Pak Uwe.
0: Nuhun.
3: Para sumber Mang Uwe.
0: Nuhun.
3: Dupi Mang Umay aya.
1: Mang Umay teh nuju ka Subang nabeuh.
0: Ke urang telepon.
3: Sono eta we sono kaleuangna biasa aya.
1: Siapa tuh ke urang?
0: Nuhun.
1: Di Cina urang diteraskeun deui ngabahasna di pasolehnya nambe di dina Amar di basa ya. Iya. Sambil manco we nya dik ya.
3: Siap-siap manco hatur nuhun RRI Bandung Kongres Pro Opat RRI Bandung sukses selalu. Salam
0: siap.
3: Binaning Cina. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitu Pak Soleh upami urang misana mancen ka luar negeri wayang eta tiasa ku bahasa Inggris atanapi bahasa Cina ge nya dina nepikeun. Nanging upami kakawen tersebut misalnya haluang rahwana nanging ke ayah penerjemah pengintinya
2: perkawis kakawen intina bela yen kakawen itu adalah nyanyian tertentu yang biasa dibawakan dalam pertunjukan wayang yang fungsinya sebagai ilustrasi. Nah, di urang tika pungkur boro-boro anu nonton anu dalang naik kan lebar tegar tos.
0: Jadi
2: margi bahasana digunakan bahasa kawi anu sareng Pak Emas Samun kakawian eta titiron kawi gitu jan sanes kawi anu saleresna kawi entong boro di Sunda di Jawa ge sami
0: gitu.
2: Karena bahasa-bahasa seuru tengar tos dalam margi ka pungkur aya saran di dalang-dalang sepuh abdi nuju pendataran. Jadi para orang tengah tiup dengan tiup ku bisa sunat,
0: tapi upami dikenas ku bisa sunat jantan asal lainnya.
2: Mohon. Iya nak. Tama penginten tetap urusan kebiasaan.
0: Oh biasa.
2: Masalah kebiasaan.
0: Jadi kia penginten inti nama mudah-mudahan kang Epeng gak kenuju ngadangku kene ngalangkungan Google Play Store aplikasi RRI Playgo itu. Alhamdulillah katampi ka Cina. Jadi nur jantan persoalan amar di bahasa teh ada tengah ku bahasa Sunda wae nah bah, amar di bahasa nate paham dina bahasa Inggris teu naon bahasa Cina tapi anu ngaruntui teh tadi
1: aya pengalaman oke okay, mang wae
2: ya, konteksna sareng daerah masing-masing
0: nya diluyukeun
2: diluyukeun ke Bekasi anu benten deui kan sareng
0: urang orang orang Cirebon benten deui nya
2: sama mangga we
0: guna tata bahasa kan amar di bahasa teh harusna teh
2: paham tentang
0: tata bahasa. Paham tentang tata bahasa.
2: Tata bahasa anjeunna nyalira di
1: daerah. Pengalaman si Guring Mang Web kumaha waktu sakar Turki nganggo bahasa Indonesia teu ngartiin cara ricing. Tah jadi we aya ieu we urang teh kedah nanti perjuangan translate kana bahasa ditu bahasa Turki sareuri geuning ngarti gitu. Jadi we resepeun manehna teh. Oh geuning wayang teh bisa bahasana dimengerti ke mereka gitu.
0: Ulang ulah ulah teguh karena pakem teuing masalah bahasa kudu bahasa Sunda wayang henteu paentemnya. Tapi diluyukeun jeung daerahna sewang-sewang. Ya,
1: kadang-kadang kan. Keterampilan lalangna oge nya saya ngapakeun hese.
0: Eta weh kan. Jadi teu sawios upami misalna haleuang bade di bahasa Cina kan teu sawios asal panginten bisa weh nerjemahkeun gitu.
1: Ya, besar kan di Cina malah bahartina
0: cenah. Ya, bahartina jadi bahasa

0: sanes kawinnya kakawiannya namanya ge kakawihan dalangnya kakawen eta janten upami kitu mah penginten hiji kaabot antami bener penguasaan dalang teh kudu bener-bener dina amar di bahasanya misalna tadi bahasa Cina bahasa Cina upami nyebarkeun di Cina nya kudu bahasa Cina di Jawa sami kan ya, tong dipaksakeun ku bahasa Sunda di ditu ngajar bari teu ngarti gitu. Gitu.
1: Tapi aya oge pan urang asing nu da urang mah hayang lalajok pertunjukan wayang golek teh ti basa deui ka saluruhna Sunda beda urang make basa urang mah teu aneh deui.
0: Nya aya anu kitu nya.
1: Urang mah hayang ningali kesenian asli gitu
0: kan. Malahan ku pemikir misalna
2: teu ngarti ge manehna teh nya.
0: Misalna di ditu aya nu rek daripada hese ku kawen tiasa teh ku nyandra we untuk menegaskan adegan.
1: Tiasa salah sama pada ditu ayakeun oge pengen eta dianggapna oh teu bisa ngawih dalang teh.
0: Amar dawal guna weuh gitu nya. Nya nya nya.
2: Mas kede Bang Web.
0: Nya.
2: Nalip.
0: Aya keneh.
2: Kana amdina amar basa Pak.
0: Nya.
1: Aya disebut paramasastra.
2: Ah, paramasastra.
0: Amar
2: di basa jeung
0: paramasastra
2: padahal sastra teh basa-basa kan bisa dipake. Sami
0: tapi beda artinya. Ieu paramasastra kumaha ye?
1: Nah, paramasastra asal kecap tina parama sareng sastra. Parama dina basa kawi hartosna teh paham betul.
2: Oh, paham betul.
1: Jadi sangat menguasai tentang sastra. Kan dina dalam dina dunia perdalangan teu leupas tina sastra. Boh dina kakawen eta kalebet kena sastra anu dalam bentuk puisi kan katanapi nyandra eta sastra anu kalebet kena bentuk prosa
2: prosa lagunya
1: ras dina dialog eta kan sastra keneh anu kalebetna kena kategori sastra drama sagala rupi atawa bentuk eta sadayana aya dina dunia di dunia padalangan teras deui kan aya anu langkung jelas deui nu disebut sastranya eta karya seni anu bahan bakuna bahasa.
0: Bahasa.
1: Jadi bahasa disusun dengan baik gitu kan jadi ketika ka urang ngupingkeun ana
0: bener di rela-relinya bahasa artinya.
2: Jadi nanti teh mun dedengeun teh mun teh berenya pa bisa jadi gitu.
1: Seperti sekan dina dialog wayang. Teu pira ukur nyarek amok ka batur bahasana teh kan sarebu ulah jantan benu salaksa ulah jantan duka
0: wayangnya
1: sarebu kada agung sewu cukup lumur dan jemara pangampura itu mereka minta dihampura wae kecapran teh kecapran
0: teh gitu padahal nu singkatna mah hampura abdi kitu nya padahal mah nya hampura simkuring misalnya
2: eta gitu raja hampura abdi raja gitu kan
0: gitu pantes tuh pantes nya
2: eta kaya dina sastra
0: daya wiwaha gitu langsung to the point gitu
1: kada nyastra gitu jadi dina pertunjukan wayang mah selain indah bahasanya juga jadi indah kumo, isinya
0: gitu lalakona kan gitu deui sabaikna raja tanampi misalna pandita kana ka
2: murid-muridna
0: atawa catriknya dihampura ku kawa ku kawi nah, ku tengen istan asta kiwa lantengan disimpen sapucuking rekma pun dehing mastaka tuh nah eta bahasa-bahasa seperti
2: itu teh nyusun para iya pujang ayonya banyak kapungkurnya gitu nah dalang-dalang kapungkur haranya
1: nyaritakeun dalang pahan geuningan nyaritakeun di citokoh nuju di perjalanan unggah gunung turun gunung
2: teh aklar
1: lamping gitu kan
2: padahal mah naik gunung mah geus intinya
1: padahal ini tidak dipikari itu
0: aya nu ngaleut ngeungkeuing ngamah daleuk nyatang-nyatang
1: ngembat-ngembat nyatang pinang
0: nya ngembat-ngembat nyatang pinang teu bumi diharutkeun barudak aya mah aduh lebang eta teh
2: naon eta teh pinangna beus ditinggal
0: teh sebenarnya kitu nya
1: eta teh jadi daya tarik gitu kada juga pemicari wis biasa juga sampai poin juga orang ge. Muara sepan.
0: Muara.
2: Aya nilai plus.
0: Engke kongres mah ku bahasa kitunya saenya.
2: Semangat ka para peserta abet emang di mantara jon bisa
0: kan. Dina selatan ageung sumampenten alit beuh pilih ayat cicaretot omong ti sore kita gini gitu. Au MC. Padahal hampura we gitu.
2: Para masastra. Nya
0: para masastra teh kedah aya bundelana gitu nya.
2: Sastra.
0: Upami hiji tujuan nyuhun ke di hampura teh suur di dieu teh. Suur gitu kan rebet gitu jamna teh. Eta penghamburan kata tahan pikum mah. Eta
1: sapada selangkung endah langkung tameres kana hate.
0: Nilai sastrana para masastrana puguh gitu nya untuk dunia seni pertunjukan kan ari seni pertunjukan mah di samping urang lalajo bahasa

0: lagu sarang sajabina kerah kacumponan pengennya eta para masastra jenten ka kaum dangu boh bilih bade naroskeun para masastra padalangan aya di pasoleh salian ti eta apa anu nyebatkeun naon deui anu aya
1: para makawi
0: para makawi
1: para mah terusna utama kawi basa kawi para mah harusnya dimanai sebagai paham betul tapi menguasai dan dalang mah kada paham karena basa kawi kumargi eta basa kawi sok dianggo tapi pamit teu tiasa atawa teu ngatos entong sok
0: eta maksakeun
1: mending geus saya ganti ku basa
0: nu kahartos anu memasyarakat kitu nya
1: da bohongan eta sok dianggo jadi kada dipahami gitu kan karena seureun entong eta lah Suhrep data pitana. Karena seureun teu ngertos
0: naon sih. Tah eta suhrep teh naon? Suhrep.
1: Suhrep data pitana.
0: Seureun mah suhrep nya.
1: Biasa janten kadang-kadang benten jami sok beda ngucapkeunana.
0: Suhrep data pitana. Hartosna naon eta teh saur masyarakat mah nyok naon?
2: Suhrep
0: jadi jiga teh. Naon eta teh hartosna pa? Suhrep
2: kitu tah.
0: Ngalayep kitu ngalayep kitu.
1: Eta nu. Kan sok di anggo bubukanya dina murua
0: nya.
1: Kayak suhrep data pitana. Suhrep data pitana. Eta teh dalang merentahkeun cing jarang pehela urang rek nyarita.
0: Oh. Ang situ. Ini di jemaahan mah nya. Nya ang situ gitu. Ini teras kita dan apa itu teh surup data pitana anenggih nirawau kocapa itunya biasa nama.
1: Enggak kita mau
0: kuda. Terasin. Abdi jadi ajar deh. Aduh ampun hilap deh pak. Dah kapungun mah tentu duit kaki nya cepnya. Dah saliwat
1: intina hungkul
0: intina tah ieu mah
1: penting
0: jadi pesek ieu jadi teu dipesek ayeuna alhamdulillah pas soleh cing muka barangan deui di STSI
1: di SMK ieu kan tos EP nanti pageun guruna pangpangna sumber daya guruna ge kantun
0: centen aya nama
1: gitu kan
0: pangten udaganana
1: mangbung aya kana pas soleh di STSI gerah muka pala
0: aya nama kan seur tongtonan kadang-kadang ngaguru ge ka YouTube nya tanapi kana kaset kan aya kapungur mah sedengkeun kedah manjing guru kapungur mah nya hiji dalang teh kedah manjing guru sanes dina kaset panenya
1: dina kan dalang web rukanna YouTube
0: nah
1: geu nama kan naon
0: eta konsentrasi antara ningal anu visual sareng audio eta terus mah langkung ieu audio nya panya
1: audio jaman inspiratif jeung nanti bakal lebih berkembang ya panya
0: imajinasi
1: kan gitu kabayangkeun endahna geulisna Subadra atau Nabi Sri Kandi kan gitu ketika wayang langge pulasna
0: geus dina
1: wayang jadul
0: pajamanan kan kabulu pajamanan kapungkur mah wayang teh anu ngargepkeun teh pewat ieu teh audio atawa napi lah urang teh
1: dina
0: amar di bahasa para di bahasa kan para masastra teh katinggal
1: benar-benar gitu
0: kan benar-benar tapi ka peureum nonton teh sok sanaan eta pertunjukan nya kulantaran ayeuna mah aya YouTube aya naon nya gambar datara ka ieu penting mah rame we ta eta ningal fenomena seperti ieu kumaha pa ayeuna ka ayeuna keun
1: panginten ayeuna mah sosial media anu janten
0: gampangkeun nya
1: anu ngagampangkeun hayang anu kantun nyetel janten memang dampakna teh kitu janten sarasa mah teu gampil teh mencerna eta teh jadi mun kana otak teh langkung nyerep si kakak punggur audio we unggul kan ketika kadang-kadang kami nonton langsung ke panggung mah seueur gangguan
0: aya nu geulis teh aya nu dagang teh
1: tah eta pebertang
0: tadi dia upami wayang peranan radio teh kanggo nerapkan imajinasi mah priyoginya ya maksudnya dunia pendengaran
1: lebih, lebih benghar imajinasi lah
0: da panggung imajinasi radio mah gitu
1: ya.
0: Kakak umrangu boh bilih bade narosan narosan ka pasoleh enggak
1: itu tos ka bahasa berdiri pasoleh namanya teh
0: genepnya
1: tujuhnya
0: para makawi
1: karena para makawi teh kak
0: buku para masastra
1: para makawi
0: para makawi
1: tujuh
0: tinggal lima deui ke
1: sareng
0: nu kamari heureuh sakedapan atuh pasole ah
1: nya aya ulen heula ulen
0: aya ulen urang dugikeun heula hiji lagunya masalahnya
1: dina urang kirimkeun ulen ya
0: ulen gawe urang rideh heula Kang Gepeng benten ti Giangsi Siangnan
1: Huangsi
0: kamari mah abdi sugan teh Wangsit Ciliwangi.

merupakan sikap tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. Sikap seperti ini perlu dimiliki. Persaingan menuju kesuksesan menuntut kita untuk terus berjuang. Ketika menyerah, maka peluang untuk sukses pun akan hilang. Semua ini berkaitan dengan sikap dan pikiran kita. Bersikap optimis dan berpikir positif perlu dilakukan dalam mengerjakan sesuatu. Jika terdapat sebuah rintangan, yakinlah bahwa Tuhan akan membantu. Berserah diri kepada Tuhan dan berharaplah akan ada campur tangan Tuhan dalam segala harap dan tujuan baik.

0: Masih kini disarenganku acara Kongres di Nasonten Gie, masih disarengan OG ku Pas Soleh.
1: Pas Soleh,
0: masih sareng kene. Mang Acep.
1: Siap.
0: Karena saya ayah nulebet ya.
1: Sok Kang Pak ya Pak Tantan sareng Kang Edi.
0: Mohon, belum pilih pada ngiringan.
1: Mana ieu teh? Halo, Assalamualaikum.
0: Oh, tos di ieu beuleung. Waalaikumsalam. Pak.
2: Halo, eta teh.
0: Halo.
2: Kumahan teh?
0: Apresiasi. Apresiasi emang, Pak. Mohon.
2: Lagi apresiasi.
0: Mohon. Ya perkawis tetekon.
1: Ya teh nambe yang apa? Tetekon nambe ka-7 ya teh, Pak. Pas Soleh teh. Karasan nambe ka-7 di naon teh, Pak? Nama teh, Pak?
0: Paramakawi.
1: Paramakawi.
0: Nah, bilih ayah kamadang perkawis para nah, makawi pak mangga
1: perkawis para makawi di bapak ini ya, nuju sarang Pas Soleh di narasumber
2: diteraskeun heula weh heula diteraskeun
0: engke kedah ka dieu nya banya aduh ka
1: dieu pak
0: antos
1: pak mohon ngariungna pak
0: ngariung
1: ulen
0: aya setiap ye ge
1: tiap ge aya ulenangan kadang ngaseueur kadang saya tipa gitu.
0: Aya sareng ieu na.
2: Kumaha teh kana namarena?
0: Kumaha teh jeung kumaha duit?
2: Ya. Kumaha mun apa teh janglar gede loba. Ieu mah loba. Parutus kita.
0: Iya. Urang lajengkeun deui Pak hanca garapan Pak mohon.
1: Ya ngalajengkeun.
0: Mohon.
1: Naon tentang naon eneh teh Pak?
0: Banyol.
1: Kana banyol.
0: Banyol teh sapertos taleus sanes.
1: Sahabat taleus.
0: Sahabat taleus banyol teh nya.
1: Kumaha Pak Soleh tentang banyol?
0: Banyol nya. Sanes ganyol nya sanes. Banyol ieu
1: mah. Banyol.
0: Heureuy.
3: Dina tetukan palalangan anu disebut banyol nyaeta aspek garapan dalang anu tanapi dalang kedah gaduh kemampuan untuk menciptakan kelucuan-kelucuan untuk menimbulkan gelak tawa penonton
0: nah, walaupun dalang nanti bisa ngabodornya
3: nah. Tong jadi dalang guru dong
0: jadi dalang mah guru bisa ngabodor
1: lahnya bisa ngalawak
0: paingan abi teh janten-janten dalangnya bisa geringin sumbang jeung teu bisa ngabodor pangkana mah
1: da ngabodor sih karakter rame wae.
3: Mun kada kedah di Uninga yen banyol di dieu sanes hartosna tina banyol tina basa Sunda. Margi banyol dina basa Sunda mah heureuy nu make omongan gitu. Sedegeun ngabodor pan teu melulu ku sarayana ku omongan.
1: Ugrak nya.
3: Ugrak. Tapi memang banyol anu ayana dina basa Jawa, ngadongki tina basa Jawa. Anu hartosna nya ngabodor. Hartosna atuh nginyiptakeun pikasieureun. Tiasa ku gerak, tiasa ku ucapan.
0: Langkung saya nama ku ucapannya upami di
1: audio
0: dina pendengaran mah gitu. Upami bodor gerak bodor gerak dina radio mah hese
1: kenaon eta geus
0: serian nah
1: kitunya cenah mah kedah sinkron banyak yeah. Gitu
3: nya yeah. Kaaya batasanana nya ngabodor kudu kumaha anu penting nya
1: sareng
3: kuring mah ulah nepi ka aya jami nu kasinggung gara-gara urang ngabodor eta
0: kitunya ulah sinir sampirnya
3: gitu anu mata ibu batur nah anu tadi na resep jadi teresep
1: nu sawareh mah seuri nu sawareh amek
0: janten sanes aya demo kan misana ah nu nonton teh hoyong bodoran we wayang teh nya, tapi karena, memang ayahnya
1: karena ayah ayah wayang bodor
3: ayah oke okay,
0: dalang bodor gitu benten sarang dalang calungnya
1: banyak pak malah pilih ayah tamihan di Pak Tanta
0: tentang
1: banyo pak
2: sama siapa bodoh sarang Pak Soleh kumahan lidugikin rena memang dina wayang teh kan ayah tontonan teh kan sebagai aya edukatifna, aya kreatifna, tapi rekreatif. Ya. Salah sawio dina tontonan wayang memang anu tikap ya, memang aya unsur rekreatifna, artinya unsur hiburanana.
1: Iya.
2: Ya. Wei, sarang Trikara Dharma sebagai juru penerang, yeah, juru penghibur, juru pendidik. Mm-hmm. Tapi mereka bidinya teh anu undang kagumiraan kana hate. Mm-hmm. Ai kagumira ungku siri ungku kagumiraan teh bisa wae ku kasedihan, mm-hmm, tapi nikmat sedihna dina wayang mah.
1: Berarti dina Banjol mah sapagodos nya banyak sampenya, Pak.
2: Ah itu sapagodos sieun di kumaha onan eta
0: kumaha. Halo, luhun pisan ya. Ke maaf sumping ka dieu geura ah. Bari gogonjakan nya. Nuhun. Siap. Mingon payun teraskeun deui gitu.
1: Ulen, ulen pokoknya. Nah ini pak asal tingkat atas Banyol
0: ya. Oke itu ya, mun pengen tos dugi ke Banyol lah waktu sena muhun.
1: Mal kabujeng ya.
0: Iya mal kabujeng.
1: Kebar.
0: Tos dalapan.
1: Dalapan. Kacun bupati
0: seminggu ini. Mingon payun muhun. Urang lajeng.
3: Urang sekian. Segedap nyambung. Dalang sebagai juru penerang. Tekan ini salah kaprah. Dalang mas sebagai juru penerang. Tekedah siga juru penerang di lapangan. Atau juru penerang pertanian, berikan nyariskan tentang kumaha mupuk, kumaha melah pare, tapi komo juru penerang KB, berikan nerangkan cara-cara masabe. Terkenal orang mas hanya sebagai pembatas memotivasi. Naon penting nak lebet KB, naon penting pentingnya pertanian.
0: Yeah. Gitu. Tong nyokot lahan penyuluhnya, gitu maksudnya. Ya, nginformasikan gitunya. Yang garis besarnya pengintennya garis
1: padaku penerangan teh etamnya memberikan
0: lama udah lama ngabodor ge teh kedah ngabodor sadayana nya da aya di dinya kedah
1: lawak
0: kedah hamir di pasa aya aya naon deui nya aya bodor kawe aya wayang bodor khusus dalang
1: ya dalang acep dalang
0: web dalang tupayu.
1: Ya, dah makin
0: jadi. Aduh, hatur nuhun pisan ye. Name Banyol. Nah, name ka Banyol. Banyolnya.
1: Banyol.
0: Banyol.
1: Jadi opat deui masih
0: aya. Nya opat deui aya
1: kene.
0: Aya kene.
3: SR tu rengdep ya
0: tutup. Oh, encan to maka tutup.
1: Kawiradia.
0: Mudah-mudahan Pak Soleh sehat. Amin. Biasa kersa sumping deui ka RRI atuh mudah-mudahan Bah Tantan oge tiasa sumping. Biasa,
1: homo jeung Bah Tantan.
0: Kurang etang-etang riuni dina kongres mah. Nah. Ayeuna dina guaran ngeunaan tetekon padalangan. Nah, panginten kaum dangu oge hoyong uninga kumaha jejehanana padalangan teh kitu nya.
1: Engke kan tiasa mun hoyong secara langsung sumping ka ISBI ka Pak Soleh, sumping ka SMKI, ayo Pak Tantan.
0: Mudah-mudahan di area itu aya wadah pikeun ngadugikeun aspirasi eta. Nah. Jadi RRI teh hiji wadah keur ngumpulna para dalang. Nah, bisa gitu. Jadi tinggal pagereran aya kan. Nah, gitu. Nya, Pak Soleh hatur nuhun karena waktosna ieu acan rengse nya. Gaduh hutang kene Pak Soleh.
1: Jadi jadi syarat pegatna ge 5.
0: Hatur nuhun karena waktosna tos rasa rumpaheun deui ka RRI dina acara kongres nyecepnya Kang Acep Ode. Hatur nuhun ka Pak Bah Tantan oge Mang Bagjos oge ka Guangsi.
1: Ka Guangsi Art.
0: Guangsi Art di Cina itu tos rugi ka Cina Pak Bah Tantan. Ka Randy Gepeng nuju di manco di masyarakat enan mahasiswa Cina.
1: Mahasiswa Cina.
0: Alhamdulillah dugi ka Guangsi di Cina.
1: Kongres teh.
0: Kongres teh. Hatur nuhun kana waktosna Pak Soleh oge Kang Acep atuh kaum dangu urang cekapkeun dugi ka diheula acara kongres dina sonten ieu engke mudah-mudahan urang tiasa tebang di dina mengun payun margi aya keneh nu teu acan rengse. Hatur nuhun sekali deui. Cak Bermios, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu penting di antewisna runtah di kota Bandung bisa ditukar jadi pocar belanja. Pawanan depo bus rapid transit di Terminal Cicaheum Kota Bandung. Wartos salengkepna dibaca ku Sim Kuring anu mugia.

Runtah lain ngan sagur piceunan deui ngaliwatan program Grid Bandung kiwari runtah bisa dipilah jeung dipilih saterusna bisa ditukerkeun kalayan jadi barang anu ngabogaan ajen sorangan ti mimiti pocer balanja nepi ka layanan kasehatan. Program samodel kitu digelar dina unggal aya balanja basyar pake sampah nalika gelaran hari jadi ka 216 Kota Bandung. Kegiatan eta mangrupikeun salah sahiji contoh gawe barang pamarentah jeung masyarakat dina ngajurung pikeun ngokolakeun runtah ti mana asalna runtah. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ancur langsung pikeun mere contoh ku cara kumaha tata carana nukerkeun runtah sabada dipilah. 8 kilo runtah kertas, setengah kilogram runtah plastik bersih anu ditimbang bisa ngasilkeun Rp2.200. Anu saterusna jumlah eta dikonversi jadi sajumlah poster anu hargana Rp5.000. Tur bisa menang layanan kesehatan. Numutkeun Farhan ku aya negeri Bandung bisa jadi totonen pikeun mateahkeun masyarakat kumaha carana dina ngunggulan runtah. Depo Bus Rapid Transit atau BRT di Terminal Cicaheum Kota Bandung mitembelian dilakukan. Sejumlah lapak para pedagang geus mimiti dibalongkar. Salah seorang pedagang, Nur Jaman, ngaku geus narima duit kompensasi ti pamarentah anu gedena 6 juta rupiah. Kalayan dirancang duit eta baris digunakeun ngawaraga dan pindah usaha jeung nyumponan pangabutuh salila di bebenahan terminal. Numutkeun Nur Jaman katarimana duit kadide eta sabada saacan para pedagang baris narima bewara secara tertulis. Pamarentah oge geus sababaraha kali ngayakeun kempungan nyosialisasikeun tur ngordinasikeun kaitanana ayana pangwangunan depo rapid transit atau BRT di Terminal Cicaheum.

Wartadina Bahasa Sunda ia didugikan ku program Opat Radio Republik Indonesia, Bandung. Wartos pamungkas, pemerintah kota Bandung mastikan Car Free Day buah batu baris digelar di sabada proses ngababenah dina ngokolakan waragadna jeng proses pelaksanaan dituntaskan. Wali kota Bandung Muhammad Farhan netelakan diirinkan anak bikin sawatara waktu ke FD buah batu lain pada temere manfaat bikin masyarakat tapi alatan ayana pemeriksaan ku BPK. Mungsak itu warta dina bahasa Sunda wengi iya hatunun kana perhatusan anak wilujeng wengi wilujeng kantun.

0: Kabunga di Santana Panisabila nyarengan dinaungi ieu dina hariring peuting ti Propat RRI Bandung Komdang nyarengan kuruntuyan lagu-lagu pop Sunda peutingan. Mudah-mudahan jantan kabungah ke urang sadayana nya hiburan dinaungi ieu ngahibur anu nuju nyileuk manco. Komdang hariring peuting nya ayeuna alah meni reueus. Hariring peuting ayeuna nyarengan leuwih ka tabu 11 nya mangga 7 2 1 8 0 7 5 urang tampi. Halo assalamualaikum. Hatur punten kanggo telepon 7218075 nya. Sarang sah di mana ieu teh? Halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Meni damang bae meni reueus abdi teh. Gigireun pisan. Tapi atuh.
1: Nuju sehat walafiat. Nuju ngeuleut kopi Bali.
0: Alah, hoyong ya jika nama kanggo rada ngabentakeun ieu soca ieu.
1: Meni guri.
0: Ngiring raos
1: atuh. Kopi Bali subhanallah. Jadi gula aneh-aneh Jadi gulaan, kopi unggul
0: sekarang
1: martabak.
0: Wih, apa ulah di amisan ulah di
1: lagi cek.
0: Ulah di gulaan tuh martabak nagen pak.
1: Coba nalo nikmat nengalo.
0: Alhamdulillah masih dipaparin kenikmatannya. Sok sanos ku kopi oke.
1: Okay. Maparin kenikmatan ke abadinya. Nikmat, aduh segala rupina. Nikmati paparin diki, nikmati awak tetek kaetang ini ano.
0: Tak etai, orang seur nungtutnya. Seur nyungkun.
1: Tetek kaetang, nikmati awak tetek, aduh, di enjing dui ka ongi deh. Kekaraos pisan, akhirnya depan mancoka proopate, nikmat.
0: Nikmat, bah.
1: Nikmat dihibur ke neng ano.
0: Allah. Abdi dihibur oge ku abah kumargi abdi henteu cuang cieung.
1: Kacantik dicantigi kacidano. Nyariwat ka paprikina. Pamugi ka neng ano. Sing sehat seerigi.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Coba nalo Gusti. Nikmat neng nyawon deinya. Badinya siap gitu aduh.
0: Tiris.
1: Mohon. Mohon kita matawis manto. Lagunya mah eta neng.
0: Naon bah?
1: Hoyong-hoyong ieu pami aya dago pakar anu ti Kang Haji Dodi Mansur.
0: Ah, orang pilariannya.
1: Sareng Neng Rita Tila pami telepat mah nya.
0: Mohon ke.
1: Mama bari ngagoyang ieu.
0: Goyang dangdut.
1: Kan sanes tadi ge anjing kene teh laporan ka dieu anjing teh. Di diniran. Aduh, cina meni rame cina
0: gitu. Saur sehat ya, bah?
1: Mohon saur kaum dangu anu pasif.
0: Mohon.
1: Orang pasir. Bapak Mamat dengan anak sekarang Bapak Rohmat kemarin cowai meni rame cina wengi di tinggal tuh makanya ulah ke manco ini kayaknya malam
0: Senin jalan malam rame keduaan kamu ku seirannya
1: seirannya gitu dah biasanya mata kuruan ke sana ada batur mata bius saun jangan seorang walaupun apa
0: bius dah sami abi gitu tiasa ya masih kena diajar
1: mending manco wes sana gitu nih eta
0: ini laporan nanti
1: ah gitu ya malah permanawi seer kaum nangu pasti banyak RRI itu masih kena ayah nuka sawahnya nak radio neng
0: oh gitu
1: mohon anu maconya nak radio dipanennya nak radionya. Kan tanah ayah abah mah pada nyusul-nyusul neng di siniran teh. Dinya gak ya tau orang bapak kan karonggong. Subhanallah. Nyusul kade karompok neng.
0: Oh gitu.
1: Nyusul kade siniran.
0: Alhamdulillah.
1: Mohon eta jandaku neng. Ah gitu enengnya.
0: Mangga nuhun bah.
1: Bangan mah kasadayana we kaum dangu anu jumaranco dina acara pop nah, Sundanya.
0: Pop Sunda petingan laras.
1: Petingannya anu di Tan Kuning anu sadayan dikintun ku abahnya. pokoknya penyiar proopat sadayana dikentuk di ieu ku Abah didoakeunnya.
0: Alhamdulillah nuhun.
1: Jadi ngeneng anu doa teh tata aduh ijab di ijabah ku Allah nya.
0: Eta langkung utami.
1: Kitu eneng anu hatur nuhun. Upami aya mangadian pusat dago pakar di Kang Haji Dodi Mansur nya.
0: Siap, siap Bah.
1: Mangga neng anu.
0: Mangga Bah.
1: Bade kopi.
0: Oh iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasepuhan di sadu. Sabari kutak ketiknya ke milarian heula dago pakar iraha tuhnya bade aman ka dago pakar. Ke sugan hiji waktos atuh teu ka tempatna ku laguna heula nya.

0: Oke, sing horeng teh geningan ieu teh teu aya suantenan. Kelah sakedap nyeubahnya.
1: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada khalayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists.
2: 共和国の指導者は
0: apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio. Dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
3: Dan sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Rock 4, Suara Budaya, Bandung.

Komdangu di mana wai ayana, rengsek kapi hatur, hari ring petingui ayana ti berobat tereri Bandung, nyarengan kuruntuyan lagu-lagu pop Sunda petingan. Kamu salah jengna, baris kehatur kencarita pondok, seperti biasa benenten reboongi ma Agus Aki nyarengan, ta anu dinamungi ayana ma, ya teh ngabantun judul na teh, pacar kuring gelo, cenak itu, upami ningali salangkung judulna. Memang aya hiji patarosa nanging ta ku urang Bandungan naon atuh usi dina carita pondok unggi ayeuna nya. Oge ngauningakeun sareng sena carita pondok kahaturkeun acara anu pamungkas nya eta garantes peuting disarengan ku Budi Lestari ngabantun judulna teh tilu perkara. Kureng sena acara garantes peuting rengse oge acara runtuyan acara ti Propat RRI Bandung ti awit enjing deui kaungi ieu. Hatur nuhun kana sanes kanten panitena komdangu sim kuring pun anu mugia undur pamit. Mudah-mudahan urang tiasa tepang dangu deui dina kayaan sehat walafiat tangtosna nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, urang tiasa ditepangkeun deui dina acara Rohangan Carita Pondok. Rohangan Carita Pondok danget ieu meting karya sastra Ki Umbara dina jejer carios Pajar Kuringgelo. Sobat budaya, ngaran kuring teh Dipa. Nya, Dipa teh tai muning, barang kotor, luyu jeung asal manusia. Tapi muga-muga kumake ngaran kotor teh jadi sabalikna, awak jadi jelma bersih hate. Kumaha carita salengkepna? Sim kuring Mang Agus Aki, wilujeng ngabandungan dugi karengsena.

paranti nutup nugelo. Poe kaopat kuring ditahan, kira-kira pecat sawet. Ngeng bae telepon kana ceuli, geura bali pamajikan mamataeun. Nya, kumaha kaluarna? Dah sel di sosi page, jengun bisa keluar oge tina ieu sel, moal bisa keluar ka jalan. Nu jaraga sakitu ngaregrekna. Hayang teu balik. Pugu hayang mah. Sok atuh meungpeung isuk keneh. Jung kuring nangtung. Ceg kana panto sel di gujar gajri. Berae muka. Tuluy kaluar. Nu jaraga bangun api lain pisan. Datang kana panto kaluar. Golotrak anu ngajaga panto teh mang mukakeun. Leos kuring ka jalan. Selakana oplet nu kabenaran keur nurunkeun penumpang saurang. Datang ka imah, pamajikan nyarita tas mayar parurugi ka Kijaya. Nu imahna diduruk teh. Teu dijawab ieu, da kitu alusna. Kabenaran harita teh poe Jumaah. Jelema-jelema anu rek Jumaahan geus mimiti ngaleut. Rengkene kuring igel-igelan bari ceceleubeungan ngadatangan jelema-jelema nu teu arinit ka masjid nu katewak gampleng-gampleng diteungeulan nu sajena bira talumpatan arinit ka masigit Jumaahan. Unggal poe Jumaah kuring sok ngaleyang bae mapayan imah-imah bisi aya nu teu Jumaahan nu teu boga samping jeung karepus kukuring dipangmeulikeun. Mun kabeh jelema-jelema sadesa awewe lalaki kolot budak geus arinit ka masigit, hate ngarasa pohara nikmatna. Rengkene kuring igel-igelan bari tetembangan. Kuring lain ngaji kosar, nyabiko nya kasar. Kuring lain ngaji dosar, nya bodo nya kasar. Tapi kuring ngaji gosar, digogo bari disasar. Ngaji rasa bodoh. Sobat budaya, sakitu carita ponok anu kadugikeun dina danget ieu meting karya sastra Ki Umbara dina jejer carios Pajar Kuring Gelo. Hatur nuhun kana sanes kanten panitena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.

0: pikir, karasa ku kalbu, pikeun nyangking makom takwa.
1: Jeung sato-sato kurban teh, kami ngajadikeun keur maneh minangka sabagian tina syiar Allah. Didinya teh aya kahadean ganjaran keur maneh. Kukituna maraneh nyebut asmana Allah waktu keur bencitna bari ngabaris. Tuluy upama geus rebah, pek gerada lahar tina sabagian eta pepencitan teh, sarta bere dahar jalma-jalma anu butuhan jeung jalma-jalma anu menta. Nyakitu kami nundukkeun ingon-ingon teh keur maraneh

hirup kumbuh manusia, dina alam pinuh kalemahan, dina tilam ikhlas, silih asah, asih, jeung asuh. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, gambaran jalma taat parentah, tunduk patuh katang tuan, ngalakonan naon bae parentah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nguji keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam, ku parentah nu berat, mungguh manusia biasa, parentah nu telumrah, mungguh akal manusia biasa. Mencit Nabi Ismail putra tunggal kadedeh, tapi Nabi Ibrahim yakin eta parentah datang langsung ti Allah nu ngawasa jiwa jeung raga, ngawasa bumi jeung langit. Parentah dilakonan ku kayakinan, pikeun ngaleupaskeun diri tina jurang kadunyaan, tungkeban hiasan dunya.

ngagalindeng endang. Tinasaban biwir muslimin musliman. Tinasaban hate nu doi nu lemah. Nembus tujuh lapis langit. Nganterkeun ikhlasna manusa takwa. Miharep rido nu maha welas tur asih. Bareng jeung golontorna getih sato. Berem tembus masehan bumi.

Saudara pendengar, sampai di sini tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Rabu tanggal 16 September tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program Empat Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Kamis tanggal 17 September tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Al-Ahqaf ayat 13 dan 14.

0: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين يا الله يا رب العالمين. Kaum dangu rahimakumullah, dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia dari Allah lah kita masih bisa diberi kesempatan untuk hidup, untuk menghirup udara pagi yang segar seperti pada pagi hari ini, dan tetap menyimak kajian Cahaya Pagi. Mudah-mudahan kita selalu diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap diberi hidayah, taufik, kesehatan, keafiatan, agar kita tetap selalu berada dalam kebaikan dan jalannya yang lurus. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbil Alamin. Selanjutnya, salawat beriring salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, para pengikutnya, serta mudah-mudahan juga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Kaum dangu rahimakumullah, tema kita pada pagi hari ini yaitu meyakini keutamaan ataupun fadilah dari Al-Quran. Kaum dangu rahimakumullah, keyakinan terhadap Al-Quran itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam agama Islam, ya, merupakan sesuatu yang menjadi pokok dari ajaran Islam, yaitu kita harus yakin terhadap kitabullah, kitab Allah, yaitu Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 136, Allah memerintahkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulih wal kitabilladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wallahu a'lam bimuradi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulih, berimanlah, yakinlah, percayalah, billahi kepada Allah, wa rasulihi dan rasulnya. Lalu tidak sampai di situ, Allah juga memerintahkan untuk aminu bil kitabilladzi nazzala ala rasuli. Kita diperintahkan untuk beriman kepada kitab Allah yang diturunkan kepada rasulnya, yaitu Al-Qur'an. wal kitabil ladzi nazzala min qabl. Kita juga diperintahkan untuk meyakini, mengimani kitab yang dahulu diturunkan sebelum turunnya Al-Qur'an. Ya, sebelum apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang kufur, yang mengingkari billahi terhadap Allah, wa malaikatihi dan malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka orang yang kufur tersebut, orang yang mengingkari hal-hal yang harusnya diimani tadi, faqad dhalla dhalalan ba'ida, mereka telah tersesat, ya, dengan suatu kesesatan yang sangat jauh, jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi sudah disebutkan bahwa dari perintah ini sangat jelas kita sebagai orang yang beriman, orang mukmin harus beriman kepada kitabullah alladzi unzila ala rasulih, kitab Allah yang diturunkan kepada rasulnya, yaitu Al-Qur'an. Kita dituntut untuk meyakini, beriman bukan hanya yakin bahwa kitab Allah itu berasal, ya, kitab Al-Qur'an ini berasal dari Allah, bukan hanya itu, tapi dengan berbagai hal yang dibawa olehnya, ajaran-ajarannya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, halal haramnya, akhlak-akhlak yang diajarkannya, semua yang ada di dalam Al-Qur'an harus kita yakini itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kedudukan Al-Qur'an ini sangat penting bagi kita manusia sebagai petunjuk hidup kita di dunia ini. Ya, kedudukan dan juga keutamaan fadilahnya. Mengapa manusia memerlukan petunjuk? Ya, karena pada dasarnya manusia ketika diciptakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, telah memang diberikan potensi awal, diilhamkan sifat-sifat buruknya dan sifat-sifat baiknya, taqwaha, takwanya. Tetapi untuk memilih senantiasa berada dalam potensi baiknya manusia, ia membutuhkan petunjuk eksternal yang tiada lain adalah Al-Qur'an tadi. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang kemudian setelah mempunyai potensi baik dan buruk, ia qad aflaha man zakkaha, ia menyucikan dirinya dan selalu mengikuti potensi ketakwaannya itu. Wa qad khaba man dassaha, tetapi rugilah bagi seseorang yang selalu mengikuti potensi buruknya sebagai manusia dan ia selalu melakukan hal-hal yang buruk yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama, kedudukan Al-Qur'an ini adalah harus kita yakini bahwa Al-Qur'an merupakan petunjuk yang sangat penting yang dibutuhkan oleh manusia. Dalam surah Al-Isra ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya, inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam, sungguh Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Yang pertama, merupakan petunjuk bagi manusia untuk mengarahkan kepada jalan yang lurus. wa yubashirul mu'minin. Dan Al-Quran ini memberi kabar gembira kepada orang mukmin, alladzina ya'maluna shalihat, orang mukmin yang mengerjakan amal-amal saleh, annalahum ajran kabira, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Dan sebaliknya, wa annalladzina la yu'minuna bil akhirah a'tadna lahum adzaban alima. Di ayat ke-10-nya, dan sesungguhnya orang yang tidak beriman bil akhirah, dengan akhirat, a'tadna lahum adzaban alima, mereka disiapkan dengan azab yang sangat pedih. Kaum dengu rahimakumullah, dalam berbagai tafsir tentang ayat ini bisa kita simpulkan bahwa Allah menjelaskan kepada kita Al-Quran ini mempunyai kedudukan sebagai wahyu Allah yang akan membawa kita kepada jalan yang lurus. Yahdi lilati hiya aqwam. Aqwam ini berarti jalan yang paling benar. Awdahut turuk, aqwamit turuk, ya, awdahus subul, ya. Jadi jalan yang betul-betul akan membawa kita kepada keselamatan. Dengan adanya Al-Quran, jelaslah mana jalan kebenaran, mana jalan kebatilan, mana yang benar, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Tinggal kita mengfungsikan akal kita untuk memilih jalan yang benar sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Lalu kaum dengu rahimakumullah, selanjutnya, selain Al-Quran mempunyai kedudukan, Al-Quran ternyata mempunyai keutamaan-keutamaan yang sangat penting untuk kita yakini, kita sadari, dan kita jadikan prinsip dalam hidup kita. Apa saja keutamaannya? Tentunya dalam hal membacanya sangat banyak sekali keutamaan-keutamaan. Seperti dalam hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang mana mempelajari Al-Qur'an bisa menjadikan seseorang menjadi orang yang terbaik, manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak berbagai hadis yang menjelaskan bahwa membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, bahkan yang sangat penting mengamalkan Al-Quran, memiliki berbagai keutamaan ataupun fadilah. Coba kita baca beberapa di antara hadisnya. Ada salah satu hadis yang menjelaskan bahwa orang yang beriman dan meyakini akan kebenaran, kedudukan, keutamaan Al-Quran itu menjadi orang-orang yang terbaik. Ya. Dalam salah satu hadis disebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, An Abi Jum'ah Al-Ansari qal, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana Mu'adz ibn Jabal 10. Jadi ini hadis menceritakan, ya, diriwayatkan dari Abu Jum'ah Al-Ansari bahwa katanya, kami sedang bersama Mu'adz bin Jabal dan juga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal min ahadin a'zamu minna ajra? Wahai Rasulullah, apakah ada seseorang yang pahalanya lebih besar daripada kami? Jadi para sahabat ini bertanya, mereka sudah hidup bersama Nabi, beriman kepada Nabi, mengikuti semua ajaran Nabi, perintah, larangan, sunnah-sunnahnya, apa yang dikatakan oleh Nabi langsung dikerjakan, dan mereka sangat semangat sekali, sama semangat juang mereka dalam membela dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun bertanya, wahai Rasulullah, adakah selain kami ini orang yang lebih besar pahalanya? Amanna bika wa taba'naka. Ya, kami sudah beriman kepadamu wahai Rasulullah. Kami juga mengikuti ajaranmu. Apakah ada orang yang lebih mulia, yang lebih besar pahalanya daripada kami? Qala wa ma yamna'ukum min dhalika war Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adharikum ya'tikum bil wahyi minas sama. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, lalu apa yang mencegahmu untuk tidak beriman dan mengikutiku? Sedangkan aku, kata Rasulullah SAW, ada bersama kalian. Dan Al-Quran turun ya ketika kalian masih ada hidup bersamaku. Jadi kata Nabi, ya pantas kalau kalian itu mengikutiku, beriman kepadaku, karena ya memang aku betul-betul berada di dekat kalian dan kalian menyaksikanku. Maka apa yang membuat kalian untuk tidak beriman? Pasti kalian akan beriman, ya. Meskipun pada faktanya beberapa orang yang memusuhi Nabi kan tidak beriman. Ini mereka yang pantas saja kalau misalkan berada bersama Nabi, hidup bersama Nabi, lalu beriman dan mengikuti Nabi. Dan Nabi melanjutkan bahwa orang yang paling besar pahalanya, paling mulia keadaannya, yaitu bal qaumun ya'tuna min ba'dikum ya'tihim kitabun baina lawhain fayu'minuna bih wa ya'maluna bima fihi ulaika a'dhamu minkum ajra. Orang yang lebih besar pahalanya itu adalah qaumun ya'tuna min ba'dikum, yaitu orang-orang, kaum-kaum yang hidup setelah kalian. Mereka tidak melihat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak hidup bersamaku. Tetapi mereka mendapati bahwa ada wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, baina lawhaini, yang kemudian mereka dapatkan.

prediksi ataupun sudah diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dakwah Islam ini akan terus sampai ke hari kiamat, dan akan ada orang-orang yang belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum pernah hidup bersama Nabi, tetapi mereka mendapatkan kabar tentang dakwah Islam ini, kemudian mereka beriman. Beriman kepada Nabi, beriman kepada Allah, dan juga mendapati Al-Quran, lalu meyakini kedudukan Al-Quran, keutamaan Al-Quran, beriman kepada Al-Quran, dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka kaum dengar rahimakumullah, kedudukan dan fadilah Al-Quran ini sangat besar sekali. Bahkan kita yang ada pada zaman sekarang, yang jauh masanya dari Nabi, bisa mendapatkan pahala yang besar daripada para sahabat yang hidup bersama Nabi, kalau kita betul-betul beriman kepada Al-Quran. Kalau kita betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai sumber hidayah dalam kehidupan ini, yang selalu kita baca, yang selalu kita kaji, yang selalu kita pahami apa isinya, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita. Ini merupakan fadilah yang sangat besar sekali, keutamaan yang sangat besar sekali. Lalu kaum dengar rahimakumullah, selanjutnya ada hadis juga yang perlu kita ketahui bahwa Al-Quran yang kedua fadilahnya adalah Al-Quran merupakan mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat paling besar. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga, an Abi Hurairah radhiyallahu an qal, dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayat ma mithluhu amana 'alaihil bashar. Tidaklah seorang pun daripada nabi ya kecuali masing-masing diberikan ayat-ayat, tanda-tanda yang menjadi mukjizat yang semisal dengan apa yang kondisi apa yang ada pada umat-umat mereka. Amana alihil bashar, yang membuat mukjizat itu orang-orang akan beriman kepada nabi tersebut. Wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan auhallahu ilai, dan yang diberikan kepadaku dari mukjizat itu adalah wahyan auhallah, yaitu wahyu Al-Qur'an yang diwahyukan kepadaku. Fa arju an akuna aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah, maka kata Rasulullah SAW, aku berharap mempunyai banyak pengikut ya saat hari kiamat nanti. Maka ini fadilahnya, kalau Al-Quran ini menjadi mukjizat, pasti mukjizatnya ini akan abadi sampai hari kiamat. Maka kalau kita ingin mendapatkan keistimewaan, hal-hal yang luar biasa, keutamaan dalam hidup, dan juga mendapatkan pertolongan-pertolongan yang mungkin tidak masuk akal bagi berbagai hal permasalahan dalam hidup kita, jadikan Al-Quran sebagai mukjizat, sebagai penguat kita, sebagai sesuatu yang istimewa dalam hidup kita. Ya mungkin kita banyak salah, banyak dosa, tetapi ketika kita membaca Al-Quran, mudah-mudahan fadilah dari mukjizat Al-Quran ini bisa masuk ke dalam hati sanubari kita, ke dalam diri kita, dan bisa mengubah kita menjadi hamba Allah yang lebih taat, dan juga bisa mendapatkan keistimewaan-keistimewaan. Selanjutnya kaum dengar rahimakumullah, yang sangat penting juga kita pahami dari fadilah Al-Quran, keutamaan Al-Quran, dan harus kita yakini dalam diri kita bahwa Al-Quran itu selain petunjuk, mukjizat,

ia juga merupakan syafaat yang akan menolong kita di akhirat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhai keduanya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfi'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Ibadah puasa dan Al-Qur'an adalah merupakan dua hal yang akan memberikan syafaat di hari kiamat. Yaqulu siyam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengilustrasikan ketika hari kiamat ibadah puasa itu akan berkata, "Ai Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu at-ta'ama wash-shahawati bin-nahar, fashaffi'ni fi." Aku, kata puasa, telah melarang atau telah membuat orang yang puasa itu tidak makan, tidak minum. Mereka menahan syahwat pada siang hari. Maka jadikanlah aku syafaat bagi orang yang puasa ini. Itu kata puasa. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Qur'an juga berkata, mana'atuhun naum bil lail fashaffi'ni fi. Kata Al-Qur'an, aku membuat seseorang kurang tidur ataupun tidak tidur bila ketika malam, karena terus-menerus membaca Al-Qur'an, terus-menerus mengkaji Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Fashaffi'ni fi, maka izinkanlah aku untuk mensyafaati orang yang selalu dekat dengan Al-Qur'an ini. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fayashfa'ani, mengizinkan bagi ibadah puasa dan Al-Qur'an untuk memberikan syafaat kepada hamba Allah yang ahli puasa dan ahli Al-Qur'an. Maka kaum dengar rahimakumullah, dari berbagai penjelasan itu kita harus kuat keyakinan kita untuk tidak boleh lepas dari Al-Qur'an. Karena tadi Al-Qur'an merupakan pedoman hidup kita. Mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita pun mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan kemukjizatan dari kemukjizatan ini, dan yang sangat penting juga bagi keselamatan kita di akhirat, Al-Qur'an akan memberikan syafaat bagi kita, pertolongan bagi kita yang mungkin ketika di akhirat sudah sedikit lagi masuk ke neraka, tetapi ada amalan-amalan yang berkaitan dengan Al-Qur'an yang ikhlas, yang menjadikan Al-Qur'an menolong kita dari api neraka. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan kita selalu tetap berada dalam hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa meyakini dengan kuat fadilah, keutamaan dari Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab.

0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, kaum dangu dimanapun anda berada, tadi di termin pertama telah dijelaskan pentingnya kita meyakini fadilah ataupun keutamaan dari Al-Quran. Di termin yang kedua ini kami simpulkan ya secara singkat, kenapa kita harus meyakini kedudukan, keutamaan, fadilah dari Al-Quran. Jawabannya adalah karena kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh lepas dari Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup kita. Ya, yang pertama, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Bahwa Al-Quran ini akan menunjukkan kita kepada jalan terbaik, jalan yang paling lurus, nilai-nilai yang paling tinggi dalam kehidupan ini. Maka kalau kita tidak yakin dengan kedudukan Al-Quran dan tidak memberikan kedudukan yang sangat tinggi dalam hidup kita terhadap Al-Quran, maka kita akan terlepas, akan jauh dari jalan yang lurus yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, yang harus kita yakini adalah bahwa Al-Qur'an itu merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya yang hidup belakangan yang sangat jauh dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata dalam hadis disebutkan kita akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada orang yang hidup bersama Nabi kalau kita betul-betul beriman kepada Al-Quran, meyakini Al-Quran, dan tahu bagaimana caranya memposisikan Al-Quran sebagai yang selalu harus kita baca setiap hari, harus kita kaji, kita pelajari apa ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran, lalu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan tadi kedudukan Al-Quran sebagai mukjizat, yang dalam bahasa Arab mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada Nabi, mudah-mudahan kalau kita meyakini fadilah ini, kemukjizatan ini, kita juga akan mendapatkan pertolongan-pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala karena wasilah Al-Qur'an. Apalagi di zaman yang semakin ya dikatakan bisa semakin edan ini, berbagai permasalahan dalam hidup banyak terjadi. Berbagai kasus kejadian yang di luar nalar sama sekali itu terjadi. Maka tiada lain hanya pertolongan Allah lah yang bisa membuat kita selamat di dunia ini. Mudah-mudahan dengan menjadikan Al-Quran sebagai kitab mukjizat tadi, kita juga mendapatkan kemukjizatannya, ya, pertolongan dari Allah dengan wasilah Al-Quran. Lalu yang ketiga yang bisa kami simpulkan pada kajian pagi kali ini adalah kita harus yakin bahwa salah satu keutamaan fadilah Al-Quran adalah Al-Quran akan memberikan syafaat, pertolongan bagi kita di akhirat kelak. Dalam hadis tadi disebutkan di awal bahwa as-siyam wal Quran yashfa'ani, puasa dan juga Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang senantiasa berpuasa dan senantiasa membaca Al-Quran. Mungkin dalam hadis yang populer juga disebutkan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena nanti dia hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan syafaat bagi orang-orang yang senantiasa menjadi sahabat Al-Quran. Jadi kalau sahabat berarti ketemunya sering, selalu bermusahabah, selalu berinteraksi dengan sahabatnya itu. Maka kesimpulan dari kajian pada pagi hari ini adalah usikum nafsi bitaqwallah, kaum dengung sekalian, marilah kita kuatkan keyakinan kita akan kedudukan dan keutamaan Al-Qur'anul Karim. Dan terus-menerus memompa motivasi diri kita agar selalu berinteraksi, bermusahabah dengan Al-Qur'an. Mudah-mudahan dengan demikian Al-Qur'an betul-betul bisa menjadi pedoman bagi hidup kita di dunia, hingga kita selamat di dunia dan akhirat, bisa menjadi wasilah yang seperti kedudukan mukjizat, ya, wasilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang seakan mungkin di luar nalar kita, menjadi wasilah bagi solusi berbagai permasalahan hidup kita. Dan yang terakhir, mudah-mudahan dengan keyakinan kita terhadap Al-Quran, keimanan kita terhadap Al-Quran, dan musahabah terhadap Al-Quran, di akhirat kelak kita semua mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan dari kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

0: Tahukah Anda? Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara Budaya Bandung.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
2: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
1: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
2: Iya benar. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
1: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
2: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau nggak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai, yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
1: Kalau udah sampai di rumah?
2: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
1: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

banyak hal yang menyebabkan kebakaran di rumah. Di antaranya konsleting listrik, lupa mematikan kompor, api dari lilin yang menyambar, ke benda yang mudah terbakar, dan banyak.

0: Belum gas beracun. Asap ini cenderung bergerak ke arah atas, sehingga agar tidak dapat menghirup gas tersebut, merangkaklah sedekat mungkin ke dasar rumah. Lindungilah saluran pernafasan. Saat merangkak, lindungilah hidung dan mulut dengan lap kain, baju, atau handuk basah. Hal tersebut mencegah asap masuk ke dalam paru-paru. Meraba tembok. Saat kebakaran terjadi, ada kemungkinan listrik akan padam, sehingga keadaan akan menjadi gelap. Peganglah tembok dengan satu tangan sambil merangkak sebagai panduan untuk mengetahui posisi kita serta mencari rute jalan keluar.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Sinyalin adalah salah satu upacara kebiasaan masyarakat agraris di beberapa wilayah Jawa Barat yang diwariskan secara turun-temurun sekaligus sebagai wujud penghormatan pada tanaman padi. Upacara ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengolah sawah atau huma sampai waktu panen tiba. Tujuan utama kegiatan ini adalah menuai padi untuk dijadikan indung pare yang diikuti dengan upacara menyediakan berbagai barang-barang untuk keperluan menghormati Dewi Sri atau menurut kepercayaan orang Sunda disebut Nyipo Haci Sang Hyang Sri. Sebelum berlangsungnya upacara nyalin, terlebih dahulu harus dibuat saung sanggar untuk menyimpan barang-barang yang diperlukan dalam upacara. Saung sanggar ini dibuat untuk mengundang, menyambut, dan nyalinan Dewi Sri sebelum diambil atau dipanen. Dalam upacara ini, padi dijadikan simbol perempuan suci yang berasal dari langit, yaitu Sang Hyang Sri. Turun ke bumi berganti jadi mi untuk menggugah rasa, sari, kuasa, dan memajukan umat manusia. Upacara ini merupakan pengaruh agama Hindu yang terlebih dahulu masuk ke suku Sunda dan dilaksanakan 1 tahun sekali secara individu. Ciri kepercayaannya adalah keyakinan adanya Hyang dan Dewa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.